Bandung feel good. Mood tuh ya langsung buah memuncak ketika apa? Kalau Disha, ketika sudah mandi langsung moodnya pasti naik ya. Mandinya juga pakai sabun yang menyegarkan kulit dong tentunya. Pakai sabun Ultimate Tanah Mila Tanahmu nih teman Fox, cobain ya. Jadi sabun Ultimate Tanah Mila Tanahmu ini berasal dari campuran minyak Tanah Mila Tanahmu dan bubuk powder yang berhasiat membersihkan dan menyegarkan badan, mengatasi gatal karena biang keringat, jamur dan juga bakteri. Dan harganya satu sabun Ultimate Tanah Mila Tanahmu ini cuma Rp55.000 aja. Kamu bisa dapetin sabun Ultimate Tanah Mila Tanahmu di Kimia Farma, di Century, di K24 dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Danar nih, pelaku batik. Danar Hadi. Ini di Cina nih ada pengangguran, Dis. Yang rela sewa bangunan supaya menyembunyikan kalau mereka tuh gak punya pekerjaan. Nah, kalau kamu misalkan ingin menyembunyikan usaha atau kerjaan kamu, kamu ingin penyamaran seperti apa? Kan banyak tuh yang drakor-drakor kan. Dia tuh sebetulnya dia punya
0: CEO
1: terus tiba-tiba dia tuh jadi office boy karena mungkin perusahaannya lagi gak benar atau gimana. Kalau Nisa Adiwinata membunyikan perusahaan atau kerjaan kamu, ingin penyamaran seperti apa?
0: Tukang pijat, Pak.
1: Tukang pijat, oke. Nisa tukang pijat ya. Tukang pijat berkarakter ya. Atau tukang pijat berini, apa namanya? Bertema.
0: Berkarakter dong, Pak.
1: Bukan tukang
0: pijat, tematik. Karakternya teguh prinsip.
1: Benar-benar.
0: Dan bagus, tegas. Bagus. Itu karakter
1: jadi
0: kan?
1: Jadi membunyikan.
0: Maksud Bapak tuh karakternya yang seperti apa maksudnya?
1: Ya karakter itu ini, apa namanya, someah ke tamu.
0: Oh, iya. Yang selalu manggil, yang selalu mengayomi seperti keluarga.
1: Betul.
0: Ayah gitu.
1: Gitu. Yang enggak ayah banget nanya, enggak enak enggak ayah.
0: Yang lebih kan family, Pak.
1: Iya, tapi enggak usah ayah lah.
0: Tapi ke family.
1: Lebih ini aja, lebih global aja. Oh, yang kalau ayah kan spesifik.
0: Tidak
1: semuanya bilang ayah.
0: Saya mau jadi tukang pijet, Pak. Oh, gitu, penyamaran
1: ya?
0: Saya.
1: Penyamaran tukang pijet. Padahal kamu adalah CEO. Padahal kamu adalah punya perusahaan-perusahaan luar biasa ya.
0: Karena bukan seperti itu. Ya, saya sebenarnya aslinya adalah CEO. Saya ingin menyamar jadi tukang pijet. Biar saya tahu, Pak. Tamu-tamu itu apakah nanti ketemu ada Bapak atau tidak? Ada Pak Irwan atau enggak?
1: Atau ada pasangan atau enggak?
0: Iya.
1: Bagus.
0: Itu jadi saya menyamar jadi tukang pijet. Saya pakai masker. Saya melihat ada yang kenal enggak? Oh, ini ada Irwan Agustian di sini. Saya foto. Simpen. Oh, ada teman saya yang lain. Siapa?
1: Siapa? Foto. Siapa yang Anda tahu siapa aja?
0: Didan Fitra Sakti.
1: Gitu di foto ya.
0: Mul Atanapi AA.
1: Ini paling sering mungkin itu.
0: Iya, Ijan Mandagi.
1: Oh, gitu.
0: Pepi. Ya siapa aja teman-teman cowok di Fox
1: kita,
0: Radio.
1: Kalau kita kan pijatan refleksiologi gitu ya. Jadi Anda akan menyamar menjadi tukang pijat.
0: Betul.
1: Oh iya. Ya oke, bagus.
0: Penyamar. Kalau Pak Irwan
1: saya. Jadi tukang air, Bu. Tukang air yang air cai. Jadi saya pengen tahu
0: apa?
1: Kapan rumah itu kosong?
0: Terus?
1: Ya, saya akan menyatakan segala sesuatu kepada orang-orang yang menurut saya adalah terbaik buat saya versinya. Jadi kalau saya ini masuk nih ke ke rumah-rumah gitu ya, yang kita lihat suaminya pergi jam berapa nih? Suaminya pergi jam berapa? Nah, terus istrinya jam berapa? Nah, saya kan bisa pacaran sama ART. 91.7
2: FM. Bersiap-siaplah, waktunya. Fox Fresh Release. Berjarak 25 tahun dari versi originalnya, Yofi dan Nuno kini menghadirkan versi terbaru dari Kamu Bukan Kekasihku. Menariknya lagu ini dibawakan bersama 3 solois muda, Meiska, Prinsa Mandagi, dan Aruma. Proyek ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menghadirkan kisah dari perspektif perempuan sekaligus memberi nafas baru pada lagu yang sudah melekat di hati para pendengar. Ini dia Aruma, Meiska, Prinsa Mandagi dengan Kamu Bukan Kekasihku.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: lagi riwe, budakna asup TK riwe.
1: Saya apa itu bapak?
0: Lagi riwe.
1: Saya apa? Ya rasanya hari pertama anak-anak sekolah tuh pengen teriak begitu gitu. Kayak ini siapa lagu siapa ini?
0: Ini lagu Ero.
1: Aerosmith.
0: Aerosmith. Judulnya adalah Amazing.
1: Kan
0: amazing.
1: Wakakakakau.
0: Jadi dia tuh ingin sesuatu yang memang menyamar. Ini sebetulnya si Aerosmith ini dia pengen punya rumah makan bakakak. Jadi wakakakakau.
1: Wakakakakau.
0: Makan ayam bakakak gitu. Aerosmith ini diminta loh
1: sama Kang Ari Didu. Betul. Ya. Sebentar. Mana Kang Ari Didu? Oh, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bandung, pagi Fox Bandung, pagi Wawa Budisa, Om Jojo, request Aerosmith yang Amazing. Salam kago pendengar, staff, kru Fox. Sing sarehat, sing garede milik.
0: Terima kasih, amin. Terima kasih.
1: Ya Allah,
0: terima
1: kasih. Ya Robbal Alamin. Semoga doa yang sama buat Kang Adi Didu juga ya.
0: Tapi kita mau ngasih tahu juga buat teman-teman nih, kalau misalnya ya, kalau misalnya sesuatu yang bisa bikin kamu jadi seger badannya, terus juga memelihara kesehatan kulit, kan kadang-kadang suka bingung, aduh kenapa sih kalau orang lainmu kulitnya bagus. Kita mau kasih tahu Ultimate Sabun Tanamila Tanamu. Ini membersihkan dan juga menyegarkan badan, memelihara kulit, kesehatan kulit, dan yang paling penting sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babi Bambang Pranoto. Itu.
1: Itu dia. Ya, gitu. Ya, infonya buat kamu. Dan kita juga masih ngebahas putaran tentang di China nih, teman Fox. Ada sekelompok pengangguran yang rela sewa bangunan supaya nyembunyiin kalau mereka itu nggak punya pekerjaan. Nah, kalau kamu misalkan ingin nyembunyiin usaha atau kerjaan kamu, kamu ingin penyamaran seperti apa?
0: Kalau tadi kan aku begitu ya, jangan ditiru sebenarnya. Jadi kan aku mau jadi tukang jualan air PDAM. Terus istrinya pergi, suaminya pergi, ART-nya sendirian nih. Nah, terus kadang-kadang juga aku berpikir, kenapa ya kita nggak coba kalau misalnya tetap aku jadi tukang air bersih gitu ya. Terus kita mau ngecek nih, rumah ini kosong jam berapa nih. Istrinya pergi kan, ngantar anaknya. Terus ART-nya belanja. Aku pacaran sama bapaknya. Kayaknya nggak ada resiko itu, Dis.
1: Nggak ada, Pak. Nggak ada resiko, nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Gelo aja, gelo

0: CEO dari Yayasan Asalam ya.
1: Siapa?
0: Bayu Kibo.
1: Oh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pop Studio, biar mengawali pagi ini untuk ganti oli, tolong berikan lagu yang ada oli-olinya. Silakan nyanyi, Dis.
1: Lagu yang ada olinya. Ah. Oli, oli, oli, oli.
0: Ole, bukan oli. Ole itu ole.
1: Ole. Oh,
0: tapi oli dalam bahasa Inggris olai.
1: Olai. Iya, ole. Jadi ole, ole atau enggak? Oh, oli. Jangan kau buat aku menunggu
0: banyak, om.
1: Contohnya apa lagi om? Yang
0: Oli.
1: Lagu Oli. Oli. Ada olinya.
0: Oli gukukuk kemari gukukuk.
1: Itu Heli pak.
0: Tapi kan sama Oli belakangnya.
1: Benar.
0: Ya kan? Ya buat Bayu mudah-mudahan semangat ganti olinya.
1: Ada lagi lagu Oli lagi.
0: Ada lagi.
1: Oh.

0: anymore.
1: Celine Dion, Celine Dion.
0: Iya betul.
1: Celine Dion. Benar-benar. Banyak Bay. Bayu kalau mau mengetes kepintaran kita mah.
0: Ada oli-olinya banyak. Bayu mau yang mana?
1: Mau yang mana, Bay? Terserah, nanti kita akan cek satu persatu. Ini baru contoh aja ya. Baru hook, baru hook gitu. Jadi lagu-lagu yang keren, oli ya. Oke.
0: Rada mikir ya, saya tiga tuh, Bay, lagu. Hati-hati ya, Bay, mau apa? Ganti olinya ya.
1: Jangan lupa, Bay. Sangat-sangat body bubnya masih ada enggak, Bay? Oh, dia belum pernah dikasih.
0: Belum pernah dikasih ya. Oh, atau enggak kalau mau ganti olinya, cobain pakai body balm.
1: Atau itu, body balm akan padat. Jadi ini digunakan baik untuk kulit kering, Bay. Menutrisi kan Bayu mah sekarang MC-nya di mana-mana, jadi di luar ya di outdoor semua kan.
0: Yeah.
1: Nah, ini menyegarkan menutrisi kulit agar selalu sehat gitu ya, digunakan untuk buat kulit kering nih, body luang aja. Dan yang paling penting, Bay, sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan babi balm perut itu aja.
0: Oke, ya. Ngomongin lagi tentang China, teman Fox. Di China, Haiya, muncul fenomena ekonomi sosial baru yang diakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Misalnya aja, yaitu ada usaha sewa perkantoran buat pura-pura kerja. Dengan layanan ini, para pengangguran bisa menyembunyikan fakta kalau mereka tuh sebenarnya gak punya pekerjaan dari keluarganya ya. Tingkat pengangguran perkotaan buat pemuda berusia 16-24 tahun di China sudah mencapai 15,8%.
1: Ini adalah orang sokaya ya, tapi pintar gitu ya. Layanan sewa kantor buat pura-pura bekerja pun bermunculan dengan harga sewa bervariasi. Di provinsi Hubei, ini terdapat layanan sewa kantor yang mencakup ruang kantor dan juga makan siang. Wow, harganya 30 yuan atau sekitar 67.947 per hari. Murah dong.
0: Mm-mm.
1: Ada juga yang menawarkan biaya 50 yuan, sekitar 113.150 rupiah. Ini buat mereka yang ingin berpose sebagai bos. Duduk di kursi kulit dan mengambil foto buat menggiurkan keluarga mereka. Tapi kulitnya aneh karena murah.
0: Pakai kulit apa?
1: Kulit lumpia.
0: Kulit dorok-dorok.

teman-teman, kalau misalnya punya permasalahan dengan kulit, waduh, ini malu banget kalau kulitnya tiba-tiba luka-luka begitu ya. Luka apa, mending luka hati aja lah. Nih, kalau misalnya ngomongin masalah kulit, kalau minyak gatalin sanga-sanga ini diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan iritasi kulit. Kalau pasangan kamu gatal gimana ya? Boleh juga dicobain tuh. Dengan kandungan jahe merah, kemudian juga citronella oil dan juga peppermint oil. Harga satu botolnya itu yang 60 ml itu minyak gatalin sanga-sanga tuh Rp70.000. Jadi di mana Om Irfan bisa dapetin semuanya itu, bisa dapetin minyak gatalin sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Dan yang paling penting, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Nggak usah dilama-lamain. Cus!

0: Fox News.
1: Bandara Husein siap diaktifkan kembali pada September 2026, dilansir dari tribunjabar.com. Bandara Husein Sastranegara Bandung dikabarkan siap kembali beroperasi pada 17 September 2026. Reaktivasi bandara ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Jawa Barat.
2: Sementara itu, pengamat transportasi mengingatkan agar pengoperasian kembali Bandara Husein tidak menimbulkan monopoli antar moda transportasi. Pemerintah diminta memastikan masyarakat tetap memiliki berbagai pilihan transportasi yang aman dan terjangkau.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Musik 90-an, gak ada lawan.

0: Can you come through?
1: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
2: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
3: Masuk di jam 8, teman Fox. Sekarang yes, juga aku lebih 1 menit di kawasan Geger Kalong, tepatnya di Abadi Raya 12C gitu ya. Kita masih di Pagi Bandung sampai tepat jam 9 nanti ada Baskom.
2: Das komentar. Betul. Terus juga nanti ngomongin seputaran tentang kerja keras. Kerja keras bagai kuda.
3: Dengerin kita Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: Lagunya apa? Ini kan lagunya Ceylon Seven.
1: Anugerah terindah yang pernah aku miliki, betul.
0: Marcelo Tahi itu. Yeah. Panggilannya kenapa enggak itu ya? Harus Elo ya. Persembahkan inilah itu. Ngomongin masalah nyanyi, ini juga gak mau kalah dari Marcelo tadi.
1: Tunggu sebentar, sebelum ke nyanyi, jangan lupa juga dong, biar suaranya bagus, harus penampilannya juga bagus.
0: Bener-bener.
1: Ya kan? Nah, badannya juga harus sehat.
0: Itu yang paling penting.
1: Kalau pengen badannya selalu terjaga kesehatannya, sering balur-balur minyak, tanamilah tanamu klasik ya. Karena ini tuh bisa memelihara kesehatan kulit, menyamarkan noda hitam, bopeng, bekas jerawat, dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
0: Betul. Ya? Jadi silakan untuk dicoba. Dan yang paling penting ini juga jangan dicoba di rumah sebetulnya. Kalau tidak mempunyai kemampuan atau kekuatan suara yang bagus gitu ya, pasti akan dibully sama netizen. Salah satunya ini.
2: Hari adu nyali, adu goyang, adu nyanyi. Di sini di Dangdut Akademi.
0: Dangdut Akademi di DA. Ini teh ini apa namanya? Time song.
2: Oh.
0: Ini dari
1: dangdut teh, bukan
0: dia dangdut. Jadi kesannya jadi kemana-mana ya.
1: Jadi dangdut ya.
2: Nyanyi dan bergoyang sampai jadi bintang bersama.
1: Boneka India, Anda teh kan boneka India gitu suaranya. Yeah, India, siapa namanya tuh dulu?
0: Ini.
1: Boneka cantik.
0: Aduh, siapa lupa, sih? Aduh. Siapa
1: aduh.
0: Ya?
1: Nah itu dah ada
0: pokoknya. Ini Bono.
1: Bukan. Kita lihat dan bacain komentar-komentar dari netizen ya.
0: Di sini di Nanduta Akademi.
1: Dangdut teh. Dangdut lain di Nanduta Akademi.
0: Kenapa sih tiba-tiba hilang arah matanya ya? Iya benar, matanya kemana-mana ini.
1: Ini teman saya dulu dia anak Ardan juga sampai komentar nih Diki Irdan.
0: Apa Diki bilang?
1: Mending adu domba yumba.
0: Ya Allah, terkuat. Ya Allah, gak sanggup katanya teh.
1: Itu karena duduk guys. Jadi suaranya tertahan, perut. Coba berdiri terus pergi.
0: Ini cocok banget katanya buat ujian. Ujiannya apa? Ujian nyali apa?
1: Terus ada lagi. Saingannya Lesti ini berat.
0: Tolong-tolong ini langsung kenain. Tolong kenain royalti katanya.
1: Mari adu nyali. Aduh.
0: Di Akademi. Aduh.
1: Ini rahasia ya. Kok bisik-bisik banget? Udah diem aja dalam
0: itu,
1: mas.
0: Itu enak. Hey, fokus ya ke pompong kecilku.
1: Aduh. Terus ada yang bilang mana lagu kamana panon ke Pangandaran.

Sabun Ultimate Kaliku-Kaliku bisa membersihkan dan menyegarkan kulit. Scrubnya halus, memelihara kesehatan kulit dan juga menjaga kelembapan kulit ya. Harga satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp37.000 aja. Dapatkan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, Century ke-24 dan juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Kita sapa dulu Kang Henaro di Garut.
0: Iya ada Kang Henaro, selamat pagi Kang Henaro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera bagi semua pendengar Radio Fox. Aku Henaro 94 di Kadung.
1: Mau ini ya, kayak mau sambutan BUMN.
0: Lengkap semuanya ya. Pendengar Radio Fox, aku Henaro 94 Kadung Ora Garut. Request lagunya dari Imanes. Bener?
1: Udah diputerin.
0: Udah tadi manis. Ya. Salam.
1: Makanya mau diganti pakai ada band. Udah tuh tadi.
0: Oh, ada band udah. Ya. Salam sapanya buat istriku yang lagi mengantarkan cucunya. Hah? Serius?
1: Iya, Kang Henaro.
0: Istriku yang mengantarkan cucunya.
1: Berarti Kang istrinya Kang Henaro itu nikah sama Kang Henaro berondong. Kang Henaro tuh udah senior.
0: Oh, kirain aku kelahiran 94 karena namanya Henaro 94.
1: Nah, 94 itu kelahiran istrinya.
0: 94 ternyata
1: Kang Henaro itu ini reinkarnasi.
0: Semangat walaupun rewel sang cucu.
1: Iya,
0: TPA channel spesial,
1: iya,
0: buat Kang Awong dan tetehku yang kan selalu ceria. Hatur thank you telah dibacain. Sama-sama Kang Henaro, selamat anterin cucu ya.
1: Seneng kalau udah punya cucu jadi ada mainan gitu kan. Mm-mm. Sekarang kan anak-anak udah pada besar semua, udah gak bisa di ajak main, udah jadi susah aja hidup sama sendiri-sendiri kehidupannya.
0: Jadi mainannya cucu. Mainannya cucu. Betul, betul.
1: Gitu. Tapi kan cucu itu bisa membawa kita ke kunci, apa, kunci kesuksesan sebenarnya.
0: Iya dong. Nah, itu dia. Ngomongin tentang kerja keras tadi.
1: Betul.
0: Banyak orang yang percaya kalau kerja keras adalah kunci utama menuju kesuksesan.
1: Iya.
0: Tapi anggapan klasik ini mulai memudar di kalangan masyarakat Amerika Serikat karena roda perekonomian yang dirasa makin gak bersahabat. Data terbaru dari Pew Research Center menunjukkan sekitar 70% warga Amerika Serikat sekarang ngerasa kalau persaingan ekonomi udah gak adil.
1: Mereka melihat aturan main di masyarakat cenderung dimanipulasi, cuma buat nguntungin pihak tertentu aja. Akibatnya sekeras apapun, seseorang banting tulang, peluang buat mengubah nasib terasa semakin sempit. Impian meraih kehidupan makmur juga lewat kerja keras sekarang dianggap hanyalah sebuah ilusi masa lalu yang gak lagi realistis. Kenapa ya sama? Kok Amerika
0: sama kayak Indonesia ya?
1: Amerika baru ngerasain banget. Indonesia udah lama-lama bos, kemana aja, makanya pindah dong ke Indonesia.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Rambut mati ini adalah istilah yang umum digunakan buat menggambarkan kondisi rambut yang mengalami kerusakan berat sehingga tampak kusam, kering, bercabang, mudah patah, dan terasa kasar. Nah. Jadi pada beberapa kasus nih, kerusakan rambut juga bisa disertai dengan rambut yang tampak menipis.
2: Nah,
1: kesinggung gak gue?
2: Awong ya, menipis. Batang gue. Rambut secara alami
1: batang
2: memang
1: apa?
2: Batang rambut secara alami memang tersusun dari sel-sel yang udah mati. Tapi rambut yang sehat tetap terlihat kuat, halus, dan berkilau karena lapisan pelindungnya atau kutikula masih utuh. Sebaliknya, istilah rambut mati mengacu pada batang rambut yang sudah mengalami kerusakan.
1: Mohon maaf ya, mudah-mudahan kalau lagi dengar, kita nggak mendiskriminasikan buat kamu yang tidak punya rambut ya, terutama dia sekilas. Untuk mencegah rambut mati dan membuat rambut sehat, kamu bisa pakai Ultimate Minyak Sangat-Sangat Tanamila Tanahmu. Wah, ini keren nih. Karena Ultimate Minyak Sangat-Sangat Tanamila Tanahmu dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Boleh dicoba tuh.
2: Dan Ultimate Minyak Sangat-Sangat Tanamila Tanahmu ini bisa dipakai 2 kali sehari, dapat dipakai oleh pria dan wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa dapetin Ultimate Minyak Sangat-Sangat Tanamila Tanahmu di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century di K24, juga di Fox Radio. Dan Sangat-Sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info, silakan kamu klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur, Singa Dalawan.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
1: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
4: everywhere. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality. 91.7 FM.

Fox Radio Bandung. Feel good. Selain ya kesehatan dalam tubuh kamu yang kamu rawat, ingat juga jangan sampai kelupaan merawat kesehatan di luar juga. Contohnya adalah kulit kamu, teman Fox ya. Harus rajin-rajin dirawat. Dengan salah satunya adalah cobain kamu rawat pakai minyak tanamila tanahmu. Tentunya ini yang ultimate juga bisa kamu pakai. Ultimate sangat-sangat minyak tanamila tanahmu ya. Dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan peppermint oil. Dipercaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit, dan membantu menyuburkan rambut juga. Harga 1 botol per 100 ml dari ultimate sangat-sangat minyak tanamila tanahmu itu adalah Rp225.000. Dan kamu bisa dapetin ultimate sangat-sangat minyak tanamila tanahmu di Kimia Farma, di Sentry, di K24, dan di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Tahu dong kutus-kutus, jadi udah gak diraguin lagi. Cobain sekarang produk barunya yang kita sudah bertransformasi. Namanya dari kutus-kutus ke sanga-sanga ya. Jangan lupa pakai terus ultimate sanga-sanga minyak tanamila tanahmu. Singa dalawa.

0: Fox News.
1: Rasio utang naik, pemerintah klaim APBN tetap aman, dilansir dari radarbandung.com. Rasio utang Indonesia dilaporkan mengalami peningkatan. Meski demikian, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.
2: Pemerintah juga berupaya memperluas basis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak yang berlaku saat ini. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung keberlanjutan pembiayaan negara. Sumber dari Radar Bandung.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
0: Fox Radio Bandung.

0: feel good.
1: Ini waktunya kita harus berpisah teman-teman. Jangan lupa setelah ini bakal ada Citra.
0: Oh, tukeran nama Ijan Mandagi.
1: Lagu-lagu berbahasa Indonesia yang tadi sempat diminta tapi gak sempat diputerin di Pagi Bandung. Ini boleh nanti diminta di Selekta Indonesia ya.
0: Okay deh. Kita pamit nih.
1: Pamit aja. Kasih apa gitu Dis buat orang-orang bersemangat gitu pagi hari ini menyongsong besok hari Kamis dengan penuh keriuhan lagi. Besok pasti kan MPLS masih tetap berjalan begitu.
0: Apa ya? Gak deh, aku mau ini aja. Mau tebak-tebakan.
1: Boleh.
0: Jam-jam apa yang paling mahal?
1: Jam gadang.
0: Bukan.
1: Apa? Jam-jam paling mahal apa?
0: Jam? Jam apa yang paling mahal?
1: Jam gadang.
0: Bukan.
1: Rolex, dong. Rolex.
0: Wah, bukan.
1: Punyanya Irwan Mustri.
0: Bukan itu.
1: Jam milik Nabi Adam.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Jam-jam apa yang paling mahal sekarang? Jam Pitsus.
1: Aku gak ikutan, Pak.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox. Setelah kemarin malam Radha dan Citra nemenin kamu, sekarang waktunya Citra bikin paginya kamu jadi lebih semangat. Buat kamu yang baru memulai hari, ayo kita mulai hari dengan lagu yang bisa bikin kamu happy. Kalau misalkan paginya galau, aduh masa pagi-pagi udah galau. Kalau misalkan galau nanti jadi bad mood seharian. Yuk makanya request lagu favorit kamu.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Selamat pagi, Tuan Fox. Hari ini Raden Citra di mana? Di sini. Belum sarapan gini nih. Otaknya agak-agak slow ya. Tapi yang pasti hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026, Raden Citra nemenin kamu di Selekta Indonesia. Kamu boleh request lagu Indonesia favorit kamu dari Tulus, dari Yura Yunita, dari Padi Dewa dan segala macamnya. Boleh kamu requestin di 081 22 477 4917. Boleh juga nih lewat Instagram kita di @foxradio dan VMA-nya dari Fox Radio Bandung ya. Sekarang Cira puterin dulu nih lagu requestan dari Teh Nani, Tanpa Cinta dari Yovie Widianto featuring Tiara Andini.

0: Tiara Andini lebih memilih untuk hidup tanpa cinta, kalau Raden Citra lebih memilih hidup dengan sabun kaliku-kaliku klasik, teman Fox. Karena kalau misalkan gak ada sabun kaliku-kaliku klasik, waduh, masalah kulitku kayaknya bakal gak sembuh-sembuh ya. Karena Citra tuh punya beberapa bekas-bekas luka, terus ada juga bagian-bagian tubuh, terutama kaki nih, yang kena gigitan kutu kucing, yang jadinya gatalnya aduh kebangetan, dan itu tuh susah banget untuk sembuh. Tapi untungnya Citra selalu sedia sabun kaliku-kaliku klasik, yang mana ini tuh berasal dari ekstraksi minyak sanga-sanga. Dan sabun kaliku-kaliku ini memang diformulasikan untuk mengatasi panu dan juga gatal-gatal dan pastinya masalah kulit lainnya. Untuk satu harga sabun Ultimate Kaliku-Kaliku itu adalah Rp35.000 aja. Dan untuk ngedapetinnya juga gampang, teman Fox. Nggak usah jauh-jauh sampai ke Bali ya, karena pabriknya di Bali gitu. Nggak usah, di Bandung juga udah ada. Tinggal kamu cari aja di Kimia Farma, ada di Century, di K24, dan juga pastinya ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan kamu juga perlu ingat nih, kalau sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa klik di www.foxradio.com.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga. Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
2: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya, pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Haha dari Sabrina Leanor yang di request sama teman-teman Berbinar ya, fansnya dari Sabrina Leanor. Terima kasih banyak teman Fox. Pagi hari ini juga banyak banget yang udah request lagu favoritnya. Di antaranya ada Mas Bembeng, ada Marianti, ada Andi juga. Dan pastinya untuk lagu-lagu kamu sama Raden Citra udah dimasukin ke playlist, tinggal diputerin aja. Tungguin ya. Karena Citra sekarang mau berbagi cerita dulu sama kamu teman Fox tentang cerita unik yang mana ada seorang nenek di Skotlandia. Ini sebagai wanita tertua di sana, dia berusia 109 tahun dan akhirnya wafat di usia 109 tahun ini ya. Dan dia tuh mengungkap pernyataan bahwa pria cuma bikin repot. Jadi rahasianya panjang umur sampai 100 tahun lebih itu adalah tidak mendekati pria dan juga selalu menyantap semangkuk porridge atau bubur di setiap paginya. Kalau menurut Raden Citra nih ya, sebenarnya gak cuma cowok doang yang ngerepotin, cewek juga kadang repot ya. Tadi sempat ngobrol barengan sama anak magang juga, kalau misalkan di mata cowok tuh cewek ribet atau enggak, katanya ribet. Ya udah sih ya, sesama manusia memang merepotkan teman Fox.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Fox News.
1: Piala Dunia 2026, Spanyol ke final Piala Dunia 2026 setelah bekuk Prancis 2-0. Dilansir dari antaranews.com, Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah membekuk Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal di Stadion AT&T Arlington Selasa waktu setempat. Dua gol kemenangan Spanyol atas Prancis dicetak oleh Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro yang kemudian dinobatkan sebagai player of the match dalam liga ini.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Teman Fox, kalau misalkan pagi hari ini kamu udah mulai pening dengan kerjaan, coba deh kamu bakar dupa dari sanga-sanga untuk menemukan ketenangan alami dari dupa premium sanga-sanga. Nah, dupa sanga-sanga ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan juga mengurangi stres. Untuk harganya murah banget, harga satu bungkus dupa sanga-sanga itu Rp20.000 nih satunya. Dan kamu bisa dapetin dupa sanga-sanga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan kamu perlu tahu juga kalau sanga-sanga ini adalah transport masih dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi biar gak stres paginya langsung aja beli dan bakar nih dupa sanga-sanganya.
4: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Radio Bandung Feel Good. Ini dia Noah dengan Andaikan Kau Datang. Tadi ada kata-katanya, lagu ini ku akhiri, tapi Selekta Indonesia belum berakhir teman Fox, karena masih ada 1 jam lagi dan di jam terakhirnya Selekta Indonesia bakal ngobrol seru barengan sama Romansa yang bawain lagu terbarunya. By the way, terima kasih banyak ya buat Kang Rahdian Permana di Komplek Bina Marga. Lagu Noahnya barusan sama Raden Citra diputerin, dan dari Kang Rahdian mau salam buat seseorang aja. Terima kasih. Kang Beng-Beng, terima kasih banyak udah request dan selalu mendoakan yang baik-baik. Baik ya, doanya sehat selalu, bahagia dan rezekinya berlimpah, semangat di tengah bulannya. Yang sekarang lagi jalan menuju ke Setiabudi. Wah, apakah mau ke sini? Kalau misalkan mau ke sini jangan lupa buat tentengan ya. Bisa aja request lagu Bernadia. Kita buat menyenangkan. Siap, nanti sama Citra diputerin ya. Terima kasih udah request. Ada Dadang, Kang Dadang. Alah, pengen diputerin lagunya Neo katanya. Yang mana aja ya, sama Raden Citra diputerin yang Borju abis ini ya. Buat kamu yang mau request boleh di 08122 4774917. Dan kalau misalkan mau lihat updatean-updatean terbaru dari Fox Radio, tinggal kamu kepoin aja di Instagramnya kita di @foxradio dan juga TikToknya Fox Radio Bandung. Yuk ah, request lagi lagu favorit kamu di jam terakhir barengan sama Raden Citra. Setelah ini bakal ada juga Romansa yang datang ke Selekta Indonesia. Domikado, Cie Duwet.

0: lihat dulu.
1: Kalau belagu,
2: muka lo jauh.
3: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Yo, yo, yo, Raden Citra masih nemenin kamu di Selekta Indonesia. Dan ini jam terakhirnya Citra nemenin kamu. Dan ada Romansa yang hadir dengan lagu terbarunya. Kita ngobrol-ngobrol seru barengan sama Romansa setelah ini. Kalau misalnya kamu penasaran sama Romansa dan pengen punya pertanyaan maksudnya, langsung tanya aja ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: gimana kabarnya hari ini teman Fox? Kelora dan Citra happy banget karena di pagi hari ini kedatangan cowok-cowok ganteng. Biasanya siaran sendirian, sekarang ditemenin ada Romansa. Terima kasih telah menemani aku di hari ini. Wah, seger-seger nih, semangat.
1: Terima kasih juga.
0: Ini radio pertama hari ini.
1: Betul.
0: Oh, pantesan semangatnya masih kekumpul semua ya. Betul, ini Romansa ada siapa aja, boleh dikenalin untuk teman-teman Fox yang lagi pada dengerin.
2: Aku Yos Bonar di gitar vokal.
3: Saya Ocin nyanyi di Romansa.
4: Saya di sebelah Ocin, Bunti main drum.
5: Saya Joe main gitar di Romansa.
6: Halo, saya Alex, saya bermain bass di Romansa.
0: Oke, selamat datang di Fox Radio Bandung.
1: Terima kasih.
0: Ini pertama kalinya datang ke Fox?
1: Iya.
0: Gimana nih kesannya datang ke Fox pertama kali? Dan tadi udah main di bawah ya?
1: Iya. Yeah.
0: Di Fox Music Room, gimana nih?
4: Biasanya lihat di Insta story-nya Ijan.
0: Oh.
4: Akhirnya datang langsung. Biasanya story-nya di sini nih, background-nya ini. Sangat-sangat.
0: Betul sekali ya. Akhirnya bisa datang ke sini dan bikin story kayak Ijan juga ya. Ini sebenarnya harusnya jamnya Ijan sih, cuman karena Ijan katanya pengen tukeran dulu jadinya Citra yang siaran.
4: Kok pas romansa minta tuker Ijan.
0: Iya. Gimana ya, nggak apa dong ya?
1: Kebetulan
0: ya.
5: Hari pertama masuk sekolah kata anaknya.
0: Iya. Jadi mau nganterin dulu nih.
4: Kok nggak Senin?
2: Oke.
0: Oke, terima kasih Romansa udah datang ke Fox Radio Bandung. Ini bilangnya Romansa atau Romansa karena S-nya ada dua.
1: Ya Jo, ayo Jo, jawab Jo.
0: Kenapa
1: S-nya dua Jo?
5: Biar dingin. Gak.
0: Ekstra S gitu ya.
5: Ya biarinnya aja sih. Kalau apa bong, coba jelasin buat dia. Bingung gue.
2: Kalau manggilnya Romansa aja sih.
4: Romansa. Iya, Romansa dibacanya Romansa. Romansa.
0: Dibaca Romansa, tapi kalau untuk penulisan harus double S.
4: Iya, biar beda aja.
0: Biar beda biar aja. Filosofi tertentunya mungkin ada.
6: Biar di SEO-nya biar bisa dicari kan.
4: Iya. SEO adalah
6: search engine operation.
4: Iya, gitu.
0: Oh, baik. Sebelum kita tanya-tanya nih tentang EP dan juga single terbarunya dari Romansa, kita pengen tahu dulu lebih dekat sama teman-teman Romansa ini ya. Mau siapapun yang jawab terserah. Tapi kalau misalnya kalian dikasih pilihan di antaranya main di festival musik gede atau jadi opening band favorit, pilih yang mana?
2: Wah.
0: Mana nih, berat. Atau pilih yang duitnya gede?
5: Ya, realistis aja.
2: Yang realistis sih Five Sauce ya. Sebentar lagi soalnya.
4: Bener. Jadi lu lebih milih menjadi opening
1: band,
4: 5 band seconds ya? Of summer.
1: Band favorit ya.
4: Oke, berarti benar itu. Iya, iya.
1: Idem.
0: Untuk
1: saat ini idem.
5: Ya, gue juga sama karena gue bisa melihat langsung idola gue satu backstage.
2: Waktu kecil ya.
0: Idola waktu kecil. Ya.
5: Karena band favorit kan.
0: Jadi nggak mau ngelewatin. Kalau Alex gimana Alex?
6: Kalau saya sama juga sih. Anyway juga harus ngikut teman-teman band juga.
4: Iya kalau nggak.
1: Tanggalnya sama lagi.
0: Bisa. Oke, pilih jadi opening band favorit ya. Tapi kalau misalnya
5: belum jawab.
4: Kan pasti ikut. Yang main drum siapa? Gue nggak ikut.
5: Jadi jawabannya kita lebih memilih main bersama band idola kita jadi openingnya.
4: Jadi kita lebih memilih menjadi band opening idola kita di sebuah festival besar.
0: Itu ya, amin. Jadi semuanya dapat ya. Sekali amin. Sekali dayung dua pulau langsung kelewatin. Nah, kalau misalkan selama manggung digigit nyamuk sama pilih kepanasan atau kegerahan gitu ya, mending yang mana? Wah.
4: Mending kepanasan, karena udah biasa kalau manggung pasti panas kan. Kalau digigit nyamuk tuh afternya masih nempel bentolnya gitu. Kalau keringetan kan abis itu mandi hilang. Gitu, kalau nyamuk tuh meninggalkan bekas seperti
0: luka lama.
5: Setuju. Gak enak juga dikit nyamuk lagi main.
1: Di festival gede.
5: Enggak maksudnya. Barang openingnya.
0: Siapa tahu kan ngebandnya di antara kebun-kebun gitu.
1: Iya benar.
6: Ngerti sih. Cuman kan lebih kayaknya lebih kerenan manggung tuh keringetan gitu, panasan
1: daripada
6: gini-gini.
1: Benar.
0: Lagi ngedrum tiba-tiba. Aduh. Kalau sih ya jadi lebih mending kepanasan aja ya. Nah, kalau misalkan Romansa nih tiap personilnya punya kesempatan untuk berganti peran posisi yang pas di band ini nih. Kira-kira mau bertukar menjadi posisi apa?
1: Harus bisa beneran apa pengen aja?
0: Pengen aja dan beneran juga harus bisa sih.
1: Waduh,
0: dua-duanya. Berat sih, mending jadi diri sendiri.
1: No chance sih gue kalau gue sih.
0: Kenapa?
1: Gak ada skill lain.
2: Sama lagi.
0: Yeah. Kenapa emangnya kok semuanya sama lagi?
1: Kalau misalnya pengen doang, mungkin aku pengen apa main gitar gitu kayak sih pengen main gitar deh gitu.
0: Pengen
1: tapi kalau disuruh bisa nggak bisa. Nggak bisa.
0: Jadi mending jadi diri sendiri aja. Oke. Okay. Kalau Alex gimana Alex?
6: Aku maksudnya berandai-andai aja.
0: Berandai-andai deh bola.
6: Aku pengen jadi pengen cosplay jadi carbonara aja.
0: Kenapa?
6: Enggak apa-apa keren aja gitu.
0: Emang Alex enggak keren?
2: Oh gitu sih Alex.
6: Kan berandai-andai.
0: Berandai-andai. Oke.
5: Oke, main drum mulai boleh kan, Bob?
4: Boleh, boleh.
6: Tukeran role gitu ya.
4: Aku jadi manajer.
0: Lah, kenapa jadi manajer ini jauh banget?
4: Apa? Enggak apa-apa, pengen aja gitu. Kayaknya asik.
2: Tinggal nyuruh-nyuruh.
4: Emang disuruh lo?
0: Enggak kan? Ada yang lain ganti posisi. Yang ini pengen jadi manajer. Kalau Jo pengen jadi apa Jo?
5: Jadi drummer.
0: Jadi drummer. Why?
5: Boleh kan drum lo gue pakai?
4: Boleh, boleh.
5: Tapi harus pakai drum lo. Gue nggak mau yang lain.
4: Terkadang apa yang kita mau itu bisa menyusahkan orang lain Jo. Jadi tolong dipikirkan lagi.
0: Tapi bisa Jo, ngedrum Jo bisa.
5: Bisa,
4: cuman enak belum tentu.
0: Aduh, tapi yang pasti yang jelas enak ini adalah lagu terbaru dari Romansa ya. Judulnya apa sih?
5: Judulnya selesai.
0: Nanti kita bakal kupas lagi lebih jauh tentang lagunya Romansa dengan Selesai. Dan ini juga cukup spesial karena di lagunya ini featuring ya.
1: Betul.
0: Sama Dennis Ferdinand. Oke, kita dengarkan dulu untuk teman-teman Vox di Selecta Indonesia.

0: Ini dia lagu terbaru dari Romansa featuring Dennis Ferdinand dengan Selesai. Hey. Tapi kita belum selesai ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa ya. Baru mulai nih teman Fox. Nah, Romansa ini dengar-dengar kan baru dibentuk bulan September lalu, betul gak sih?
1: Betul.
0: Di tahun 2025. Berarti termasuk singkat ya, karena sekitar 10 bulan mungkin tuh bulan Juli ini. Sekitar segitu aja ya.
2: Kalau terhitung dari single pertama itu 26 Desember 2025.
0: Wow. Tapi udah punya EP ini ya. Berarti berarti ini cukup singkat juga untuk kalian proses ke EP gitu ya. Dan ini tuh kalau misalkan ngelihat prosesnya, gimana sih prosesnya kalian bikin EP-nya sendiri? Susah gak sih? Karena waktunya cuma singkat, apa karena jenius semua aja?
3: Sebenarnya di kita waktu itu di Desember malah rilis single pertama kita, judulnya Celaka. Terus abis itu selang sebulan, setiap bulan tuh kita rilis single. Udah kekumpul 3 single baru kita memutuskan untuk rilis EP.
0: Oh.
3: Jadi prosesnya kayak estafet gitu, sambil dicicil. Udah rilis 3 lagu, kita kerjain lagi sisanya gitu. Nah itu semuanya dikerjain secara kirim-kiriman aja.
1: Mengandalkan teknologi.
0: Jadi gak langsung kalian langsung jreng bareng rekaman gitu enggak?
3: Enggak.
1: Mungkin kalau kita udah percaya satu sama lain kali ya. Kayak isian masing-masing
2: alias jauh.
3: Iya. Inilah kalau band terbentuk angkatan COVID. Jadi sudah terlatih. Asal kuota aman aja.
0: Asal kuota aman langsung mixing sok sama siapa wes ya di isinya. Oke. Total kalau misalkan untuk EP ini ada berapa? 5 6?
3: 6.
0: 6 track. 6 track ya, tapi fokusnya di Selesai ini.
3: Selesai. Betul.
0: Kenapa yang jadi fokusnya EP ini adalah single Selesai? Yang nyiptain siapa nih?
3: Tuhan yang Maha Esa. Selesai itu Ocin. Ocin yang nulis liriknya Ocin, base lagunya juga dari Ocin. Terus memang dikembangin sama kita semua. Kenapa kita pilih Selesai sebagai fokus track di EP ini? Karena jadi 3 lagu single yang sebelum kita sebelum EP kita rilis ini secara genre itu beda-beda. Single pertama judulnya Celaka itu pop elektronik. Terus single kedua judulnya Candu itu jujur rada hipdut. Single ketiga yang penting masih bernafas itu pop Indonesia banget. Makanya di yang fokus track sekarang kita pengen beda lagi yang ada sentuhan popangnya. Gitu. Jadi ngasih tahu bahwa Romansa itu musiknya bisa kemana aja gitu.
2: Apa genrenya apa?
3: Makanya kita mendeskripsikan genre kita adalah free pop.
0: Gitu ya. Jadi kemana-mana masuk, mau ke hip hop,
3: hayu,
0: hayu. Mau kemana juga hayu gitu ya.
1: Begitu kita rilis yang Candu itu banyak yang kok nggak popang sih bang, kok nggak popang. Begitu kita bikin materi Selesai itu dengan vibesnya popang itu. Mana katanya kemarin Romansa bukan band popang. Gila disurutin lu balikin lagi ke kami gitu. Gimana sih
0: maunya para pendengar nih ya. Tapi penasaran juga nih, kenapa pada akhirnya Romansa memilih Dennis Ferdinand untuk berkolaborasi di lagu Selesai ini? Kenapa ya?
4: Karena kayaknya secara lagu cocok juga sih sama Dennis ya. Maksudnya aku kenal Dennis juga secara pribadi.
3: Aku juga.
4: Ya maksudnya anak kita.
0: Lo mau kalah ya orangnya tadi.
4: Sebenarnya maksudnya kalau di aku pribadi ya sebenarnya. Ya emang secara genre juga Dennis banget gitu. Nah anak-anak kemudian juga sense-nya juga kenapa nggak Dennis aja? Ya udah akhirnya terjadilah.
0: Akhirnya gitu. Dennis lah yang dipilih untuk di track ini.
3: Kalau dari aku sih, karena kan emang kita udah kenal deket sama Dennis. Terus Dennis itu kan sekarang fokus sama Perunggu. Dia tuh ikut sama Perunggu. Yang dimana sebenarnya Dennis sudah lama tidak menyentuh genre popang juga. Jadi kayak kita ajak buat seru-seruan lagi bawain popang gitu.
4: Tapi secara hasrat dia popang mentok.
3: Iya ya.
0: Popang mentok banget ya. Jadi dibawa di sini kayak wah kembali lagi pada dunianya.
1: Seru juga sih di lagu Selesai itu ada 3 karakter vokal gitu.
0: Oke. Jadi lebih berwarna lagi. Berwarna.
4: Bisa jadi kuis tuh. Sebutkan 3 karakter vokal.
0: Dari lagu dari lagu Selesainya Romansa ya. Nah, kalau misalkan ngomongin video klipnya udah ada belum sih?
3: Ada di YouTube.
0: Di YouTube-nya apa nih? YouTube-nya Romansa double S atau gimana?
3: Iya, Romansa double S Selesai. Nanti muncul ada video klip, ada live session-nya juga.
0: Lengkap. Lengkap di situ. Jangan lupa di-like dan komen-komen juga boleh. Betul. Pasti ya.
3: Komen yang baik-baik.
1: Subscribe juga.
0: Ya. komennya yang baik-baik.
2: Follow Spotify kami juga.
0: Di mana boleh sekalian ya sosial media lainnya.
2: Romansa double S. Kalau sosial media di romansa double S
1: dot
2: underscore.
0: Oke, siap. Untuk sosial medianya boleh dikepoin, untuk lagu-lagunya bisa didengerin di YouTube-nya ataupun Spotify-nya dari Romansa ya. Kita bakal balik lagi teman Fox ngobrol barengan sama Romansa setelah lagunya Reza Artamevia dia di Selecta Indonesia.

0: Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra dan juga Romansa di Select Indonesia. Kita lagi ngomongin tentang lagu terbarunya itu Selesai. Nah, tapi kita juga pengen tahu nih, kalau misalkan Romansa ini, setahu Citra, katanya punya band masing-masing juga ya?
1: Iya, benar.
0: Masa, Cenaya? Tapi kalau misalkan beda-beda band gini, gimana menyesuaikan jadwalnya? Pusing gak sih?
2: Enggak, lebih tepatnya kita pernah, kami pernah ada di band yang sama lah gitu. Kita berempat gitu. Kecuali Bonar ya, Bonar membeda band gitu. Untuk membagi waktunya, ya sekarang sih fokus di Romansa aja sih.
0: Dan ini prosesnya kalian terbentuk juga cukup singkat ya, itu tadi. Awalnya kalian kebentuk jadi Romansa tuh gimana sih ceritanya?
3: Nih itu tadi kata Jo, kita sebelumnya pernah seband bareng. Terus selama
0: sama Bonar gimana?
3: Kalau sama Bonar memang dulu zaman kita di band yang lama tuh sering satu acara gitu. Jadi terus ada beberapa proyekan yang dimana bareng bandnya Bonar juga gitu. Jadi udah kenal lah gitu. Jadi ya udah pas kita sekarang menjadi Romansa, yang ngajak Bonar aja gitu. Gitu sih.
0: Pernah ribut gak sih kalian?
3: Sering.
0: Biasanya gara-gara apa?
3: Justru kan yang bikin bonding itu karena ribut. Dengan ribut kan kita jadi tahu sifat karakternya. Oh, dia seperti ini. Jadi kita harus saling menghargai lagi, mengerti lagi gitu.
0: Biasanya ributnya karena apa? Soal makanan?
3: Ceng-ceng.
0: Duit.
1: Apa? Kulit ayam.
0: Kulit ayam, ya Allah.
1: Krusial sih, krusial.
2: Jadi makan gue kulitnya. Ayo berantem kita kalau
0: adalah pokoknya ya. Nah, kalau misalkan waktu terdekat ini nih, Romansa bakal perform di mana? Ada nggak gigs yang bakal di ini diisi sama Romansa dekat-dekat inilah?
2: Ya, dekat-dekat ini masih tentatif, tapi fixnya Agustus kita bakal main di Jogja dan kita bakal bikin mini tour juga. Nah, mungkin bisa muter ke Jabodetabek atau Jawa Tengah.
0: Oh.
1: Apa tuh Jo? Tournya apa Jo?
2: ABC tour.
0: Kenapa ABC tour?
3: Jadi kita tuh punya ide, kita akan bikin tour namanya ABC Tour, yang dimana nanti kita akan manggung di tempat atau daerah yang dari A, dari B, kayak B, Bandung, Bekasi, Bogor, apa gitu. Kayak gitu, C, ya Cianjur.
2: Kemungkinan juga nama tempat ya.
3: Iya.
2: Kalau A kan daerah ada susah juga kan. Kalau nama tempat misalkan coffee shop apa gitu.
3: Iya, atau kalau di Bandung A, Antapani, gimana gitu, bisa gitu.
0: Kalau di Bandung dari C banyak banget, Cicadas, Cicalung, Ciroyong.
3: Bener. Ci yang bikin kaget. Cika wow.
0: Oh. Bisa.
3: Oke.
2: Malu gede. Apa duh. Cibadak.
0: Asik. Cibadak itu mah ya. Tapi balik lagi nih sama jadwalnya dari Romansa. Ini kalau misalnya tadi kan terdekat di Jogja ya bulan Agustus. Di Bandung enggak ada ini teh?
2: Planningnya sih ada, karena kita ada. Mau bikin mini tour kan.
0: Ya
2: semoga nggak cuma mini tour sih, tour beneran gitu.
0: Tour ya, beneran.
1: Bisa, Bandung, Bandung pasti masuk agenda lah ya.
0: Bandung pasti masuk agenda. Akan lewat, tapi mungkin waktunya belum tahu
1: ya,
0: kapan. Nah kalau misalkan pesan-pesan nih dari Romansa sendiri untuk teman-teman Fox yang lagi pada dengerin, mau kasih pesan apa?
3: Kalau dari kita sih semoga lagu-lagu kami bisa didengar dan masuk playlist hari-hari kalian. Itu aja.
2: Jadi soundtrack hidup kalian juga.
0: Mau yang manapun itu ya, entah itu yang selesai, entah itu yang celaka, candu, ataupun yang penting masih bernafas.
3: Kalau di Bandung judulnya jadi Cilaka.
0: Kenapa?
3: Kan Bandung Cilaka.
0: Oh iya benar. Ya, dari celaka jadi Cilaka. Bisa aja.
2: Masih bernafas.
0: Kenapa?
1: Tiba-tiba.
3: Ya, itu ada track ke berapa? Keempat itu judulnya yang penting masih bernafas gitu. Itu Jo maksudnya itu.
0: Oh maksudnya itu. Baiklah.
1: Makasih udah jelasin.
0: Ini coba di sounding lagi dong sosial medianya di mana untuk Romansa sebelum kita berpisah.
1: Di mana?
4: Romansa double S dot underscore.
0: Oke. Okay.
5: Itu Instagramnya. Kalau Instagram di YouTube mungkin bisa keywordnya Romansa double S. Yang penting double S aja.
3: Kalau Romansa doang biasanya ada grup dangdut.
0: Oh.
3: Enggak apa-apa juga.
0: Enggak apa-apa sih.
3: Enggak apa-apa juga.
0: Tapi biar
5: kita. Iya, tapi bukan kita. Itu biduan pokoknya.
2: Harus diingat S-nya 2 gitu.
0: Double S ya. Biar tadi SEO-nya langsung ke Romansa. Iya, ya. Terima kasih untuk Romansa udah hadir. Ini kita dipercepat karena abis ini bakal mampir kemana sih setelah ini? Boleh di-sharing ke teman-teman Fox?
2: Ke B Radio dan ada beberapa radio juga yang harus kita visit juga.
0: Nah, kalau misalkan kesini belum sempat karena mungkin tadi lagi kerja atau misalkan lagi beraktivitas, boleh dikejar ke radio setelah ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk Romansa.
5: Terima kasih.
0: Untuk lagunya, dan ini dia lagu selesai dari Romansa featuring Dennis Ferdinand.
6: Halo, kami dari Romansa dan kami akan membawakan single terbaru kami judulnya Selesai, only at Fox Music Room. Okay.
2: One, two, three.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Teman Fox Fox, kalau misalkan kamu jalan-jalan kadang suka gak enak badan ya, apalagi kalau misalkan kamu usianya 30 plus, aduh, kena angin dikit langsung masuk engine alias masuk angin. Makanya kalau misalkan kamu mudah terserang penyakit masuk angin, jangan lupa untuk dibawa Ultimate Sanga-Sanga Travel Size-nya, teman Fox, karena ini merupakan versi premium dari minyak Sanga-Sanga yang full size, yang mana punya manfaat intens dengan aromaterapi premium yang bisa menjaga kesehatan kamu selama kamu dalam perjalanan liburan. Jadi kalau misalkan kamu pakai Ultimate Sanga-Sanga Travel Size tuh bisa masuk di kantong saku ataupun di tas kecilnya kamu, jadi gak berat untuk dibawa kemana-mana. Nah, harga satu botol 30 mili Ultimate Sanga-Sanga Travel Size itu adalah Rp85.000. Untuk dapetin Ultimate Sanga-Sanga Travel Size bisa kamu beli di Fox Radio Bandung, bisa juga di Kimia Farma, di Century, di K24 juga ada. Pokoknya di mana-mana ada, teman Fox ya. Jangan salah, Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Kalau misalkan kamu pengen tahu info lebih lanjutnya, bisa klik di www.foxradio.com.
6: 91,7 FM
7: Fox Radio Bandung.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu, kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

I don't know what's going on, but I do know one thing.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapat

0: Jaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
3: Tolong, Pak! Tolong.
2: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu atau belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: kamu di tempat yang tepat.
1: 91,7 FM
0: Fox Radio.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
4: Korban dipepet oleh pelaku. Setelah korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon lakukan olah TKP kecelakaan truk maut. Buntut kisruh SPMB di Garut, Disdik tambah kuota SMPN 1 dan 2 Garut Kota. Di Bogor, mahasiswa aksi jahit mulut desak kejelasan penanganan dugaan gratifikasi pilkada. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu dan bayinya di jalur Cirebon Kuningan, tepatnya di Tanjakan Wisata Gronggong, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Petugas yang juga membawa pengemudi truk melakukan pengukuran jarak saat kendaraan hilang kendali di jalan menurun sebelum akhirnya menerjang sejumlah sepeda motor dan warung. Titik-titik terakhir posisi kendaraan maupun korban juga ditandai sebagai langkah penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
6: Korban yang sebelumnya dua orang, yakni ibu dan anak, kini bertambah menjadi tiga. Sang bapak, yang sebelumnya kritis dan menjalani perawatan, menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Gunung Jati. Sedangkan putri pertamanya yang luka parah usai diterjang truk masih menjalani perawatan intensif. Seluruh korban sebelumnya menggunakan satu motor dan hendak pulang ke rumah usai menjemput anak sekolah. Selain melakukan olah TKP, petugas kepolisian bersama Dishub juga mengecek kondisi dan fungsi truk yang menerjang motor dan warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan fungsi tabung udara yang terbagi antara rem dan klakson hingga membuat fungsi rem tidak berfungsi maksimal. Terlebih, dalam kondisi jalan menurun dan beban truk yang berat, petugas juga menemukan adanya ban yang tak laik jalan.
7: Kami memeriksa untuk saluran rem ini masih menggunakan angin. Dalam arti itu tabung itu double sama penggunaan rem dan klakson. Nah, yang kedua, untuk ban itu ada sebagian ban yang tidak laik, dalam ini terlihat kawat. Nah, untuk yang ketiga, sistem kemudi berfungsi dengan baik. Karena kami baru menyimpulkan awal, makanya baru ditemukan hasilnya itu antara tabung angin dengan klakson itu jadi satu. Jadi mungkin pembagian angin rem itu kurang maksimal.
6: Petugas masih akan melakukan pendalaman pada fungsi kendaraan dengan mengecek maksimal bagian kabin dan ruang mesin maupun fungsi lainnya. Sementara, petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan yang merebut tiga nyawa tersebut.
5: Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik jahit mulut di kawasan Bundaran Tugu Kujang, Kota Bogor. Mereka mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait penanganan dugaan gratifikasi dan politik uang pada Pilkada Kota Bogor 2024.
8: Para peserta aksi menyebut perkara tersebut pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polresta Bogor Kota dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Mereka mempertanyakan status penanganan perkara termasuk apakah penyidikan masih berjalan atau telah dihentikan sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini mereka menilai belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
9: Yang ditetapkan oleh pihak aparat penegak hukum, maka dari itu kami di sini, terkhusus Bang Fahrijal, menegaskan bahwasannya melakukan aksi simbolik menjahit mulut karena sampai hari ini tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
8: Melalui aksi ini, peserta berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status penanganan perkara. Mereka menilai transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.
5: Menyusul protes dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027.
1: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi mengatakan, penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan, kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
10: Untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2. Ada berkenaan dengan siswa luar negeri sekitar yang tidak masuk. Rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta aja. Kalau sekolah lain, dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk. Sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk. Tapi hari ini udah terlambat tuh. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
1: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah, tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan media digital, generasi Z ternyata belum sepenuhnya meninggalkan televisi dan radio. Temuan itu terungkap dalam hasil riset KPID Provinsi Jawa Barat yang dipaparkan dalam kegiatan literasi media bertajuk Beyond Broadcasting, Gen Z Content Trends di Unjani Cimahi akhir pekan lalu. Hasil penelitian terhadap 601 responden Gen Z berusia 15 hingga 24 tahun menunjukkan sebanyak 86,5% masih menonton televisi, sekitar 56% masih mendengarkan radio, sementara hampir seluruh responden aktif menggunakan internet dan media sosial. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan kondisi ini menunjukkan media penyiaran konvensional masih dipercaya masyarakat meski penggunaan media digital terus meningkat.
11: 86,6% masih Gen Z ini menonton televisi. Gen Z tidak meninggalkan radio. Ada 56% Gen Z masih mendengarkan radio. Tapi catatannya 99% Gen Z juga media habitnya itu ke media internet atau media baru. Nah sehingga ketika regulasi ini masih banyak bolong-bolong, itu paling tidak yang kami lakukan mengingatkan kita semua ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dalam aspek pancagatra itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan aspek ekologi.
5: Melalui kegiatan literasi media ini, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi Z, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media digital. Selain mampu memanfaatkan teknologi sebagai ruang kreativitas, generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menjaga etika dalam bermedia. KPID Jawa Barat menilai televisi dan radio tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena menjalankan prinsip jurnalistik dan berada di bawah pengawasan regulasi.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net. radioprssnijabar.net.
5: Polisi menangkap dua begal yang beraksi di flyover Kopo, Kecamatan Bojonglowa Kidul, Kota Bandung, Selasa sekira jam 3 dini hari. Korban berinisial D selain kehilangan motor dan benda berharga, juga mengalami luka serius dan berat.
14: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban yang hendak berangkat kerja dan saat melintas di flyover Kopo, korban dipepet oleh kedua tersangka yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Setelah korban berhenti, salah satu tersangka langsung menyerang dengan membacok korban hingga mengakibatkan luka di tangan kanannya. Usai melancarkan aksinya, kedua tersangka ini langsung melarikan diri. Menurut AKBP Anton, setelah pihaknya menerima laporan adanya aksi begal, langsung melakukan penyelidikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama kedua tersangka berhasil ditangkap.
4: Pada saat itu korban akan berangkat kerja. Ketika melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka.
5: Tangis haru pecah di Pendopo Kabupaten Cianjur Senin lalu. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Ai Juaria, 43 tahun, warga Kecamatan Ciranjang, Cianjur, akhirnya menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya setelah diduga diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya.
15: Ai Juaria kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Menurutnya, perjalanan pemulangan ini tidak mudah. Kondisi Libya yang masih dilanda konflik membuat prosesnya butuh koordinasi ekstra. Beruntung sinergi banyak pihak membuat Ai bisa kembali dengan selamat. Wahyu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri, KBRI Libya, Polres Cianjur, Dinas PPA Provinsi Jawa Barat, hingga Disnaker Trans Kabupaten Cianjur yang bergerak cepat menangani kasus ini.
16: Ini akan kami tindak lanjuti tentunya agar masyarakat yang bekerja di luar negeri ini bisa perlindungan, terutama yang saat ini sedang bekerja di luar dan tertipu.
15: Di balik kepulangan Ai, pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan tidak ingin kejadian ini terulang. Menurutnya, berangkat lewat jalur resmi bukan cuma soal legalitas. Pekerja akan dapat perlindungan lengkap, kepastian kerja, jaminan kesehatan, perlindungan selama bekerja, sampai kompensasi jika terjadi hal tidak diinginkan di negara tujuan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: Music is what feeling sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan konsep branding di Bandara Husein Sastra Negara. Penerbangan dari Bandung ke Lampung dan Palembang segera dibuka. Tebang pohon tanpa izin bakal terkena sanksi denda. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara terus dilakukan, dimulai dari rekayasa lalu lintas, peningkatan penerangan jalan, penataan akses keluar masuk bandara, hingga perbaikan infrastruktur penunjang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan sejumlah pekerjaan sipil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dirampungkan, mulai dari pelapisan ulang jalan, penataan akses masuk dan keluar bandara, hingga area pick up dan drop off kini sudah siap digunakan. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan konsep branding di area terminal keberangkatan maupun kedatangan setelah memperoleh kesempatan dari Injourney.
1: Yang menjadi PR Kota Bandung yang belum selesai adalah PT Angkasa Pura. Hasil pertemuan saya dengan CEO dari Injourney, beliau memberikan ruang kepada Kota Bandung untuk melakukan branding baik di terminal keberangkatan maupun di terminal kedatangan. Itu yang sedang dikerjakan sekarang. Bentar saya belum update karena kita masih mengolah. Sore ini baru saya akan update. Tapi kita akan kasih tahu ramai-ramai. Nah, itu yang penting. Nah, pada saat bersamaan tentunya kita juga ingin tahu seberapa besar sebetulnya komitmen dari para operator atau maskapai penerbangan.
0: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran akses menuju Bandara Husein Sastra Negara. Menurutnya, skema lalu lintas menuju bandara dikembalikan ke jalur normal. Kendaraan yang masuk melalui pintu utama akan menggunakan jalur kiri menuju area parkir. Sedangkan kendaraan yang hanya mengantar penumpang akan diarahkan memutar menuju area drop-off di sisi kiri terminal. Selain pengaturan lalu lintas, di Subkota Bandung juga sudah menyelesaikan peningkatan fasilitas penerangan jalan di sepanjang akses menuju Bandara Husein Sastra Negara, termasuk memperbarui marka jalan.
2: Apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen mereka lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti biasa masuknya, cuma nanti pada saat drop-off-nya tidak langsung ambil ke kanan, ya, tapi belok kiri dulu, masuk ke parkiran, muter, nanti baru muter lagi, nanti bisa turunnya sebelah kiri. Dari situ kalau drop, dia bisa langsung nanti kembalinya kendaraan itu ke mana, ke Pajajaran pos 1, atau dia mau balik ke pos 4 yang dekat Nurtanio itu, yang dekat flyover. Ya, kalau mau parkir, ya tinggal masuk, sudah diatur itu untuk parkirnya.
0: Sementara itu, Corporate Communication Strategist Wings Air, Danang Mandala Prihantoro memastikan Lion Group akan menjadi salah satu maskapai yang kembali melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara dengan membuka rute penerbangan Bandung-Bandar Lampung dan Bandung-Palembang. Menurut Danang, dipilihnya kedua rute tersebut mempertimbangkan kebutuhan perjalanan masyarakat untuk mendukung perjalanan wisata, bisnis, pendidikan maupun perjalanan dinas antara Jawa Barat dan Sumatera bagian selatan. Selain itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan 8 rute baru dari Bandara Husein Sastra Negara yang masih menunggu proses perizinan dari regulator penerbangan. Kedelapan rute tersebut meliputi tujuan Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar.
3: Rute yang kami kembangkan di tahap awal, yaitu menuju Lampung dan menuju Palembang, ini berdasarkan studi kelayakan, koneksi atau pergerakan lalu lintas dari dua wilayah dan untuk kepentingan dari semua kalangan pihak ini dapat terwujud dengan baik. Khusus Wings Air, kami mengoperasikan jenis pesawat ATR-72 yang berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Nilai lebih dari rute ini melalui Lampung terkoneksi dengan Batam.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaklumi keinginan warga terkait pemangkasan pohon karena khawatir terdampak kondisi cuaca ekstrim. Namun pihaknya mengatur secara ketat izin pemotongan dan penebangan pohon. Menurut Farhan, aturan tersebut sebagai imbas dari aturan koefisien ruang terbuka hijau dan biru atau RTHB yang dicanangkan Menko Infrastruktur. Oleh karena itu pihaknya memperketat izin pemangkasan dan penebangan pohon. Pemerintah Kota Bandung mengatur bahwa penebangan atau pemangkasan pohon di luar lahan pribadi tidak boleh dilakukan sembarangan dan wajib memiliki izin resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung.
1: Banyaknya vegetasi dihitung oleh Menko Infrastruktur sebagai tambahan indeks untuk ruang terbuka hijau. Nah ini penting, itu sebabnya saya pelit potong-potong pohon. Jadi kalau potong pohon, cocok koordinasi memang tidak. Saya memaklumi betapa kadang-kadang orang tergelar frustasi. Yuk tanggal masih dalam usia kebahayaan itu dia apalagi ketakutan 3 April kemarin waktu kita kena badai wajar. Tetapi bagaimanapun juga kita harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan takut tadi.
0: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bandung menerima denda Rp100 juta dari 5 pelanggaran penebangan pohon tanpa izin sejak Februari hingga Juli 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pelanggaran menebang pohon di Kota Bandung tanpa izin bisa dikenakan sanksi mulai 10 hingga Rp30 juta. Bambang menduga penebangan pohon dilakukan untuk keperluan akses jalan dan lainnya, namun pihaknya tetap tegas menegakkan aturan yang berlaku. Menurutnya apapun alasannya, penebangan pohon tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah, setidaknya kewilayahan setempat.
5: Rata-rata adalah pohon-pohon yang berada di jalan, baik jalan nasional, provinsi, ataupun kota. Barangkali si penebang ini ya mungkin membutuhkan untuk jalan masuk atau bagaimana atau menghalangi akses jalan masuk karena mereka tidak mengerti prosedur. Kadang-kala justru pada prinsipnya itu lebih banyak di pihak ketiga kan, akhirnya pihak ketiga kan tidak memahami daripada aturan, akhirnya terjadilah pelanggaran. Tapi tetap setiap pelanggaran perda kami tidak lagi.
0: Akademi Persib Cimahi menjadi salah satu klub yang mewakili Indonesia untuk berlaga di kompetisi Godia Cup 2026 di Swedia. Saat melepas tim di Gedung Sate, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Akademi Persib Cimahi kembali menjuarai kompetisi tersebut seperti tahun lalu. Godia Cup merupakan kompetisi sepak bola dunia junior di bawah usia 13 tahun. Pada tahun ini Godia Cup berlangsung 12 hingga 19 Juli 2026. Tim lain yang mewakili Indonesia di ajang tersebut adalah tim putri dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
6: Akademi Persib Cimahi yang akan mengikuti turnamen Godia Cup di Swedia. Semoga bisa mempertahankan juara yang tahun lalu diraih oleh Akademi Persib Cimahi. Jadikan semangat di usia yang sangat muda. Turnamen ini diikuti oleh usia 13 tahun ke bawah ya.
0: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Music, it's like a moonlight in the

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Ruth Garcia membuka babak baru dalam perjalanan musikalnya. Setelah dua single, sekarang dia hadir dengan Tak Ingin Salahkan Cinta. Sebuah lagu yang berani memasuki wilayah yang lebih rumit, lebih gelap, dan jarang diangkat. Perspektif seorang perempuan yang memilih buat memahami perempuan lain yang juga mencintai pasangannya. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari rangkaian EP yang sedang Ruth siapkan. Ini dia, Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.5 FM Fox Radio Bandung, feel good. Selamat sore lagi buat teman Fox yang baru gabung di Seru Senja hari ini ya. Ada yang spesial di jam pertama, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu band yang sebenarnya mah apa tuh ya, kalau jebolan dari ajang pencarian bakat, iya juga. Tapi sebelum mereka ikutan ajang pencarian bakat, sudah lama juga ternyata berkecimpung di dunia musik gitu ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rutinitas Pagi dan juga barengan sama Yeri T5, teman Fox. Kira-kira mau ngomongin apa? Ya pasti ngomongin single mereka yang baru, judulnya Masa Remaja ya. Ngomongin Masa Remaja yuk.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus, teman Fox ya. Ini seneng banget kita entar lagi mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Rutinitas Pagi barengan sama Yerity 5, teman Fox ya, ngobrolin soal single mereka yang akhirnya berkolaborasi gitu. Tapi sebelumnya kita mau ngingetin juga buat kamu semua nih, kalau pengen ngedapetin hasil yang luar biasa, sabun wajah herbal dengan aroma yasmin ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Harganya cuma Rp96.000 aja ya. Sangat-sangat facial wash. Dapatkan sangat-sangat facial wash di Kimia Farma, Century, K24, dan juga bisa ada di Fox Radio Bandung, teman Fox ya. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus ya, racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kalau misalkan kamu nemu kutus-kutus, sekarang udah ganti namanya jadi sangat-sangat, oke? Okay?

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: 91.7 Fox Radio Wendy Young Feel Good. Teman Fox sesuai jadi PPP mau ngobrol-ngobrol nih sama satu band yang sebenarnya mungkin semua orang sudah banyak yang tahu gitu ya, kalau band yang satu ini adalah dari salah satu ajang pencarian bakat. Tapi ternyata setelah kemarin aku kebetulan launching mereka tuh, aku nge-MC, aku tahu ternyata sudah 8 tahun berkarya di dunia musik. Ternyata sudah lama mereka ini ya, bukan band yang baru banget dibikin, ternyata sudah lama. Dan di sini sudah ada, kita sapa dulu kali yang ramean kali ya, Rutinitas Pagi. Yeay. Ya, dan hari ini spesial banget karena barengan juga sama Kang Yeri T5. Yeay. Yeay. Mereka lagi mau ngeluarin single ya. Single mereka itu judulnya adalah Masa Remaja, betul ya?
1: Betul.
0: Nah, ini satu kehormatan juga karena terima kasih buat teman-teman dipercaya untuk MC kemarin acara launchingnya ya.
1: Yes,
0: sukses acaranya, bagus sekali. Sungguh-sungguh menyenangkan gitu ya, akhirnya ada band Bandung yang diperhitungkan di industri musik di nasional gitu ya. Dan sebelum kita ngomongin itu, kita mau absen dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Mungkin teman Fox juga ada yang gak tahu, mungkin ada yang lagi nonton di Fox Mobile Application juga ya. Bisa dadah-dadah dulu, dadah-dadah ke kamera boleh ya. Didadahin semua aja. Kita kenalan dulu deh, kita absen dulu yuk, ada siapa aja.
1: Oke, dari aku sendiri, aku Asti. Halo semuanya, salam kenal. Aku Asti sebagai vokalis di Rutinitas Pagi.
0: Yes, Asti.
2: Halo semuanya, aku Diandra sebagai drummer di Rutinitas Pagi.
0: Alright.
3: Aku Yudis, gitaris.
4: Aku Budi di gitar.
0: Bang Budi.
5: Kejo, bas.
6: Kabarnya mana kabarnya?
0: Belum nyampe.
6: Aku Dev di keyboard.
0: Iya. Try.
5: Kejo, bas.
6: Bas nasi.
0: Ada. Lebih dekat aja, Mang Yer. Lebih dekat suaranya. Oke. Okay. Nah, ini kita sebelum kita ngomongin soal single, kita mau games dulu gitu ya. Ini banyak yang nanya juga, tapi sebelumnya Rutinitas Pagi. Kalau Pepi kan kalau ngomong sok belibetnya, rutinitas pagi itu suka
1: rutinitas.
0: Suka susah. Gitu enggak sih?
1: Iya sih, banyak orang yang salah.
6: Ya, kita juga sama.
0: Keserimpet ya. Keserimpet, suka keserimpet gitu. Ari, rutinitas pagi itu sebenarnya apa sih? Di terilhami dari mana gitu nama itu teh?
1: Jadi kan memang pagi itu identik dengan fresh lah ya. Kita kalau malam kan waktunya istirahat.
0: Yes.
1: Jadi kalau bangun-bangun kita pasti bakal memulai pagi hari yang cukup produktif dan energik gitu. Dan memang karya kita juga semoga bisa menemani waktu-waktu aktivitas pagi teman-teman semuanya gitu. Jadi bangun tidur, sarapan, ngopi gitu ya kan, langsung sambil play lagu kita gitu ya kan.
0: Oh gitu. Dan ini tuh sudah 8 tahun ternyata Bene ya.
1: Sudah 8 tahun.
0: Oke. Ini aku kepo juga sih, ketemunya di mana sih teman-teman?
1: Kalau aku sendiri, aku diajakin dari IG. Ya, jadi serius? DM dari IG. Tapi memang bertepatan saat itu vokal sebelumnya kan ada vokal cowok juga kan. Nah, vokal cowok dia tuh teman sekampus aku.
0: Oh.
1: Gitu. Okay. Tapi kalau yang lainnya mah kayak Diandra dan yang lainnya Dev, bener-bener dari DM IG gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini beliau nih yang mencari kita.
0: Asli.
4: Oh, ini. Saya mencari-cari teman-teman.
0: Oke.
1: Cari teman. Kasihan enggak punya teman.
0: Tapi bisa juga ya, berarti ini ya talent scout gitu ya.
4: Iya, talent scout.
0: Wah, oke.
4: F2F, follow to follow.
0: Bukan MLM, bukan.
4: Bukan.
0: Dan akhirnya kebentuklah si Rutinitas Pagi ini.
4: Ya,
0: oke. Okay. Menarik untuk ngomongin sama Mang Yeri sebenarnya. Tapi kita games dulu atuh ya.
4: Oke, game.
0: Musik. Ini ngomongin musik. Main di festival musik gede atau jadi opening band favorit? Mang Yeri juga boleh jawab, boleh. Karena Mang Yeri juga pasti punya band favorit, aku yakin.
4: Punya.
0: Selain T5.
4: Soneta.
0: Asok, mau siapa dulu jawab?
1: Abu Dede.
4: Main di musisi favorit, tapi panggungnya yang gede.
1: Ada dua anak tuh.
0: Hiji tuh.
4: Oh, hiji. Main di musisi favorit sih.
0: Iya. Siapa musisi favoritnya?
4: Yeri.
0: Yeri.
4: Tiba.
0: Oke.
7: Bisaan ya, Mai.
0: Iya. Kalau Bang Yeri, aku penasaran nih Bang Yeri.
7: Hah?
0: Bang Yeri, kalau panggung gede pasti udah pernah ya?
7: Panggung gede udah pernah.
0: Pengen jadi opening act-nya siapalah gitu, Bang.
7: Oh, pengen sih.
0: Siapa? Boyz II Men.
7: Hah? Rutinitas Pagi. Bukan.
1: Simbiosis mutualisme.
0: Saya bolak-balik ke kok kita kuma.
7: Saya teh pengen ini apa kemarin suka banget sama dulu sih almarhum Glenn Fredly.
0: Oh, oke.
7: Udah enggak ada.
0: Iya, udah enggak ada ya, enggak mungkin ya.
7: Enggak mungkin.
0: Oke, oke, oke. Iya, tapi kalau di luar negeri emang ada enggak?
7: Oh, itu. Hitman itu siapa?
0: Hitman si
7: David Foster.
0: Iya. Wah, gila sih David Foster mah. Edun ya.
7: Edun.
0: Oke, next. Bapak Yudi mau terakhir.
8: Iya biar lucu ya.
0: Oh iya kalau lucu enggak lucu.
1: Enggak, dia tuh lagi mikir itu sebenarnya.
7: Lagi loading.
1: Andra.
0: Nah. So, Andra,
9: aku jadi pengen jadi opening band favorit.
0: Oh, siapa?
9: Banyak sih sebenarnya.
0: Banyak satu kalau bisa milih.
9: Artis tunggal atau band?
0: Bebas. Satu aja yang paling.
9: Salon Seven.
0: Wow, okil sih. Tadi drummernya baru kesini.
9: Oh iya.
0: Si Romansa ya, tapi Romansanya.
9: Oh iya.
0: Eh, Romansa.
9: X. Xayla kan?
0: Xayla ya. Oke, berarti pengen jadi openingnya Salon Seven.
9: Ya, kalau bisa perunggu dewa.
0: Wah, rame ya. Berarti sepanggung semua dong, rame. Siapa lagi sekarang nih?
9: Ayo, Pak Ustaz.
1: Keju.
8: Sama. Jadi opening act-nya ya band favorit juga.
0: Siapa?
8: Ade Astrid mungkin.
0: Ade Astrid. Ya Allah. Waduh, oke. Okay.
1: Jadi dangdut tuh kita ya?
0: Digereng seng timnya.
8: Nah,
10: gerong katanya.
0: Katanya Arlinda Putri. Iya. Arlinda Putri.
8: Oh, Lalawidi, Lalawidi.
0: Iya. Arlinda Putri itu gede loh.
7: Iya,
0: tahu. Penghasilannya. Penghasilannya gede.
8: Benar.
0: Oke. Neng.
1: Kalau aku pengen perform di panggung gede sih, panggung yang gede. Memang teman-teman udah banyak yang tahu kita.
0: Nah itu oke tuh.
1: Harapannya bener. Pengennya gitu.
0: Ya tapi iya bener loh. Iya panggung gede.
1: 1,000, 2,000, 1 juta viewers gitu.
0: Iya.
1: Amin.
0: Oke, di festival. Oke, okay. Ada lagi nih ya. Hal atau momen apa yang bikin nggak ngenakin lah, atau yang tidak terlupakan pada saat masa remaja kalian? Ada yang bisa mau cerita?
10: Oh, ini banyak nih. Oke,
11: Masa remaja yang gak enak tuh apa ya?
0: Yang gak enak lah.
11: Yang gak enak. Hmm. Yang gak enak mah banyak sebetulnya mah. Masa remajanya kurang enak sih.
1: Iya apa?
11: Apa ya dulu mungkin kurang banyak bergaul sama teman aja.
0: Oke.
11: Karena introvert kan.
0: Oh, introvert.
11: Oh, introvert.
0: Asa tuh mungkin, Mang. Asa enggak mungkin. Iya. Mang Yeri mah terakhir ya, karena masa remajanya.
11: Masa remajanya
0: paling banyak pasti ya. Malah paling banyak. Yang paling remaja dulu deh berarti.
9: Andra
0: kan paling remaja kan? Sama drummer dan keyboardismu.
9: Iya. Oh,
0: itu marah tuh. Tua. Oke.
9: Masa remaja. Masih remaja sih.
0: Iya. Yang paling enggak ngenakin jadi remaja apa sih? Enggak melulu soal kesedihan, kok.
9: Oh iya. Pas SMP mungkin ya.
0: Boleh.
9: Aku tuh pernah nongkrong di lapangan gitu. Terus aku pas lagi makan tiba-tiba adalah teman-teman aku anak geng gitulah.
0: Geng motor.
9: Bisa dibilang gitu.
0: Oke.
9: Aku lagi makan terus tiba-tiba yang di lapangan itu disuruh panggil ke BK semua. Aku enggak salah apa-apa lagi makan tiba-tiba dibawa.
0: Mecus ya temannya.
9: Asli.
0: Eta suwe eta.
9: Suwe eta mah suwe.
0: Oh gitu. Oke.
9: Jir kunaon, Pak? Nah, aku
0: bawa gitu. Masih kerurakan. Kita lagi makan.
9: Pokoknya itu yang semua di lapangan ikut saya ke BK semua
0: aja. Padahal enggak tahu apa-apa. Iya itu suwe bener ya. Suwe. Oke. Demi Allah, iya oke. Percaya. Lanjut. Siapa nih? Ayo deh.
8: Gak ngenakin masa waktu remaja.
0: Selalu harus nganterin adik misalkan gitu.
8: Apa? Ini kali ya. Sekolah males sih.
0: Sama orang
1: bolos.
0: Seru sih orang
8: kayak sama bawa jadi.
0: Paling males iya, sekolah teh.
8: Rambut diatur gitu kan, sepatu.
0: Iya benar.
8: Jangan ditiru ya.
0: Iya sih. Iya, buktinya kita gini-gini aja saya. Iya. Karena enggak suka sekolah.
8: Ya Allah, iya. Ya. Tapi kangen akhirnya sekarang mah.
0: Iya, jadi ada kangennya ya.
8: Malasnya tuh waktu itunya, tapi sekarang kangen.
0: Sekarang jadi rindu. Neng.
1: Oke, kalau dari aku enggak tahu kenapa setiap aku jadi siswi baru di SMP sama SMA. Ujung-ujungnya tadi labrak sama kakak tingkat.
8: digencet gitu ya.
1: Dilabrak.
0: Asli.
1: Itu mah ya pernah tuh waktu SMPT gara-gara meureun pacaran sama ketua OSIS. Langsung cutting tag gini, kamu tahu gak sih kalau aku tuh suka sama dia dari tahun lalu gitu-gitu kan. Kok kamu bisa gitu lah, padahal kan aku dengan polosnya kayak teh maaf teh gitu aja gitu aku polos. Terus kalau SMA tuh sampai bikin pasti gak akan denger menurutnya dia gak apa-apa lah, 10 orang tuh multi chat terus aku sendiri di situ. Jadi aku virtual semua orang di situ. Wah, di
0: serius?
1: Dilabrak habis-habisan aku gara-gara cowok biasa. Padahal aku enggak salah apa-apa.
8: Jadi berantemnya virtual gitu.
0: Virtual.
1: Virtual terus habis itu nyegat aku di gang. Waduh. Nah, itu enggak enak. Enggak enakan banget.
0: Enggak enak ya jadi wanita
11: yang tersakiti.
0: Jadi wanita favorit di sekolah gitu ya. Wah, oke juga ya. Asli dibully sama asli, semua.
1: Enggak gitu. Bully, jadi kayak biasa. Lebih tepatnya biasalah.
0: Dilabrak sama di grup chat gitu.
1: Iya, grup chat gitu.
0: Wah, edun lah.
1: Aku pernah mengalami itu, jadi kayak tapi gak apa-apa itu pelajaran karena mental kita akan lebih kuat ketika menghadapi itu semua.
0: Iya, iya.
1: Slebel.
0: Slebel. Bang Yer.
8: Nah,
0: Bang Yeri, Bang Yeri.
8: Aku mah apa ya?
0: Apa?
8: Waktu SMA sih.
0: SMA?
8: SMA.
0: Kenapa
8: Bang dari kelas 1, kelas 2 sih itu kejadiannya mah. Jadi kan saya teh di SMA salah satu SMA di Bandung ya.
0: Iya, aku tahu sih.
8: Tahu kan?
0: Ya.
8: Boleh sebutin kan?
0: Boleh.
8: Boleh SMA 20 Bandung.
0: Iya.
8: Oke. Nah, saat itu tuh kan gue tuh punya sobat ya.
0: Uh-uh.
8: Sebangku dari kelas 1 sampai kelas 3.
0: Uh-uh.
8: Namanya teh si Gordon.
1: Oh, Gordon. Aduh.
0: Kayaknya enggak pada kenal deh itu teh orang-orang teh.
8: Sampai ayeuna ngeband barengan kene. Jadi itu tuh selama 3 tahun teh kan gue teh berawal dari vokal grup ya. Mana vokal grup dari sedivisi apa sekomunitas di vokal rumah biasanya suka barengan. Jadi kemana-mana barengan. Terus pulang sekolah barengan, datang teh sok barengan. Sebangku pula. Sampai 2 tahun saya disangka homo. Sama anak-anak kelas 3 waktu itu teh. Lu gay ya? Sampai ada yang nanya gitu. Gay di mana kata gue teh.
2: Duaan gitu.
8: Masih beki awe aku mah kata teh.
0: Aduh, kalau sampai gitu ya.
8: Sampai pernah 2 tahun tuh anak-anak kelas 3 tuh nyangkanya kita lu homo ya? Homo dari mana? Aku bilang
2: salah satu alasan
8: normal saya punya anak sekarang.
2: Salah satu alasan telat nikah katanya itu.
8: Iya.
0: Baru nemu jodohnya yang sekarang.
8: Ya. Yang kemarin nyakitin.
1: Waduh,
0: jangan pernah ya. Jangan pernah. Ada satu lagu juga judulnya Jangan Pernah.
8: Nah, dari itu gara-gara itu.
0: Bukan ya. Kita puterin lagunya ya.
8: Ya, oke.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
5: Feel good.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good masih barengan sama teman-teman dari Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5. Ini sudah radio keberapa, guys?
1: Kedua.
0: Hari ini kedua. Berapa hari emang?
1: Kemarin.
0: Oh, dari kemarin. Sampai besok masih ada kah?
2: Enggak.
1: Hari ini.
0: Dua hari ini aja. Oke. Berarti nanti malam masih ada?
1: Ada.
0: Di mana nanti malam?
1: Di RRI.
0: Di Pro 2.
1: Ya.
0: Hari ini paginya tadi di mana?
1: Tadi di
0: Oz. Oh, di Oz. Oh, dekat lah ya. Enggak terlalu jauh ya. Oke. Ini ngomongin soal terbentuk tadi udah. Games udah. Penasaran juga nih, awal ketemu sama Mang Yeri itu di mana? Yang ngenalin siapa?
3: Biasanya Asti yang menjelaskan itu.
1: Jelas kalau misalnya sama Om Yeri bukan dari IG ya.
0: Bukan ya. Dari Tinder biasanya.
3: Tinder.
1: Jadi saat itu ada acara di rooftop. Terus memang Om Yeri ini sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oh, narsum doi.
1: Iya, narasumber doi. Terus abis itu memang ngedadak sih tiba-tiba perform bareng aja lah ya.
0: Iya.
1: Kayak kita ngiringin
0: jamming
1: session jamming. Itu. Terus? Kita perform bareng dan setelah itu kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya pada akhirnya mungkin ya satu frekuensi dan juga ada ajakan langsung juga dari Om Yeri untuk remake lagu kita. Langsung lah dikasihkan remake lagu yang Jangan Pernah Itu.
0: Tadi.
1: Ya, gitu. Jadi singkat cerita ketemunya memang karena satu event lah gitu. Di rooftop.
0: Oke. Mang Yeri, kenapa akhirnya memutuskan untuk ayo yuk remake yuk gitu? Mang Yeri ngajak duluan atau
3: aku minta? Ya udah coba bawain, soalnya mereka aku ngeliatnya bagus ya, mainnya rapi gitu maksudnya saat itu.
0: Oh, sekarang enggak berarti?
3: Iya.
0: Makin rapi.
3: Makin rapi. Kayaknya bisa dicoba deh salah satu lagu di remake deh gitu cuma. Aku tawarin iseng-iseng aja, maksudnya awalnya
0: pikiran di situ berarti Mang Yer.
3: Cok yang mana gitu. Tapi aku tawarin Jangan Pernah Dulu kalau waktu itu enggak salah. Merekanya mau. Oh ya udah langsung diproses. Tapi saat itu kalau enggak salah akhirnya diproduksi sama Ray ya.
1: Iya, Ray
3: Nainball yang produksinya. Jadi saya tuh cuman ngasih materi lagunya aja.
0: Oh gitu.
3: Awalnya gitu. Setelah yang Jangan Pernah ternyata berlanjut ke Kau juga, akhirnya di remake juga sama Rutinitas Pagi gitu. Terus sampai ke berapa, ada dua single ya, ada Finally satu ya. Finally judulnya di remake diproduksi juga sama Rutinitas Pagi, udah bareng-bareng tuh. Udah bareng-bareng ngerjainnya. Terus terakhir tuh, nah ini akhirnya keidean untuk bulan apa ya itu ya? Akhir tahun lalu ya?
1: Juli.
3: Akhir tahun lalu ya?
4: Akhir Mei. Yang mana?
3: Yang ini.
0: Rasa Remaja.
3: Rilis ya. Enggak, kita keidean untuk collab tahun kemarin ya, akhir tahun enggak salah.
5: Udah masuk ini sih sebelum ke
3: Iya di awal tahun ya. Awal tahun akhirnya pas titik awal tahun kemarin kepikiran ada stok lagu nih satu. Udah enggak terlalu lama banget tapi itu yang paling terakhir akhir-akhir yang saya bikin gitu. Lagu nawarin kalau mau di collab bisa enggak sih ini? Ya udah jalanlah inilah Mas Remaja.
0: Oh gitu. Memang jadi materi segala macamnya sudah Mang Yeri yang bikin.
3: Waktu itu lagunya udah dibikin,
0: sudah ditawarin. Itu memang cerita dari Mang Yeri sendiri berarti ya. Dari konsep dan segala macamnya.
3: Iya sih, nyeritain masa remaja aja kan.
0: Ya.
3: Kan satu-satunya yang ngalamin masa remaja dulu cuman saya ya di sini ya.
1: Ada kok Om Budi juga. Yang kepala tiga lah pokoknya.
0: Iya. Kepala tiga tapi bervariatif sekali berarti ya.
1: Iya variatif
0: RP
1: sih.
0: RP ini bervariatif ya.
1: Iya. Yang ada yang jauh umurnya.
3: Ada yang muda banget 19 tahun.
0: Iya, 19 tahun.
3: Saya beda 30 tahun kita ya.
0: Asli.
3: Nah itu jadi waktu itu emang ceritanya kebayangnya dari situ, dari yang pernah dialami. Cuma ternyata begitu disodorin ke anak-anak, kata anak-anak ternyata ada yang relate juga sama gaya anak sekarang.
0: Betul. Ya jadi udah. Tanpa perlu ada yang dirubah atau ditambahin segala macam.
3: Enggak terlalu.
0: Lirik apa sih? Tapi ada yang maksudnya akhirnya kayaknya gini oke kali ini Mang atau gimana gitu.
3: Ada dirubah sih awalnya kan gitu. Begitu didengerin kan konsepnya belum yang final ini ya. Terus dirubah-rubah-rubah-rubah
1: baru revisi.
3: Yang ini versi yang ini.
0: Kalau teman-teman RP sendiri nih kalau bikin musik itu memang suka bareng-bareng gitu atau satu dulu akhirnya baru
3: kalau kalian sih
0: yang lain gitu ya. selalu bareng-bareng.
3: Kalau RP-nya sendiri biasanya bareng-bareng.
1: Open discuss ya,
0: open discuss. Oke. Kalau
3: workshop.
0: Oh ya, workshop ya. Lagu kalau yang kalian single kalian sendiri ada juga?
3: Ada.
1: Ada.
3: Oh, udah banyak mereka.
0: Iya, itu tuh apa? Selain yang bareng sama Mang Yeri.
1: Udah ada beberapa. Yang pertama tuh yang bukan peran pengganti. Terus kedua ada Lagi-Lagi Kau Datang. Itu original kita. Dan ketiga Setahun Sudah.
3: Terus habis itu apa?
4: 4-5 remake.
1: Iya, 4-5 remake tadi.
0: Oke.
4: Namanya lagu baru, ciptaan namanya juga Finally.
0: Oh, Finally. Oke. Okay. Oh ya, Finally tadi.
1: Ya, 7-8 juga Om Yeri. Tapi yang 7 ini solo, aku solo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Diringin RP.
3: Iya,
1: terus
3: RP doang.
1: Yang terakhir featuring deh.
3: Featuring ini yang terakhir.
0: Oh, berarti total ada
1: 8
0: yang sudah rilis.
1: 8 single.
0: Wow, banyak juga berarti ya. Produktif sekali.
1: Bentar lagi OTW 100.
0: Oh, amin. Bikin album berarti ya. Bentar lagi bikin album dong.
3: Album.
0: Oke. Okay. Nah, kan kemarin di ajang pencarian bakatnya banyak ketemu juri-juri, banyak ketemu musisi-musisi yang lain dan segala macamnya gitu ya. Yang paling ngena omongan siapa sih?
1: Kayaknya kalau di sisi gitaris pasti Om Pongki ya.
5: Pongki detail.
1: Ya, Om Pongki itu dia detail. Detail banget ke gitaris. Ya,
0: lebih. Oh, gitu.
5: Jadi yang
0: lebih dekat
5: Mas Pongki itu kemarin jadi banyak bercanda tapi kalau sekalinya
1: nerangin
5: komen atau kasih? Emang musik detail gitu ke musik tuh.
0: Oh, oke, okay.
5: Detail.
0: Jadi dapat banget dia ya.
1: Iya.
0: Itu untuk keseluruhan jadinya semuanya kena gitu ya. Dalam satu band semuanya dalam artian tuh jadinya semuanya terkurasi gitu atau terevaluasi.
5: Banyak ilmu ya yang banyak masukan jadinya ke kitanya. Jadinya upgrade lah.
0: Upgrade. Iya.
1: Kalau dari sisi vokal sih Teh Melimono.
0: Teh Melimono.
1: Kak Tantri.
0: Oke.
1: Sama Mas Anang kalau aku.
0: Mas Anang.
1: Sisi vokal, iya.
0: Oke.
1: Terus kalau Mas Aryo dia benar-benar ngebangun banget kita gitu ya. Jadi kayak
5: semangat ya.
1: Iya, jadi kita motivasi. Lebih
0: ngebangun motivasinya biar lebih
1: motivasi.
0: Oke.
1: Iya betul, arahan ke motivasi. Terus siapa lagi ya? Kacua. Kalau Kacua dia bass lah jelas lah, lebih detail ke bass, tapi dia juga peka banget dalam keseluruhan musik juga gitu. Tahu gitu letak-letak di mana mungkin placement yang kurang tepat, aransemennya dan sebagainya gitu.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi juri teh ya kemarin teh? Udah sih. Segitu.
4: Sepjuna
0: nggak ada dong.
1: Master Chef dong.
0: Teman-teman musisi yang lain yang mungkin kan karena kan sekarang bareng Mang Yeri gitu ya. Mang Yeri sempat dengar juga nggak dari teman-teman musisi yang lain si RP itu gini gitu omongan yang baik-baik gitu tentang
3: banyak,
0: RP
3: banyak sih
0: dari siapa bang positive vibe-nya gitu
3: sempat dari teman-teman dari anak-anak komunitas Bandung.
0: Okay.
3: Terus Kang Diat juga sempat ngomong Diat Yuvinun.
0: Wow, berkomentar gitu ya.
3: Salah satunya banyak sih ada beberapa lagi.
0: Oke.
3: Okay. Bahasanya lebih ke terutama pas yang kau sih.
0: Oke.
3: Okay. Banyak komen tuh.
0: Oke.
3: Okay. Bisa kok bisa berubah.
0: Berubah banget ya karakternya tuh kebawa banget gitu.
3: Tapi mereka suka.
0: Mereka suka ya. Tapi aku penasaran nih si RP sendiri sih ciri genrenya apa sih?
1: Kita sih pop fusion.
0: Oh pop fusion gitu ya. Karena kan memang agak sedikit unik ya, nggak semua band itu mampu bikin aransemen musik yang seperti kalian gitu.
1: Betul. Masya Allah.
0: Kalau mencok orang Sunda mah, imang musiknya nyakola cina gitu. gitu maksudnya kan skillful gitu, perlu latihan dan juga perlu apa ya tes yang baik gitu ya, Bang Yeri. Nah. Salah satunya mungkin itu kali kenapa akhirnya Bang Yeri juga pengen ikut yuk kita bikin project barengan gitu ya.
3: Bagus soalnya mereka.
0: Nah ini
3: dari
0: nih
3: awal juga,
0: dari awal ya. Apa bang?
3: Awal lihat juga emang wah ini kayaknya bisa eksplor lebih.
0: Bisa eksplor lebih.
3: Masih bisa eksplor lebih.
0: Si Mas Remaja itu sudah ada musik videonya?
1: Udah.
0: Nah.
1: Di YouTube ada.
0: Di YouTube ada ya?
1: Yeri Channel.
0: Di channel Mang Yeri. Ceritanya tentang apa itu si video klipnya?
3: Joget-joget.
1: Vibes-nya kayak vibes dance dikit gitu. Terus terus seru-seruan. Sikap-sikap random anak band.
0: Oh gitu.
5: Sisi lain.
3: Iya.
0: Sisi lain
3: Pangandaran.
0: Sisi laut kalau itu mah sisi laut. Oke. Okay. Kita sama-sama dengerin dulu kali lagunya ya.
1: Boleh.
0: Biar sama-sama jadi kebayang. Oh, kayak gini nih lagunya buat teman Fox juga kalau belum sempat denger. denger lagunya masa remaja ya, Yeri T5 bareng sama Rutinitas Pagi. Kita dengerin dulu, oke? Okay? Okay.

0: 91.7 FM Box Radio Bandung Feel Good Master Remaja Yeri Meira dan mendingan rutinitas pagi. Enak banget ya. Ini tuh vibe-nya tuh 80-an gitu gak sih? Yeah. Kalau dari musik-musiknya, sound-soundnya, segala macam gitu. Itu ada alasan khusus gak kenapa dipilihnya itu? Atau secara konsep keseluruhan musiknya dibikin kayak gini aja yuk?
1: Saat itu sih nyoba aja karena sebenarnya kalau kan mereka kan basicnya fusion ya.
0: Iya.
1: Fusion. Sebenarnya okay. Kan dengan beat-beat seperti ini kan sebenarnya enggak terlalu jauh beda.
0: Akrab gitu
1: akrab
0: ya.
1: Akrab gitu maksudnya konsep antara fusion dengan musik-musik yang pop. Ini juga masih tetap pop sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Cuman waktu itu tuh pengen nyoba-nyoba dibawa ke 80s.
0: Iya.
1: Sound-soundnya aja sih sebenarnya lebih ke sound-nya aja.
0: Sound-soundnya.
1: Dasarnya kenapa coba pilih 80s? Kesatu waktu awal ngonsepinnya itu emang saya kan emang kebetulan lagi seneng sama konsep-konsepnya Bruno Mars.
0: Iya, betul.
1: Snare-nya
0: gitu kan
1: ke arah-arah kesana
0: gitu, suaranya gitu, gitu ya.
1: Jadi dibawa ke sana gitu.
0: Okay.
1: Ternyata aman aman nih gitu.
0: Iya, dapat sih.
1: Dapat sih.
0: Nuansa etisnya dapat banget sih.
1: Mudah-mudahan.
0: Okay. Teman-teman baru tuh pas kemarin rekaman ini dan segala macamnya enggak nemu yang ribet-ribet kali ya karena
2: enggak.
0: Karena memang sudah terbiasa dengan itu ya. Jadi enggak.
1: Iya. Ya konsepnya kalau mereka kan pop kreatif pop kreatif
0: pop
1: division ya udah ya mereka mumpuni lah skillnya
0: sudah
1: mumpuni
0: di fase itu gitu ya mampu di fase itu
1: mampu.
0: Okay. Tapi kalau suruh milih nih kalau memang teman-teman suruh cover lagu gitu kan ada ya artis ini terlepas dari single ya kayak Yuni Shara dia kalau bikin lagu sendiri tuh nggak payu ya
1: ada yang banyak yang kayak
0: ada gitu. Yang kayak gitu emang ya. Nah kalau teman-teman mendingan lagu sendirinya nggak payu atau nyanyi lagu orang tapi payu?
3: Berat ya?
0: Berat ya?
2: Gak tentunya.
0: Nggak, tapi kan di si itu ya Yuni Shara tuh panggungannya banyak, acara off airnya tuh gede gitu.
1: Iya.
3: Oh maksudnya lagu orang tapi, baru ya. Kita bikin.
0: Jadi kan jadi musisi cover jatohnya gitu.
1: Kayak Ade Astrid kita juga gitu.
0: Iya, nah kayak gitu ya lagu sendiri juga gitu. Kurang ya.
1: Naiknya sama lagu orang cover.
0: Sebenarnya sih kalau
1: ngomongin Mang Iri
0: gimana?
1: Kalau ngomongin secara bisnisnya balik lagi ke mindset kita sih ya.
0: Kalau
1: sih mesti mau nyari uang bener atau memang pengen diapresiasi juga. Gitu kan pilihannya cuman itu. Kalau saya sih lebih berpikirnya gini, kita bermusik itu kan outputnya dan goalnya adalah ijazahnya. Ijazahnya itu kan karya original.
0: Ah iya benar juga sih.
1: Jadi kalau saya sih lebih memikirkan gimana caranya mendingan dapat uang dari yang original.
0: Okay, diupayakan sampai ke situ gitu
1: sampai
0: ya.
1: Di sana benar dapat uang benar-benar tuh kita dapat revenue tuh benar-benar bagus dari original tuh lebih oke.
0: Lebih oke ya. Karena kan alhamdulillahnya Mang Yeri sudah menjalani itu gitu ya. Nah, tapi menarik juga nih kalau buat karena kan biasanya gini, orang geus lagi ngeband nggak dapat duit wae kadang-kadang suka ada yang kayak gitu ya.
1: Ada juga.
0: Udahlah biarin jadi sorry nih ada banyak di YouTube
1: ada juga.
0: Segala macem ya dia bawain lagu-lagu orang semua gitu terus tapi pas bagian bawa sendiri kurang gitu
1: ya. Makanya balik lagi kalau kita niatnya emang yang penting kita dapat revenue ya apapun bisa dipilih.
0: Ya
1: kan
0: kalau
1: cover ya it's okay
0: cover nggak ada masalah ya. Kalau neng mau
2: berani ambil langkah sih. Berani ambil langkah dan konsekuensi dan sebagainya. Kalau misalnya mindsetnya pengen ibaratin gini, kita kalau cover lagu orang terus kan kayak apa ya, orang taunya ya bakal boomingnya dengan lagu-lagu yang itu aja. Tapi kalau misalnya kita bawain lagu sendiri terus itu booming sampai ada orang yang nyanyiin lagu kita, itu kan puas banget gitu. Kayak rasanya bangga gitu. Dan memang kita kebetulan band karya, bukan band regular atau bukan band wedding gitu. Jadi saat memang mungkin belum booming atau apa ya, it's okay kita terus saja gitu. Makanya ini kita ada di Fox Radio promo gitu ya kan
0: gitu ya.
2: Salah satunya cara untuk kita melesat gitu loh.
0: Okay. Ini
1: iya
0: dong bener harus gitu, harus yakin ya. Harus yakin sama apa yang lagi dikerjakan gitu. Lebih ngomongin gak yakin ya. Ngomongin gak yakin.
2: Itu persepsi aku sih, gak tau yang lain.
0: Tapi benar juga sih, benar juga. Kalau mau dengerin lagunya udah bisa di semua platform digital. Apakah sudah ada?
2: Sudah.
0: Ada semua ya?
1: Ada semua.
0: Tinggal cari aja.
2: Ya.
0: Berarti searchnya apa nih? RP-nya atau Yeri? Sama aja lah pasti
2: sama. Muncul ya.
1: Keluarnya muncul sama.
2: Langsung muncul.
0: Langsung muncul ya. Masa remaja. Jadi kalau mau request di Fox Radio Bandung boleh teman Fox ya.
1: Boleh dong.
0: Boleh. Mau nonton di YouTube-nya juga diulang-ulang mangga.
1: Mangga
0: boleh ya.
3: Ada chart-nya juga nih. masuk chart.
0: Ada. Fox, ya? Boleh, boleh, boleh. Siapa tuh masuk chart ya?
3: Iya, boleh. Request yang banyak.
1: Nanti saya ajakin Padel dulu. Gitu
2: ya. Diajakin refreshing dulu.
0: Gampang lah, nanti tiap sore aku puterin lagunya lah.
2: Mantap.
0: Aman, aman, aman, aman. Bang Ger, ini buat ya, musisi-musisi yang baru mau memulai, yang akan memulai apa ya, karir di profesional. Kadang-kadang masih suka bingung gitu untuk go-nya kapan nih. Terus memulainya lah. Kadang suka gak yakin, aduh mah gak ada modal, aduh gak ada ini, gak ada itu gitu ya.
1: Karena memang kita kalau mau sukses kan harus memulai dulu.
0: Ya.
1: Jadi harus berani aja dulu. Sebenarnya kalau misalkan momen timing kapan itunya sendiri sih, sebenarnya kapan pun kan sebenarnya bisa-bisa aja. Yang penting sih niat memulainya dulu.
0: Sebenernya. Niatnya itu ya, Mang,
1: niatnya
0: ya.
1: Dulu.
0: Okay.
1: Niatnya dulu mulai. Kalau kita enggak mulai juga kita enggak akan dapat goalnya gitu. Harus berani coba dulu.
0: Ya.
1: Masalah gagal tidak itu konsekuensi.
0: Betul.
1: Untuk mau sukses gitu. Itu jadi effort itu tuh.
0: Effort ya. Effort. Karena suka enggak yakin sama karya sendiri ya.
1: Iya, banyak
0: butut kayak gitu. Gitu kata aku mah butut.
1: Justru sayang tuh.
0: Heeh ya.
1: Mindset-nya kayak gitu.
0: Banyak soalnya kayak gitu, Mang. Aku teh punya lagu ya. Ah, tapi enggak jelek.
1: Nah, gitu.
0: Itu suka
2: maju mundur.
1: Tapi kan enggak pernah, kita enggak pernah tahu ya pandangan orang. Karena belum tentu kan pendengar publik itu sama mindsetnya apa persepsinya sama kita. Ya, bisa jadi kita, menurut kita enggak yakin mereka menurut kita bagus gitu.
0: Betul.
1: Kan banyak kejadian gitu.
0: Iya iya iya iya. Jadi pede aja dulu,
1: keluarin aja dulu. Ya. Nekat dulu, harus nekat dulu.
0: Heeh, benar. Nah, ini menarik juga nih kalau dari teman-teman RP gimana nih? Motivasi buat teman-teman yang lain yang mau memulai di industri juga gitu ya. Karena kan teman-teman lagi anget-angetnya nih jadi perbincangan setelah muncul di TV dan lain sebagainya gitu. Betul.
2: Jika punya niat dan juga ingin memulai karir di musik tentunya gitu ya, dan juga mungkin iseng-iseng bikin lagu, jangan mikirin takut dihujat, jangan mikirin takut takut ada haters atau takut ada orang yang apa namanya tuh gak suka sama karya kita. Karena itu selera sih gitu. Jadi dan selera itu sangat relatif. Jadi mau gak mau ya udah kita show off aja dulu gitu. Proses aja dulu,
0: keluarin aja.
2: Dan memang kalau di musik itu gak bisa setengah-setengah niatnya.
3: Total.
2: Harus totalitas.
0: Oke.
2: Mau sukses ya, ayo jalan kayak gitu.
0: Oke.
2: Mau band, kalau band bareng-bareng, kalau solo ya solo, mungkin cari tim juga gitu ya untuk bantu produksi dan lain sebagainya.
0: Okay.
2: Yang memang sama-sama ingin berjuang.
0: Betul.
2: Gitu. Karena rata-rata tuh yang aku tahu orang-orang tuh maunya instan gitu suksesnya.
0: Iya, bener. Gak bisa instan ya.
1: Bisa.
0: Gak bisa ya.
2: Gak bisa.
0: Meskipun mungkin ada faktor
1: paling instan.
2: Paling instan.
0: Paling Indomie. Meskipun ada pasti akan ada yang bilang gitu ya ke anak-anak RP, oh ini mau gara-gara masuk aja di Indosiar apa segala macem akhirnya terkenal
1: bla bla bla.
0: Kadang-kadang tapi pernah gak teman-teman drop gitu? Mungkin kalau Mang Yerima kan udah lama ya, yang gosip lah, yang ngehujat segala macam. Mungkin Mang Yerima udah agak kebal gitu ya.
1: Kadang-kadang
0: soal gak ini mah gitu,
1: gak perlu dianggap juga gitu.
0: Teman-teman ada gak sih yang sampai kayak gitu?
4: Ya terlepas dari itu,
0: lebih dekat
4: ada, enggaknya ada sih. Kayak
0: gitu sampai
4: kalau drop
0: rumahnya gitu.
4: Awal-awal mah ada, cuman kesini-sininya udah jadi hal biasa aja.
0: Komentar-komentar negatif dari orang tuh
4: malah
0: kan sok jerah hati.
2: Wah, itu nyelekit.
4: Seneng gitu.
5: Saya bagus.
0: Iya, iya.
5: Karena sebenarnya kita butuh haters juga.
4: Nah, itu.
0: Iya, benar-benar.
2: Untuk membangun kita.
5: Untuk memotivasi.
0: Motivasi.
5: Kedua, untuk biar kita dibicarain terus.
0: Iya sih, jadi
1: untuk jadi anget terus.
0: Jadi anget terus gitu ya. Tapi pernah enggak ngerasain kayak gini ya, industri teh jadi terkenal teh begini weh gitu.
2: Iya dong, pasti merasakan itu semua, suka dukanya ya, kayak pahit manisnya ada.
0: Kamu gimana nih ngadepin itu?
2: Ngadepin
0: sempet, maksudnya kepikiran overthinking gitu.
2: Oh, itu aku sampai ngedrop sih, jujur.
0: Masa?
2: Iya. Karena mungkin saat itu
5: capek
2: sih, padet ya gitu, kayak waktu ada yang mungkin head comment gitu ya sempat ngedrop, cuman besok mungkin ngedrop tuh ya itu cukup untuk dijadikan evaluasi aku gitu. Tuh. Besoknya bangkit lagi kayak gitu.
0: Okay.
2: Dan memang itu sangat berarti untuk aku biar aku tuh terus upgrade. Kalau misalnya aku terus dipuji-puji nih atau band RP dipuji-puji nih.
0: Jumawa nanti ya.
2: Jumawa nantinya.
0: Okay.
2: Mau gak mau ya kita pokoknya jangan cepat puas lah gitu.
0: Yeah.
2: Mau itu dari skill, mau dari karya.
1: Justru paling enak itu kita harus ada di posisi gak nyaman.
0: Iya. Di luar dari comfort zone itu ya, Mang ya. Nah,
1: jarang orang bisa goal bisa sukses di saat dia posisinya selalu nyaman gitu.
0: Nah, itu ya.
1: Posisikan kita di tempat yang enggak nyaman selalu. Biar kitanya selalu mikir.
0: Nah, itu
1: selalu
0: dia.
1: Evaluasi selalu ini. Betul, betul.
2: Pokoknya
1: betul.
2: Down boleh, asal harus bangkit lagi.
1: Nah, itu
2: setelah
1: dia
2: itu luar juga biasa. Ketika ada hate comment lagi, mm-hmm, udah biasa aja. Yeah. Gitu.
1: Oh, oke, okay, jangan diwaroting lah ya. Yeah,
2: gitu.
1: Oke, okay, sip. Kalau gitu mah boleh dong, siapa nih mau ini?
5: Apa tuh?
1: Ajakin buat teman Fox untuk dengerin lagunya, request dan lain sebagainya.
2: Oke, untuk teman-teman Fox semuanya, kita mau ucapin banyak terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kita di waktu kali ini. Dan kita mau ucapin jangan lupa untuk terus streaming lagu-lagu terbaru kita, karena yang terakhir udah rilis 2 lagu sekaligus ya, mm-hmm, berjudul Masa Remaja dan juga Jangan Biarkan Ku Hancur di depannya, mm-hmm. Dan juga jangan lupa untuk request juga di Fox Radio terus ya. Oke, thank you.
1: Sekali lagi terima kasih buat teman RP. Terima kasih ya, Bang Yeri, terima kasih banyak. Sukses selalu. Sosial medianya apa sih? Aku lupa belum nanya loh.
2: Rutinitaspagi.official.
1: Rutinitaspagi.official. Oke, kalau Bang Yeri mah Yeri.tv5 ya.
5: Hafal kan ya?
1: Hafal ya? Ya sudah, ini tadi mereka di bawah udah bikin rekaman.
5: Oh.
1: Kita dengerin sekarang ya.
2: Okay, boleh banget.
1: Yes, yes. Bye teman-teman.
2: Bye. Bye. Thank you Fox. Thank you. Akan undang partner kita yaitu Yeri TV5. Let's go. Woo.
6: Selamat siang semuanya.
2: Siang Om. Gimana Om, apa kabarnya?
6: Baik, alhamdulillah baik.
2: Oke, jadi ceritanya kita bakal coba bawain live version Masa Remaja di Fox Music Room nih.
6: Yes, Fox Music Room.
2: Ya. Yeah.
6: Tentang apa sih lagunya ini? Kita belum cerita.
2: Tanya jawab ya.
6: Yeah.
2: Oke, Masa Remaja ini lebih terfokus ke kisah-kisah yang mungkin terjadi di masa remaja kita, khususnya mungkin seperti
6: pengalaman
2: bersama mantan, bersama gak, siapa?
6: Gak. Jadi ceritanya mungkin tentang kita mengenang masa lalu ya.
2: Betul.
6: Masa remaja kita gitu. Jangan dilupain soalnya. Jangan dilupain. Masa lalu tuh harus dikenang saja.
2: Betul. Gitu. Oke, okay, kita akan coba bawa okay live version Masa Remaja from Rutinitas Pagi X Yeri T5. Yo. Enjoy.

0: Show.
1: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
2: Feel good.

0: tempat segalanya suka duka ada di Bandung.
1: Bandung itu istimewa.
2: Kota yang hahaha.
1: Bandung itu kota 1000 pelajaran.
3: Sehat, aman, tentram.
4: Bandung itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bandung itu aing pisan.
1: Selalu bikin kangen. Mana kok enak.
5: Bandung itu cinta, hati, masa depan, dan pernikahan.
6: Haredang, tiis, haredang.
7: Bandung itu romantis.
8: Bandung itu segalanya, tempat saya.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality. Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel Good, awal kisah selamanya ya teman Fox ya, Raisa bareng sama Barsena. Itu lagunya tuh aduh, menyayat hati sekali ya. Gak pernah bosan buat kamu nih kalau pengen nyobain Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur ya, yang kandungan herbal dengan wangi lavender dipercaya bisa mengobati masalah otot ya, kalau kamu lagi pegel-pegel karena cuaca sekarang lagi gak enakan ya, meredakan pegal linu dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml itu Rp230.000 aja. Itu worth to buy banget. Dapatkan Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur di Kimia Farma, Century K24 dan juga Fox Radio Bandung. Ya, Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto gitu ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai lupa teman Fox. Sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya ya, jadi silakan mau melipir dulu atau mau menunda dulu pulangnya, kagok lah ya, sholat dulu boleh ya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net. Fox Radio
1: on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Tulus merilis lagu baru berjudul Teh Hijau. Kombinasi antara tatanan musik riang mengiringi lirik yang merayakan kehampaan. Menurut Tulus, lagu ini bercerita tentang rasa hampa yang gak didesak hilang, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Malam-malam gini ya, sama Ijan Mandagi, biasanya sama Citra. Kita tukeran dulu. Jadi kamu siapin aja apa yang mau kamu curhatin, apa yang mau ngobrolin, sambil dengerin lagu-lagu yang bisa buat kamu tenang. Oke, Fox Night Show barengan Ijan Mandagi. Malam-malam ya.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

Dan diomong sama TV Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai teman Fox, selamat malam. Yes, Ijan Mandagi di Fox Night Show ya. Dulu pernah jadi rumah Ijan nih, Fox Night Show 2 tahun. Tapi sekarang Ijan ganti Citra, tukeran dulu sama Citra karena Ijan itu lagi ada butuh dulu tadi pagi. Jadi kamu siap-siap aja ngobrol-ngobrol sama Ijan Mandagi sambil kasih lagu-lagu yang apa ya, yang chill-chill aja kali ya pagi-pagi, pagi malam-malam gini. Yuk, kamu cerita juga dari tadi kamu ngapain aja sambil ya curah-curah dikit boleh lah ya, colong-colongan lah.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio. 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

Dari Wocawan FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Enakin ya kalau misalnya kita dikasih musik-musik yang kayak gini, chill, kamu ngobrol-ngobrol bentar sama keluarga kamu pulang kerja gitu kan. Pulang kerja ngobrol, ceritain apa keluh kesah kamu selama kerja atau keluh kesah kamu hari ini mau ngapain aja. Boleh, kalau misalnya gak ada yang kamu ceritain, kamu boleh ceritain sama Ijen Mandagi. Kamu mau ngapain aja. Kamu udah ngapain aja hari ini, okay? Biasanya kan kayak Ijen Mandagi gitu, hari ini tukeran sama Citra gitu. Hari ini aku ngantar anak-anak berangkat sekolah, terus nungguin di sana, terus jalan-jalan, pulang, ya kayak gitulah rutinitas ya. Tapi kalau misalnya rutinitas kamu ngebuat kamu jadi bete, sekali-sekali harus refreshing. Nah, benar kan ya, kalau misalnya kita butuh refreshing, butuh suasana tenang, ini pas banget kalau kamu pakai yang namanya Dupa Premium Sanga-Sanga, men. Kamu harus temukan ketenangannya di situ. Wah, pakai Dupa, kamu tenang sambil mikirin alam-alam gitu. Kenapa? Karena Dupa Sanga-Sanga bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Dan murah banget. Satu bungkusnya cuma Rp20.000 aja. Kamu bisa dapetin Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung, Dupanya ya. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Dan di Omos FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Semua siapa-siapa yang udah masuk ya di 08-1224-7417. Wah, ini idola kita semua nih, Fahri. Apa kabar Fahri? Salam olahraga Bung Jan Mandagi. Salam olahraga Bung Fahri di Ciamplas. Fox Night Show pengen request lagunya No Doubt yang Hey Baby. Terima kasih udah izin putarin ya teman Fox. Buat Fahrinya juga. Dan yang pastinya juga malam-malam gini kayak Ijan nih, Ijan pulang dari sini mau langsung berangkat ke ujung burung, mau balik dulu, mau ngambil perbekalan lah, ke rumah lah. Nah biasanya kan di jalan tuh dingin banget, double tuh. Tapi kalau kamu pengen lebih nyaman lagi, kamu coba deh olesin aja yang namanya sanga-sanga. Nah kenapa gitu? Itu bisa buat kamu nyaman, bisa buat kamu sedikit hangat juga teman Fox. Apalagi sekarang ada yang namanya sanga-sanga travel size. Okay, manfaatnya lebih intens dengan aromaterapi premium. Harga satu botol 30 ml Ultimate Sanga-Sanga Travel Size itu Rp85.000. Kamu bisa dapetin Ultimate Sanga-Sanga Travel Size di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Fox News.
1: SMA Negeri 25 Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat menyambut positif program Pelajar Jaga Jakarta lewat laporan barcode anonim yang ditempelkan di sekolah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 25 Jakarta, Indar Cahyanto, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan jika ada murid yang menggunakan barcode tersebut untuk melapor langsung kasus kekerasan hingga narkoba ke polisi secara rahasia. Menurut Indar, kebebasan melapor tersebut justru menjadi sarana bagi siswa untuk melatih rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar tanpa harus ikut identitasnya terbongkar. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: mari merebut kembali sanga-sanga transformasi dari kutus-kutus. Oke, kita ketemu malam hari ini, malam yang keberapa ya?
1: Malam yang kesekian.
0: Yang kesekian. Nah, sekian Anda tahu. Ini kita memancar melalui Fox Radio Amsterdam, juga Fox Radio Aceh,
1: Bandung,
0: Fox Radio Medan, Fox Radio Deso. Di Medan ada dua ya, satu Fox Radio Medan, yang satu Fox Radio Deso. Lalu juga dari Jakarta, terutama nih sekarang di Fox Radio Jakarta, juga di Fox Radio Bandung, Fox Radio Jogja, Fox Radio Surabaya, dan Fox Radio Bali 1 dan Bali 2. Jadi ini siaran nasional.
1: Ada yang ketinggalan, Be?
0: Apa?
1: Bisa didengarkan juga di Fox Mobile Application.
0: Oh, oke, okay. Juga bisa didengarkan melalui Fox Mobile Application, dan di situ pasti suaranya lebih bagus ya, karena melalui jaringan internet. Oke, okay, yang mau apa namanya, kontak-kontak, silakan di telepon nomor
1: 0811-8121-3998. Bisa kontak di WhatsApp 0811-8121-3998 atau chat di Fox Mobile Application.
0: Oke, jadi Anda bisa berpartisipasi dengan chat kita ya, biar seru malam hari ini. Dan malam hari ini saya ingin cerita sedikit mengenai sanga-sanga. Karena banyak berita bohong beredar di kalangan netizen. Katanya sanga-sanga mengandung zat kimia yang menakutkan. Waduh, saya mikir padahal dari hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh BPOM di Indonesia dan BPOM di Belanda, tidak terdeteksi sedikit pun zat kimia. Jadi gimana saya mau ngomong ya, yang ngetes nih badan-badan hebat ya, BPOM dan juga BPOM-nya Belanda. Dia mengatakan minyak sanga-sanga tidak terdeteksi sedikit pun zat kimia. Atau alatnya salah ya?
1: Salah, pasti bagus.
0: Iya, nah ini kalau yang bikin berita tuh mbok ya ngaca gitu loh. Minyaknya apa? Dan saya tanya, punya BPOM bener gak tuh? Atau sebelum BPOM dicek gak? Punya pabrik bener gak? Jadi tolong pada ngaca ya, untuk sebelum ngomong siapa Anda, Anda harus menjelaskan kepada publik siapa Anda. Dan juga peraciknya, peraciknya itu siapa gitu, pengalamannya apa, dan pernah ngapain ya. Jangan terus main sepak bola ya, ketemu si Yamal.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kalau nggak punya portofolio tentang cek meracik, jangan begitu ah gitu loh ya. Jadi begini, saya ingin sedikit cerita nih ya tentang minyak sanga-sanga ya. Nah, minyak sanga-sanga ini, jadi saya ingin sedikit membocorkan apa isi minyak sanga-sanga ya. Ya, yang mau niru silahkan pegang catatan.
1: Tuh, awas.
0: Iya, jadi saya kesel saya. Ya, ini apa namanya, minyak esensial aja dulu. Kemarin kan saya sudah bahas tentang bahan-bahan yang lain. Jadi kita pakai minyak esensial. Satu adalah minyak kelapa atau coconut oil. Kita pakai Barco dan Kara, dua merek yang memang gak bisa lepas dari minyak coconut oil di Indonesia. Terus kedua ada olive oil ya, atau olive oil extra virgin ya. Artinya extra virgin itu olive oil yang bisa di apa namanya, dinikmati, atau biasanya untuk salad dan bisa diminum ya. Terus yang berikutnya adalah wintergreen oil ya. Wintergreen oil itu adalah ramuan atau esensial dari apa namanya, dari tumbuhan yang namanya wintergreen ya. Artinya kalau winter dia tetap green, namanya wintergreen. Oh, ya, ya, terus juga ada Citronella oil ya, dan Citronella yang kita pakai ini adalah Citronella oil yang apa namanya, yang kelas 1 ya. Terus ada minyak cengkeh. Ini juga minyak cengkeh yang kita pergunakan adalah minyak cengkeh dari Ambon ya. Terus juga minyak kayu putih yang juga datang dari Ambon. Terus minyak kulit lawang yang datang dari Irian ya. Terus ada fennel oil, nutmeg oil, patchouli oil, habatus saudah oil, cendana oil, cempaka oil, kananga oil, dagwood oil atau lebih dikenal di Indonesia sebagai minyak gaharu, dan vetiver oil. Itu oil-oil yang untuk esensial untuk minyak sanga-sanga. Ya, ya, segitu banyaknya ya. Ditambah 140 bahan jejamuan. Kemarin waktu kurang lebih 2-3 hari yang lalu saya sudah spill 15, dan menurut saya dari sini aja sudah ketahuan bahwa minyak kita sing main-main ya.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, ini oil, apalagi kalau Anda dengar nih namanya dagwood oil ya kan, 10 mili aja 17 juta perak nih ya. Ya kan, terus vetiver oil ini juga tidak main-main ya. Jadi kalau ini dibilang banyak apa zat kimianya, hampir saya katakan tidak ada, karena ini bukan kimia ya. Ini yang kita pakai adalah essential oil atau oil yang dibuat oleh dari bahan tetumbuhan, bukan esen ya kan. Ya, ini ada patchouli oil, bahkan habatus saudah ini, oil ini dari jintan hitam ya. Kita ada juga di sana, ada cendana, ada cempaka, kananga. Ya kan, luar biasa begitu banyak oil yang kita pergunakan untuk apa nama, aromatik dari minyak sanga-sanga, terutama ultimate ya. Dan kalau klasik ditambah dengan 77 bahan jejamuan, kalau ultimate 140 bahan jejamuan. Jadi oil ini add-on, artinya apa namanya, kalau es krim itu di puncaknya ya, tambahan puncaknya ya, untuk membuat minyak ini bukan saja secara kesehatan menyehatkan, tapi juga secara aromatik membuat kita rileks gitu. Oke, itu segitu banyak minyak ya. Kalau Anda mengatakan punya Anda 100% apa namanya herbal, tolong dong dispil minyak apa saja yang Anda pakai ya. Dan kalau masih nggak percaya, silakan datang ke pabrik kami. Pabrik kami terbuka, bisa dilihat dan bisa dihitung bahan dan minyak-minyak yang ada ya, supaya Anda yakin bahwa kami tidak memakai zat kimia apapun untuk membuat minyak sanga-sanga ya. Itulah tadi untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mengatakan kita katanya banyak kimianya. Dan kalau belum pernah pakai minyak sanga-sanga, coba dulu
1: ya,
0: terus dites dengan minyak yang katanya Anda 100% pakai bahan herbal, dan dikompare dengan punya kita, lalu dihirup sama-sama apa bedanya ya kan. Minyak kita nggak main-main bung. Tidak main-main bung. Dan barusan tadi kita juga kedatangan banyak tamu yang ingin menjadi distributor ataupun apa namanya, depo minyak sanga-sanga. Datang jauh-jauh loh dari Semarang. Terus tadi sore juga datang dari persatuan apa namanya, pensiunan BRI
1: ya,
0: yang ingin memberikan apa namanya, ingin jadilah jadi distributor atau reseller. Mereka juga bukan orang sembarangan, karena ada 1-2 orang itu adalah ex-direktur BRI loh.
1: Wow.
0: Bukan hanya sekedar omon-omon ya kan. Yeah. Dan ini membuktikan bahwa minyak kita memang luar biasa. Sebelum ingin jadi apa namanya distributor, mereka sudah pernah datang ke pabrik dan jalan-jalan di pabrik, ya kan? Ya, untuk itu pastinya bukan omon-omon ya. Dan ini banyak juga dari luar kota, terutama dari Semarang dan Surabaya yang ingin bergabung dengan kami. Makanya nanti setelah kami di Jakarta, kami akan tur jalan darat, pergilah ke Semarang dan langsung ke Surabaya, baru dari Surabaya nanti kembali ke Bali. Oke, yang ada pertanyaan silakan. Ada?
1: Oh, untuk sementara belum.
0: Belum ada ya, kita ini dengarkan.
1: Barangkali ada yang masih ragu. Sanga-sanga sudah resmi terdaftar di BP POM dan bersertifikasi halal.
0: Iya, dan bukan hanya BPOM Indonesia, tapi juga BPOM di Uni Eropa. Jadi kita bisa beredar di Uni Eropa karena kita sudah mendapat nomor lah istilahnya, atau izin untuk bisa beredar di negara-negara Uni Eropa. Dan di sana standarnya luar biasa ketat. Jadi kalau ada zat kimia, pastilah langsung udah tidak bisa didaftarkan.
1: Sementara kita mendengarkan lagu dari Everly Brothers.
0: Everly Brothers, nah, ini kuno banget nih. Dream, dream, dream, dream. Oke, selamat mendengarkan.

0: Oke. Ya, gimana? Malam hari ini cuaca lumayan enak ya. Ini udah lama nggak hujan nih, terutama di Jakarta Selatan. Dan di jalanan juga semakin hari semakin ramai. Jadi saya percaya ekonomi Jakarta juga tidak ada masalah. Oke, masih kita bersama saya Babe Bambang Pranoto dan pengarah acara nih, Mas Yosua nih. Ini jebolan dari TV nih. Sekarang pegang radio. Karena TV-nya sekarang pada mbleret. Oke, Yos, ada yang komen-komen? Ada yang nanya-nanya?
1: Pendengar setia nih.
0: Oh. Mas Bam, wey. Bandung.
1: Selamat malam, Babe. Doanya sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Selalu setia mendengarkan filosofi hidup, kisah inspiratif dan tips kesehatan dari Babe dari 29 Juni sampai malam ini.
0: Oke, luar biasa. Ternyata kita mulai malah lebih ingat tuh Mas Bam.
1: Iya.
0: 26 Juni ya?
1: 29 Juni.
0: Sekarang sudah tanggal 14 ya? 14 sampai 15 Juli ya. Jadi terima kasih untuk Mas Bam ya, di Bandung lagi ya kan
1: ya.
0: Tentunya melalui Fox Radio Bandung atau melalui aplikasi, saya tidak tahu. Nah, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi ya. Aplikasi itu tinggal download ya. Di situ ada dari apa namanya, dari apa apa namanya, Apple, dan dari dari Google Play ya, App Store dan Google Play. Wah, ini seru nih di sini. Ada musik-musik masuk nih. Ini jalan di depan nih memang luar biasa, saling silang dan ada yang melawan arus, berani lagi. Ya, this is Jakarta ya kan. Oke, kita bicara tentang tadi lagi ya, bahan-bahan dari sanga-sanga ya. Jadi yang menarik dari sanga-sanga ini terjadinya penambahan bahan ya, dari sanga-sanga klasik ke sanga-sanga ultimate itu menjadi 140, dan ini luar biasa bahannya. Dan banyak orang bertanya, ini beneran apa cuman bohong-bohongan? Saya bilang kalau bohong-bohongan silahkan siu saya ya, atau tuntut saya, karena Anda bisa pergi ke pabriknya dan menghitung sendiri. Karena pabrik kita open dan semua orang bisa melihat bagaimana kita mempersiapkan bahan sampai memasak bahan tersebut. Dan bahan itu kalau bisa fresh ya, kita dapat, kita selalu menggunakan yang fresh. Dan kalau yang kering tuh biasanya bahan yang susah dicari. Nah, untuk itu yang paling saya ingat yang susah dicari itu purwoceng. Waduh. Purwoceng itu sebetulnya aprodisak Jawa ya.
1: Aprodisak
0: Jawa namanya purwoceng, yang hanya tumbuh di dataran tinggi Dieng ya. Nah, untuk itu kita hanya mengambil yang kering, karena yang segar biasanya sulit sekali kita dapatkan gitu. Oke, jadi terima kasih Mas Bam. Terus yang lainnya ya, kalau hanya hadir tolong kita juga diberitahu ya, terutama yang di Bali nih, apa kabar Bali ya?
1: Iya, apa kabar Bali?
0: Iya, terus juga yang di Jogja, apa kabar Jogja? Bandung sudah Mas Bam tadi, terus juga di Banda Aceh, di Sumatera, dan di Fox Radio Amsterdam yang hadir. Tolong kirim kita WhatsApp ya, di nomor berapa Mas?
1: WhatsApp di 0811-8121-3998. Saya ulang, 0811-8121-3998, atau chat di Fox Mobile Application.
0: Oke ya, jadi silahkan WhatsApp kita, WA, tanya apapun dari masalah mengenai sanga-sanga atau masalah yang lain, kita dengan senang hati akan membahasnya malam hari ini. Oke, kita beri lagi lagu Mas, tapi lagunya Mbok Ojo Sing tua banget.
1: Apa ya?
0: Coba dilihat di situ, siapa yang
1: 80-an, 90-an,
0: 70-an aja, 70-an atau 80-an juga boleh ya. Di musik-musik manis 80-an tuh banyak banget ya. Oke, ini lagi dicariin ya, karena file kita ini gitu banyaknya, per terabyte ya. Untuk itu kita mesti cari satu-satu untuk menghibur Anda malam hari ini. Ada? Sudah? Dari siapa?
1: Oke, kita dengarkan dari Bryan Adams.
0: Bryan Adams, ya, ini penyanyi dari Kanada. Lagunya biasanya manis-manis. Oke, kita dengarkan.

0: Ya, without you. Nah, ini saya ditemenin satu lagi.
1: Nongol lagi.
0: Nongol. Gimana kabarnya?
1: Baik, Be.
0: Baik ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah mulai biasa nih pulang malam,
1: Ya. Salah. Dulu juga tukang begadang.
0: Iya, dulu kita selalu pulang malam. Ini teman saya waktu dulu saya ada perusahaan dubbing ya.
1: Iya.
0: Inovasindo namanya. Dan kita pada waktu itu dubbing kita udah keren karena pakai Pro Tools. Pakai hard disk.
1: Jadi itu ya, Be. Ada bajakan, Be, dulu mah.
0: Gimana mau bajakan, susah itu dulu. Yang punya aja cuma satu di Indonesia. Jadi waktu itu memang awal-awal hard disk recording itu membahana karena saya langganan majalah Keyboard namanya. Dari situ saya dapat berita bahwa apa namanya perusahaannya DigiDesign ya dulu namanya.
1: Iya, DigiDesign.
0: Ya, mengeluarkan Pro Tools dan serinya masih dua. Seri dua.
1: Saya aja ngikutin dari versi 4, Be.
0: Tuh. Jadi dari saya dari seri 2 dan waktu itu pakai komputer apa namanya Max Quadra namanya gitu.
1: Quadra ya?
0: Iya, Quadra namanya. Itu kalau sekarang dikenal sebagai Max Pro ya. Nah, iya. Itu. Nah, itu Quadra itu masih Motorola anunya. Apa namanya?
1: Prosesor ya?
0: Prosesornya apa? Motorola. Tapi dengan Motorola itu RAM-nya enggak perlu gede-gede gitu. Gak tahu pinternya Motorola tuh ya. Yeah. Terus hard disk waktu itu paling gede cuman 500 mega. Hard disk paling gede itu 500 mega.
1: Bayangin sekarang bertera-tera ya.
0: Bertera-tera. Jadi kalau sekarang ini terutama orang yang seneng main audio, terutama recording audio tuh dikasih fasilitas yang luar biasa.
1: Dipermudahkan.
0: Sangat permudahkan dengan kecepatan lebih tinggi, prosesor lebih handal, ya kan, hard disk yang bertera-tera terserah. Jadi kalau dulu sekali rekaman kita harus kumpulkan dan mix menjadi dua track, lalu di print di CD dulu, baru disimpan. Nah, hard disknya dikosongin untuk berikutnya. Gitu. Aduh, pusing. Jadi saya pakai Norton, mungkin ada yang pernah kenal Norton yang kayak orang
2: antivirus. Oh.
0: Bukan yang untuk apa namanya?
2: Disk eraser.
0: Bukan untuk apa? Disk eraser dan juga apa namanya dijadiin satu tuh apa namanya? Disk apa?
2: Magnetizer ya.
0: Supaya dia ngumpul jadi satu supaya filenya enggak kemana-mana gitu. Nah, itu untuk mengurangi beban hard disk yang hanya 500 mega itu. Dan pekerjaan itu sangat melelahkan. Tapi anyway dibanding yang hanya dengan pita itu sangat menyenangkan. Waktu itu kita bisa multitrack ya. Saya belum pernah sih lebih dari 16. Biasanya 16 itu sudah cukup untuk apa namanya saya merekam itu semua. Jadi jangan dibayangkan sekarang ya. Dulu tuh semuanya serba terbatas, tapi dengan terbatas itu kita hati-hati. Makanya komputernya jarang down karena kita selalu perhatikan apa untuk apa nih disk fragmented. Ya, disk fragmented. Oke.
1: Jadi Babe itu dulu apa ya? Ngeracik audio.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Masih ngeracik.
1: Sekarang ngeracik juga, Be.
0: Betul.
1: Cuman bedanya sekarang sangat-sangat.
0: Dan ngeracik audio tuh sangat melelahkan karena ini kita buat film ya. Jadi sinkronisasinya tuh juga harus pas banget. Jadi dilihat sama direkam itu harus ada selisih sedikit ya.
1: Nah, itu dia Be. Ya, bedanya sama di radio.
0: Ya.
1: Radio kita cuap-cuap doang. Lip-sync-nya enggak ketahuan. Kalau di TV harus ada gambar, suara sama.
0: Iya. Terus belum kita memilih siapa yang membawakan siapa ya aktornya kan. Terus ketepatan juga bahasa Indonesia yang bagus, jangan yang
1: artikulasi.
0: Artikulasi yang bagus dan juga bahasa yang bagus ya. Bukan tidak. Adik mertua. Jadi apa? Jadi saya di samping kalau apa namanya penerjemah biasa biasanya literak aja saya harus apa namanya kurasi supaya bahasanya tuh menjadi bahasa yang enak didengar gitu. Dan itu memakan waktu lama. Jadi kita biasa rekaman dari sore itu bisa sampai pagi ya. Untuk itu saya nggak bisa filmnya banyak-banyak. Padahal banyak film banyak duit tuh ya.
1: Betul.
0: Ya. Tapi saya nggak mau melakukan itu. Saya hanya secukupnya semampu saya untuk mendubbing film-film. Dan saya juga milih filmnya. Saya nggak mau dikasih film begitu saja. Saya juga minta broadcast pada waktu itu RCTI. Terutama saya minta film yang bagus, yang saya suka.
1: Udah sebabnya, pernah India belum, Be?
0: India belum. Pernah, tapi cerita tentang Kashmir.
1: Kashmir ya?
0: Iya, tentang pertempuran Raja Pakistan sama Raja Kashmir ya. Yang gitu-gitu, yang epic-epic saya
1: epic-epic
0: mau.
1: Epic-epic ya?
0: Mau.
1: Ada nilai sejarahnya.
0: Betul. Jadi saya mau yang epic. Dan kebetulan banyak film India yang mengenai sejarah-sejarah India sebelum kemerdekaan ya kan? Itu biasanya saya mau. Dan tentunya film Hollywood ya. Kalau film Hollywood itu rata-rata bagus, cuman dubbingnya susah.
1: Wah karena, itu iya. Pak, saya juga pernah ngerjain soalnya. Bikin foley-nya juga.
0: Betul.
1: Ya kan, sound effect-nya ya. Musiknya sendiri juga. Betul. Dan musiknya comot-comot ya. Sambung-sambung <bay. laughs>
0: Nah saya biasanya kalau dapat film Hollywood, saya cari apa namanya sound yang aslinya. Jadi kan mereka suka bikin album ya. Dan terima kasih pada waktu itu selalu dapat. Gitu.
1: Dulu waktu masih ngisi foley, Be, belum ada software yang bisa bikin foley. Sekarang udah ada, Be.
0: Nah,
1: pakai kontak.
0: Ini saya punya trik baru untuk foley. Yeah. Jadi kebetulan di Interstudio ada studio di situ yang biasa bikin foley untuk film-film Hong Kong. Jadi live foley-nya
1: ya. Ya,
0: seperti Hollywood gitu. Nah itu gak mikir-mikir. Sebabnya saya pernah coba dengan sampel. Muntah-muntah saya. Karena kecil-kecil kan. Terutama kalau film silat itu kan terlalu banyak foley-nya. Nah akhirnya saya ketemu sama satu foley artis. Iya foley artis yang dulu kerja di Interstudio di sini nih, di Pasar Minggu sini.
1: Kalau
0: nih
1: kita
0: ya.
1: Dibayarnya murah, Be, boleh di sini.
0: Bukan dibayar soal murah atau mahal, cuman menghemat saya daripada matanya tertenteng liatin apa namanya liatin monitor ya. Jadi dan dia sudah bawa alatnya semua tuh. Alatnya. Jadi dia udah gini, dia udah siapin alatnya. Mainlah dia. Cepat sekali. Lebih cepat daripada filmnya. Ya itu suka duka dulu di waktu dubbing. Dan saya terima kasih karena di saat itu saya sudah menggunakan digital audio recording yang mudah sekali dimaju mundurkan, dipotong-potong. Dan waktu mixing juga track yang ada bisa cukup untuk membuat kombinasi antara foley dan musik dan dialog. Oke.
2: Okay. Ada salam nih, Be.
0: Dari mana?
2: Dari Nita.
0: Oh, Mbak Nita.
2: Malam, Mbak Be. Saya Nita dari Bali.
0: Oke. Okay. Gimana, Mbak Nita?
2: Saya pakai minyak ini dari bernama yang dulu sampai sekarang. Kemarin saya sempat vertigo lumayan lama. Saya rutin pakai minyak ini sehabis mandi sebelum tidur. Syukur sekarang membaik. Mudah-mudahan gak kumat lagi.
0: Oke.
2: Sama saya alergi dingin.
0: Iya.
2: Tiap dingin pasti hidung meler.
0: Oke.
2: Kira-kira bisa hilang bahkan sembuh. Bahkan sembuh gak ya?
0: Yuk bisa lah. Balur lah minyak sanga-sanga supaya badannya hangat. Iya kan?
2: Ada fotonya nih. Orderan minyak sanga-sanga ultimate baru saja datang.
0: Oke. Terima kasih ya. Jadi kalau dingin-dingin, kalau dingin-dingin pakai minyak sangat-sangat ultimate itu enak ya. Karena kalau dingin, terutama di Bali, kalau dinginnya di bawah 19 derajat, itu minyak yang sangat-sangat klasik beku. Nah, ya, sedangkan yang minyak sangat-sangat ultimate enggak gitu, ya kan. Jadi terima kasih Mbak Nita yang telah apa namanya mempergunakan minyak sangat-sangat untuk vertigonya. Kita bahkan kemarin dapat apa testimoni dari Mbak Wati ya yang di Belanda yang vertigonya sembuh ya.
2: Iya.
0: Jadi percaya Mbak, nanti vertigonya pasti sembuh. Tapi mungkin butuh waktu ya. Karena vertigo itu munculnya suka tiba-tiba, tidak pada saat jadi kalau cuma dibalur tidak sedang vertigo, nanti pas vertigo malah masalah. Jadi vertigo itu hanya waktu vertigo baru dibalur, terutama di ubun-ubun sama di belakang kuping ya, apa cuping telinga ini di belakang, leher dan di bahu, dan juga mungkin di dada kalau misalnya dadanya rada sesek gitu. Oke, okay, ada yang lain?
2: Oh, dari Bali lagi. Dari Bunda Amel.
0: Ah, Bunda Amel, apa kabar? Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak B. Bali hadir.
0: Oke.
2: Okay, oh, request lagu dia. Close to Heaven. Baik, close, nanti kita carikan ya.
0: Close to Heaven dari siapa itu?
3: Dari ya.
2: Kalau Mibet.
0: Kalau Mibet. Oke, okay, nanti dicariin ya Bunda Amel. Juga teman-teman Bali, apa kabar? Dinginnya tuh seberapa sih? Saya tuh kok nanya-nanya. Ada kabar Joshua dari Bali, dinginnya seperti apa? Jadi kalau di Dieng ya, saya lihat ini udah bukan salju lagi tapi es gitu sekarang ini. Karena ya sudah es, udah tidak hanya bersalju saja.
1: Baik.
0: Apa?
1: Mungkin dari Foxian mungkin ya ada yang mau tahu gitu ya. Mengenai kalau minyak sanga-sanga ini ada kadar luarsa enggak, Be?
0: Kalau menurut BPOM ada.
1: Ada ya?
0: Iya, tapi sebetulnya kenyataannya enggak ada.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak ada.
1: Tapi
0: jadi
1: tertulis ada di
0: harus tertulis itunya dong, karena itu aturan BPOM.
1: Berapa tahun, Be?
0: Saya enggak tahu. Kalau ditulis di BPOM kalau enggak salah 5 tahun ya. Oh, enggak, lebih lah.
1: 5 tahun.
0: Lebih 3 atau 5 ya tahun ya untuk BPOM ya. Nah, saya itu masih punya minyak waktu 2013.
1: Mungkin kayak
0: sampai sekarang is okay, no problem.
1: Makin lama menjawanya makin bagus.
0: Iya, jadi ya baunya terutama aromanya luar biasa yang lama-lama tuh.
1: Iya, betul.
0: Karena di situ didominasi aroma garu ya. Jadi luar biasa tuh. Kalau masih yang punya lama-lama. Jadi jangan khawatir ya kalau sudah kelewat kadaluarsa atau kita mengirim yang kadaluarsa, harusnya Anda senang semua. Karena ya, itu minyak itu jauh lebih bagus dari dikirim yang belum kadaluarsa gitu. Apalagi dikirim yang masih produk baru, itu sebetulnya agak bermasalah itu. Karena waktu awal dibuat kalau dia masih baru itu baunya belum jadi, aromanya belum,
1: ya,
0: belum jadi.
1: Iya. Ya. Kayak kayu ya.
0: Iya, kayak kayu.
1: Makin lama makin bagus
0: ya. Ada lagi, Mas? Yang nanya-nanya.
2: Oh, ada nih. Dari Romila.
0: Romila.
2: Selamat malam Pak Bambang.
0: Oh, oke, okay, malam.
2: Saudara saya terkena penyakit mata glukoma.
0: Iya.
2: Dan penyakit wasir.
0: Oke. Okay.
2: Apakah minyak sanga-sanga bisa membantu menyembuhkan?
0: Iya. Oke. Okay. Jadi glukoma itu bisa dibalurkan di sekitar mata, ya kan? Dan membalurnya tuh dari tengah ke belakang. Jadi muter ya, kayak kita bikin kacamata lah gitu ya. Tapi nggak usah kena matanya, sekitarnya saja. Lalu dahi juga dibalur, terus juga tulang ekor juga dibalur sampai ke tulang belakang ya, dan telapak kaki. Sedangkan untuk wasir biasanya di ada daun sirih biasanya dipanasin supaya layu. Nah, terus disemprot minyak sanga-sanga dan ditempelkan ke wasir itu, dalam waktu singkat wasirnya akan sembuh. Gitu. Ih, luar biasa. Ayo, siapa lagi yang mau nanya?
2: Ayo, silakan yang akan bertanya atau konsultasi atau mungkin testimoni bisa ke Kirim ke WhatsApp 0811-8121-3998 atau bisa kirim di chat di Fox Mobile Application.
0: Mikrofon sana kan nggak hidup kan? Mati ya? Oke. Kok suara luar kok keras banget, dari mana? Kacanya buka, iya.
1: Iya, karena rokok, Pak.
0: Oh, iya. Bukanya yang sana aja, Mas. Yang pintu sana, jangan yang sini. Jadi suaranya masuk, bukan yang itu yang dibuka. Nah. Oke, bagus, luar biasa. Pintu yang sana yang dibuka. Iya.
2: Nah, ini dari
0: Siapa?
2: Oh, dari Ibu Amel tadi.
0: Oke.
2: Sekarang di Bali 22 derajat.
0: Oke, masih lumayan lah ya.
2: Tidak terlalu dingin di Bali.
0: Oke, tidak terlalu.
2: Okay. Balur sangat-sangat aman. Yeah,
0: aman. Oke. Okay. Nah, ini barusan saja partner saya muncul karena tadi tamu mulai dari pagi sampai malam nggak ada berhentinya tamu. Oke, kita dengarkan lagu yang tadi diminta Bunda Amel ya. Sudah ketemu lagunya?
2: Sudah.
0: Oke.
2: Close to Heaven dari Color Me Bad.
0: Color Me Bad, Close to Heaven.

0: Iya, kembali lagi dengan Mari Bung Rebut Kembali.
1: Oke. Aduh, selamat malam untuk semuanya. Yuk, yang nanya-nanya kita dengan senang hati akan memberikan penjelasan.
0: Ini supaya ada pertanyaan, Beh.
1: Apa-apa?
0: Ada pertanyaan dari Roni, Jakarta. Dari
1: Jakarta.
0: Fox Mobile Application.
1: Oke.
0: Selamat malam, Pak. Apakah produk ini halal dari bahan baku dan cara pembuatannya? Terima kasih.
1: Oke, untuk Mas Roni, setiap produk kita sebelum kita keluarkan selalu kita ada tes ya. Satu, tes yang dilakukan oleh BPOM, dan kedua dites dari apa? Ada lembaga lah di MUI yang untuk mengeluarkan halal. Jadi semua produk kita 100% halal dan juga 100% sudah legal oleh BPOM.
0: Ya begitu Pak Roni di Jakarta. Semoga makin yakin ya bahwa produk sanga-sanga ini halal.
1: Halal, dan perlu diketahui semua produk sanga-sanga itu berasal dari tetumbuhan, tidak ada dari hewan ataupun zat kimia ataupun apa namanya mineral ya, semua dari tetumbuhan.
0: Wow. Selamat malam Babe, Bang Joshua. Wih, dipanggil Bang nih dari Mr. Hans di Hamburg.
1: Oh iya. Halo Bang, apa kabar?
0: Atas nama tim Fox Radio Amsterdam dan sanga-sanga di Belanda, kami ingin memastikan bahwa setelah melalui uji lab sangat ketat, minyak sanga-sanga dinyatakan laik atau layak dan aman untuk diedarkan di Uni Eropa.
1: Weh, terima kasih Pak Hans ya Udi. Nih loh, orang kita yang di Belanda aja udah ngasih tahu bahwa kita memang sudah lewat uji di mana-mana, termasuk di Uni Eropa. Di sana ketat banget. Kalau apa namanya minyak bim salah bim nggak bakal lewat itu.
0: Ada salam juga dari Ibu Wati.
1: Buat
0: kalau kemarin saya panggilnya Kak Wati di suatu dusun di Netherlands. Kali ini saya dengarkan lagu-lagunya saja deh.
1: Oke, nggak masalah ya kan. Juga untuk teman-teman semua di Fox Radio Amsterdam dan Mbak Wati dan teman-teman diaspora yang ada di Belanda, salam hangat dari kami ya. Sanga-sanga tetap produk yang luar biasa. Oke, Pak Hans itu apa namanya nanti tolong diurus tuh Pak. Pokoknya saya oke lah, silahkan berunding berdua. Dan dia pernah dulu ngomong waktu di Bali pengen jadi distributor, dan coba itu dibicarakan detailnya gimana gitu ya Pak Hans ya. Sekarang jadi tetangga dia sudah. Dia ada di nomor 9.
0: Oh gitu.
1: Iya. Oke. Jadi ada apa namanya orang asing ketemu di Bali, terus dia tertarik dengan rumah kita, dan akhirnya kita sepakat untuk kita sewakan di nomor 9 ya, supaya dekat sama kita, karena dia ada rencana akan menjadi distributor untuk Belanda. Oke, masih ada lagi?
0: Aman kata Pak Hans.
1: Oh aman, oke terima kasih.
0: Ya sementara masih menunggu nih, masih typing. Ayo desain itu typingnya.
1: Oh ada ketik lagi typingnya.
2: Saya mau nanya, Be.
1: Apa?
2: Ini kan sanga-sanga udah terkenal dengan kualitas produknya ya, Be ya.
1: Oke.
2: Secara minyaknya. Apa namanya review-review testimoninya bagus-bagus dari segala macam penyakit ya kan, dari yang biasa sampai yang kadang apa
1: berat,
2: yang berat sampai sembuh gitu ya. Nah saya mau tanya nih, saya juga selain ngelihat perhatiin kualitas dari pada
1: minyaknya
2: ya kan, saya lihat packagingnya tuh Be premium ya Be.
1: Oh gitu.
2: Ya premium. Nah apa emang Babe bikin spesialis dibikin apa? Apakah ada yang terbuat dari kaca atau dari apa yang namanya fiber apa apa be? Supaya si minyaknya itu makin lama di dalam packaging botolnya itu, misalnya dia tidak pudar warnanya, ya, tidak hilang cepat hilang, ya, wang, ya. Apa khasiat wanginya, ya. Bla bla bla gitu ya. Be. Mungkin Bapak bisa menjelaskan di situ be.
1: Jadi untuk kaca kita sudah pernah coba,
2: ya.
1: Tapi semua orang keberatan. Karena apa? Nah dulu nih, hidung saya kok jadi dingin-dingin nih, mau wahing nih. Berat.
2: Berat ya, Bi, kalau kaca ya.
1: Dan di sini handling barang-barang kaca tuh agak mengkhawatirkan. Gitu. Dibanting-banting gitu loh. Jadi mereka tidak merekomendasi untuk pakai yang kaca. Gitu. Terus juga kita pernah dengan aluminium.
2: Aluminium pernah juga?
1: Pernah. Nah pada waktu itu karena aluminium kita jual dengan harga yang premium kan, lebih tinggi. Itu pun semua customer ngamuk tuh, harganya kok jadi mahal. Sebetulnya dengan aluminium bagus ya. Cuman juga karena handlingnya nggak bagus, sering peok-peok gitu. Walaupun peok itu kalau dipukul gitu juga dia kembali lagi. Jadi kita sudah coba akrilik itu malah berbahaya. Dia bisa pecah sendiri.
2: Ternyata
1: ketemu minyak kita dia pecah sendiri akrilik gitu. Jadi yang memang paling bagus itu adalah dengan plastik. Tapi plastik kita kan plastik yang bagus ya. Yang bukan plastik.
2: Ada grade-grade-nya.
1: Ya, plastik bukan daur ulang, tapi memang real plastik dari baru gitu. Dan sampai sekarang memang botol plastik itu the best lah. Jadi yang tadi Anda utarakan tuh bukannya kita nggak pernah nyoba, pernah, tapi banyak sekali persoalan, terutama yang kaca itu beratnya bisa bertambah.
2: Kalau yang aluminium juga kayaknya kurang, kalau nggak ada cairan di dalam tuh nggak esotek ya,
1: nggak kelihatan, itu juga repot juga. Jadi menurut saya apa namanya lebih baik sebetulnya emang plastik itu. Ya semua terima. Ya memang banyak kan mengatakan ada yang apa namanya plastik ini begini begitu, tapi pengalaman kita bahkan berbulan-bulan quality dari minyak.
2: Karena sudah pernah nyoba ya. Betul. Dari mulai kaca, ya. Aluminium gitu.
1: Jadi seperti itu. Jadi bukannya kita enggak pernah nyoba, ya kan kita sudah pernah nyoba. Dan kalau itu apa namanya botolnya ya. Dan juga cetakan ini kita cetakan yang premium loh.
2: Ya, ya
1: bahan untuk nyetak kotaknya itu dan ini timbul.
2: Emboss
1: timbul. Jadi kalau dipegang tuh ada gerinjelnya ya. Memang kita dicetak percetakan yang terbaik yang kita bisa.
2: Kalau selain itu be, selain apa namanya ya? Mengidentifikasi produk Babe ini. Untuk kualitas aslinya kan dari foto Babe juga.
1: Ada foto
2: selain
1: saya.
2: Selain itu ada yang lain nggak, Be?
1: Ada apa namanya? Ada hologram apa, gitu ya. Ada apa namanya? Jadi apa namanya? Ada barcode-nya.
2: Barcode,
1: bisa dicek di sini.
2: Dicek ya.
1: Ya, ini semua terdapat di sini ya.
2: Berarti gitu. Kalau tidak ada dicek pun nggak itu palsu ya?
1: Palsu.
2: Ya?
1: Kalau yang palsu. Barcode-nya nggak bisa dibaca.
2: Nah itu dia, Foxian ya. Jadi barcode itu penting. Kalau misalnya kira-kira dapat minyak nggak berkhasiat, coba aja cek apakah itu barcode-nya kebaca apa enggak.
1: Iya.
2: Gitu,
1: jadi kan? Dan sering yang palsu itu biasanya barcode-nya kacau.
2: Kacau.
1: Iya. Dan ini barcode yang kita ini barcode berbayar ya.
2: Nah, bukan bikinan ya.
1: Bukan AI bikinan ya. Jadi seperti itu, kotaknya juga bagus ya kan, kualitas kotaknya dan semua informasi ada di sini, termasuk apa namanya BPOM-nya juga ada, terus juga di sini ada peringatan untuk harganya ya. Jadi kalau misalnya klasik di sini tertulis harga retail terendah adalah 170.000, di bawah itu palsu.
2: Palsu. Oke, Bang.
0: Ya, Be. Ini ada pertanyaan dari customernya Bapak Hans. Apakah minyak Tanamila Tanahmu Ultimate bisa dipakai secara kombinasi dengan minyak Gatalin?
1: Minyak Gatalin itu untuk supaya tidak gatal, ya, gitu. Jadi minyak Gatalin adalah dipakai untuk menghilangkan gatal. Nah, setelah gatal itu mungkin ada seperti yang terjadi kemarin, ternyata lukanya itu nggak kering, Mas. Nah, gatalnya udah hilang tapi lukanya nggak kering, kita bisa teruskan dengan minyak Tanamilah Tanamu untuk mengeringkan luka itu dan menutup bekas luka itu. Jadi bisa dikombinasi, tapi gatalnya dihilangin dulu dengan Gatalin. Jadi jangan dikasih Gatalin terus dikasih minyak Tanamilah Tanamu, nggak boleh begitu. Gatalin dulu sampai gatalnya hilang, baru minyak Tanamu, tanaminya berikutnya.
0: Oh, berarti secara bertahap,
1: bertahap
0: ya?
1: Bertahap, betul.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Grace. Dari Grace di Manado.
1: Oh, Mbak
0: aku
1: Grace
0: suka banget sama produknya Mbak B. Manado berarti Nona nih.
1: Nona Grace.
0: Jarang. Apakah ya, Mbak B tidak berniat ada membuat nih feminim bos? Feminim apa? Atau femini? Karena sangat-sangat kan produk herbal, jadinya bagus. Di mana sekarang banyak sekali wanita yang terkena kanker serviks.
1: Kanker serviks itu kanker di situ ya. Ya itu menurut saya cukup dengan minyak Tanamilah Tanamu ya, itu untuk yang kanker serviks ya. Dengan minyak Tanamilah Tanamu itu biasanya sel-sel kanker juga dengan sendirinya akan mati ya, dan tidak berkembang gitu dengan minyak Tanamilah Tanamu.
3: Iya, tadi ada cerita sedikit ini, Pi.
1: Iya, gimana?
3: Ini selamat malam ini Foxian, sangat sian. Saya ini telat ini hari ini bergabung ya. Waduh, hari ini memang luar biasa tamu kita. Tapi alhamdulillah tamunya bawa rezeki semuanya.
1: Iya, betul. Oke. Okay.
3: Iya. tadi bahas yang gatel ya. Gatel itu ada beberapa customer, bahkan tadi disampaikan juga sama tamu kita, setelah pakai minyak gatal kok gatalnya ini ya Bu yang nggak sembuh gitu. Nah, ternyata seperti yang dibilang Mbak B itu benar banget. Jadi memang harus dikombinasi, pakai dulu minyak Gatalin, setelah gatalnya hilang baru pakai minyak Tanamilah Tanamu. Lebih bagus lagi mandinya itu pakai sabun Tanamilah Tanamu. Nah, ini tadi baru dapat informasi, sudah mengirim foto nih, ternyata gatalnya sembuh dan sekarang kering.
1: Iya.
3: Kering kulit apa bekas lukanya tadi itu kering. Nah, tadi yang si ibu teman kita yang dari bank tadi,
1: Bidi, ya?
3: Ibunya kebetulan gatal, dipakai kok nggak hilang, Mbak. Jadi mami kasih tahu nih treatmentnya. Bukan hanya Gatalin tapi dikombinasi oleh minyak dengan minyak Tanamilah Tanamu.
1: Gatalnya hilang, tapi lukanya nggak hilang, mungkin gitu ya.
3: Cuman katanya gatalnya juga nggak hilang. Ternyata setelah diselidikin, mami tanya terus, dia ada alergi makanan, makan ikan gitu. Nah, kalau alergi makanan, pakai minyak gatal tapi tetap dimakan, ya pasti ya tetap gatal gitu loh. Jadi faktor makanan juga harus diperhatikan, gitu. Jadi tadi memang untuk gatal itu spesial gatal ada tiga ya, Pia. Apalagi gatal yang parah. Pakai sabun dulu, minyak Tanamilah Tanamu. Moko bentar ya. Kamu tunggu dulu. Pakai sabun Tanamilah Tanami, baru pakai
1: minyak. Enggak dong, minyak Gatalin dulu dong.
3: Kan mandinya pakai sabun dulu pagi.
1: Oh, oke, iya.
3: Baru pakai minyak
1: Gatalin,
3: baru pakai
1: minyak Tanamilah Tanamu.
3: Tanamilah Tanamu.
1: Dan ini ada dari Asra Uda juga udah kirim ya. Akhirnya setelah dibalur dengan minyak Tanamilah Tanamu, lukanya bisa kering.
3: Ya, untuk yang tadi masalah kewanitaan, memang saya sarankan pakai minyak Tanamilah Tanami Ultimate, ataupun bisa yang klasik.
1: Iya, betul.
3: Cukup apa diaplikasikan ke permukaan, itu sangat bagus dan itu bisa mengeluarkan apa cairan-cairan
1: yang ada di dalam
3: Mrs. V. Seperti itu.
1: Ya, dari Mbak Grace Manado juga tadi kan kita udah
0: Begitu Nona Grace di Manado. Wah, ada dari Hore, ada Ibu Riva.
3: Hore.
0: Ada Ibu Wati.
3: Halo Ibu Wati, apa kabar? Ini memang pendengar setia kita ya, Pia. Nanti kalau misalnya kita siaran dari Bali atau dari Surabaya, nanti dengerin juga ya, Bu. Karena kita mau keliling nih. Habis dari Jakarta, kita ke Semarang, Semarang, sebentar, baru kita akan ke Surabaya. Pastinya nanti karena juga ini di Surabaya lebih enak lagi nih siaran karena sama dengan rumah. Satu rumah ya, gedungnya. Jadi tinggal ngantuk naik ke atas, mau siaran turun ke bawah. Seperti itu.
1: Ya, jadi di Surabaya, Fox Radio Surabaya itu antara radio dan kamar kita itu mereka kegiatan kantor dan radio ada di lantai satu dan kita bisa tidur di lantai dua gitu kan.
3: Iya. Jadi Mami mau cerita tamu-tamu tadi itu kan karyawan bank yang sudah hampir pensiun ya. Jadi ini persiapan masa pensiun.
1: Oke.
3: Nah, waktu itu bulan 5 atau bulan 4 yang sebelum kita ke Jakarta, mereka kan sempat datang tuh ada 50 orang ya, dari mulai levelnya itu sudah inilah eselon berapa, 1 atau 2 gitu ya.
1: Iya,
3: udah
1: betul.
3: Inilah kita udah bilang pejabat lah ya. Nah, begitu kita jelaskan bagaimana khasiatnya. Jadi memang sebagian udah pernah pakai tapi di produk yang lama nih, Pi. Produk kutus-kutus ya. Justru mereka datang itu baru tahu. Rata-rata baru tahu kalau kutus-kutus itu sudah tidak diproduksi lagi. Sekarang sudah kesanga-sanga. Nah, setelah mereka itu kunjungan, mereka bawa oleh-oleh banyak banget itu, sampai ratusan botol katanya. Nah, setelah itu dibagikan nih sama keluarganya buat oleh-oleh, termasuk skincare dan segala macam. Nah, gak lama, dua hari yang lalu, si salah satu tamu kita ini nge-WA kan, beberapa ada yang minta nomor tuh kemarin WA, Bu, gimana bisa ketemu enggak? Saya nih pengen jadi reseller gitu. Lah, kok tiba-tiba mau jadi reseller? Nah, kebetulan kita di Jakarta, mereka tadi saya undang lah. Tadi ada 5 atau 6 orang datang. Nah, ya karena mungkin pada saat kunjungan itu kan waktunya terbatas juga ya, nggak detail dengarnya. Ternyata feedbacknya dari mereka setelah mereka pulang dari pabrik kemarin itu kan mereka bagi-bagi tuh semua sama keluarga, sama anak-anaknya juga. Kebetulan anaknya ikut juga nih tadi. Kebetulan si anak ini kebagian natural cream. Nah, ngobrol dan segala macam, Bu, ini produk bagus banget, Bu. Ini saya pakai semua. Ini kemarin saya beli satu. Ini cerita sabun. Jadi tadi tuh lamanya tuh cerita bagaimana mereka tuh puas banget dengan
1: produk-produk kita.
3: Nah, ya pastinya kan Mami dengerin dulu ini.
1: Iya, betul.
3: Ini Bu, saya mau yang sabun yang warna biru yang kalau dipakai itu ada putih-putihnya. Putih-putih apa, Pak? Ini kan laki-laki ya. Yang jelas ini kan kadang kurang paham juga bahasanya kan, karena fokusnya enggak ke skincare gitu. Terus datang anaknya juga bilang, "Bu, ini kulit saya, Bu. Ini sensitif. Saya udah pakai berbagai macam produk dan segala macam, dan saya tuh paling hati-hati, Bu, memilih produk. Nah, kemarin dikasih nih sama Mama natural cream, lihat, Bu, muka saya bagus sekarang," gitu-gitu. Oh iya. Jadi tadi Mami tuh lamanya mendengarkan testimoni-testimoni mereka.
1: Iya, dan semuanya excellent ya.
3: Nah, akhirnya mereka, Bu, saya mau beli produknya semua. Jadi tadi mereka belanja 2 dus. Enggak tahu mau dibagi ke oleh-oleh atau mau dijual.
1: Okay.
3: Nah, terus yang satu lagi, si Bapak, saya pengen jadi distributor, Bu. Saya mau langsung ambil 5.000, tapi saya mau persiapkan toko dulu dan segala macam. Nah, jadi itu padahal baru ya, Pia. Mereka memang datang menyaksikan pabriknya, melihat bagaimana produksinya. Kita juga produksinya itu nggak asal-asalan, guys ya. Dari mulai pemilihan bahan, kemudian memotong bahan-bahan, lalu mencuci. Mencuci dan memproduksi itu memang sudah standar obat tradisional kan, gitu ya, Pi. Dan kita juga nggak pakai bahan-bahan lama, walaupun ini kita pakai bahan-bahan tumbuhan langsung ya, bukan bubuk, bukan serbuk, tapi memang kita memilihnya bahan-bahan yang masih segar, yang grade 1, yang berkualitas. Jadi udah yakin banget, dan ternyata mereka kemarin itu menyerap sekali tuh informasi yang kita kita berikan. Sampai pula sampai di rumah katanya berumbuklah sama keluarga dan segala macam, dan akhirnya memutuskan mau jadi distributor, mau jadi reseller. Alhamdulillah ya Pia.
1: Terima kasih.
3: Malam ini mereka belanja tuh enggak tanggung-tanggung, 3 dus mereka belanja. Waduh, ini capeknya ini hari mami tuh
1: hilang langsung.
3: Hilang ya, walaupun
1: dan dari sebelumnya pagi. dari teman-teman Udinus ya Semarang juga.
3: Terus dari Udinus ini memang berkah luar biasa. Ini hari apa ya, tanggal berapa ini, sejarah ya Pia. Dari jam 10 ya kita berangkat ya sampai kantor Jakarta. Kita mulai dari Universitas Udinus ya. Juga mereka pengen mengembangkan produk sanga-sanga ini di kawasan Semarang. Bahkan mereka sudah sepertinya sudah ada sasaran tembak ya. Ini harus pemasarannya ke modern trade kemana gitu tuh. Betul. Kayaknya sudah ada. Dan ini barusan tadi malam ngechat lagi nih sama mami. Bu, mana list harganya? Terus ada nanya-nanya. Ya mudah-mudahan nanti kita deal ya Pia.
1: Alhamdulillah. Ya nanti toh kita juga akan ke Semarang, mungkin diskusi lebih panjang lagi di sana.
3: Iya, jadi
1: yang jelas sekolah kita diakuisisi.
3: Nah, itu juga yang berkah penting, yang luar biasa. Sekolah kita sudah diakuisisi, sudah deal. Kita tinggal perjanjian secara resmi ya, formil nanti di tanggal 28, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita bisa langsung akad di sana. Tapi tetap mereka tadi minta kan tetap ada membawa legasi. Legasinya dari Pak Bambang gitu. Okelah, kita juga gak masalah Pia untuk pendidikan. Kalau memang bisa digunakan untuk orang banyak juga kita kalau nuon aja silakan. Jadi ini terima kasih Tuhan ya Pia, hari ini luar biasa kita diberikan diberikan pencerahan. Berkah, diberikan rezeki
1: dan pencerahan. Jadi produk kita memang luar biasa, bukan sekedar omong-omong.
3: 3 hari yang lalu kan kita bilang nih ya, kita punya kesulitan. Kemudian kita enggak mudah untuk bertransformasi ini. Menjadi tapi kalau kita itu memang yakin, kita sabar, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Dan ini
1: hari
3: satu-satu
1: ini terbukti.
3: Iya, satu-satu sudah terbukti gitu. Jadi bagi pejuang-pejuang rupiah ini ya.
1: Sangat sian ya.
3: Bagi pejuang-pejuang rupiah, baik reseller kami sendiri yang tercinta yang lagi berjuang, kita tahu ini enggak mudah, tapi pasti nanti ada jalan. Yang penting kita tetap yakin dulu dan semangat. Kalau proses kan pasti
1: ada yang pendek ada yang panjang. Tapi percaya bahwa produk kita diapresiasi sekian banyak orang gitu loh.
3: Dan kita harus gerak, action gitu. Nggak bisa kita hanya menunggu, kita harus menjemput bola. Kalau kita berdoa aja tanpa usaha, yakin aja tanpa usaha, yang sama, mohon sama maaf aja, kan nggak bisa jalan juga.
1: Ya seperti kita kan melakukan penetrasi di segala bidang ya. Dimanapun kita melakukan penetrasi dan sekarang sudah mulai terbukti ya kan. Pelan-pelan masyarakat sudah mulai tahu apa itu sanga-sanga yang merupakan transformasi dari Kutus.
3: Iya, Mas Joshua ada pertanyaan, silakan.
0: Iya, ini ada pertanyaan dari Iwayan Yasa dari Bali.
3: Reseller kita ini Pak Iwayan kan?
0: Bangli.
3: Oh, dari Bangli.
0: Iya, beliau adalah pengukir.
1: Pengukir kehidupan.
0: Pengukir jadi
1: tukang ukir.
3: Ini kayu. Iya, oke.
0: Iya, selamat malam Babe. Saya mau beli minyaknya satu, apakah bisa langsung beli di pabriknya?
1: Bisa aja di ada depan ada resepsionis, itu bisa beli di situ ya.
3: Semua produk. Supaya nggak jauh.
1: Bangli dekat.
3: Dekat.
1: Nggak jauh-jauh.
3: Boleh.
1: Apalagi lewat jalan apa pintas itu lebih dekat ke pabrik ya. Boleh. Silakan ya. Jam kerja ya.
0: Ya betul. Jangan lupa di Jalan Sawo nomor 8.
3: Iya. Itu bonusnya banyak loh kalau beli langsung ke pabrik ya. Ini karena tetanggaan juga ya, Bang Li kan dekat, bisa foto. Bisa lihat
1: pabriknya.
3: Pabrik kita.
0: Selamat malam Babe, Bunda.
3: Iya.
0: Saya hanya mau absen nih. Saya termasuk pendengar setia Fox Radio. dan Babe tiap malam.
3: Namanya siapa, Mas?
0: Namanya dari Gito di Cianjur.
3: Halo, Mas Gito, Cianjur. Cianjur itu
1: Cianjur ini,
3: kulinernya ya. Apa ya?
1: Hah?
3: Kuliner yang
0: bubur ayam.
3: Bubur ayam. Ya.
1: Cianjur tuh enak juga.
3: Kita ada kan pernah ke Cianjur belum ya, Pi?
1: Kayaknya belum pernah. Belum. Karena kita kalau ke Bandung itu naik bus.
3: Oh,
1: jadi nggak lewat jalan darat. Kalau lewat jalan darat melalui puncak, kita lewat Cianjur.
3: Okay. Ya.
0: Semoga sangat-sangat laris manis Tanjung Kimpul.
1: Oke, terima kasih.
3: Ada lanjutannya tuh. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan manis.
1: Dagangan laris?
3: Dagangan laris.
1: Apa?
3: Hah?
1: Rezeki ngumpul.
3: Rezeki ngumpul ya, ya. Oke.
0: Ini ada satu lagi.
1: Ya.
0: Plus 31. Wah,
3: oh, jauh nih.
0: Mau tanya ke Babe dan Ibu.
3: Iya.
0: Kalau gatalin ini, apakah ada rasa pedas, panas gitu, perih di mata atau tidak?
3: Kalau perih di mata tidak.
1: Ya kalau dikasih mata perih lah pasti ya.
3: Enggak, ini
1: ya kan nggak perlu mata kan nggak gatal.
3: Enggak, gitu. Maksudnya perih di mata ketika kita pakai, yeah. Mungkin nanti hawanya itu bisa perih di mata itu mungkin enggak, pertanyaannya. Ya. Jadi kalau dipakai. Tidak membuat mata perih itu rasanya ya, kan betul. Terus kalau rasa ketika kita pakai apalagi dalam kondisi kulit kita gatal betul. Itu sensasi menggaruhnya ada karena ada minnya jadi kayak ada mentol-mentolnya gitu sehingga itulah yang membuat gatalnya itu rasa gatalnya itu hilang gitu jadi nggak panas ya Mbak ya nggak panas justru dia kayak apa ya nyaman banget
1: nyaman,
3: sejuk karena ada minnya gitu.
1: Dan kayak ada yang ngarukin.
3: Jadi nggak perlu lagi garuk pakai tangan, pakai sisir, nanti berbekas, nanti minyak itu sendiri udah bisa
1: menggaruk.
3: Ada sensasi garuknya.
0: Ya begitu. Siapa ini namanya? Tersamar ini. Plus 31 ini.
1: Plus 31.
0: Dari. Plus 31 lagi. Saya boleh minta lagu enggak? Boleh,
1: minta lagu apa?
0: Dari Bu Wati nih.
1: Oh, Wati.
0: Bill Collins.
1: Oh, Bill Collins.
0: Do you remember?
1: Do you remember?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Oke. Okay.
1: Ya. Gimana? Lagu udah siap tadi ada yang minta kan?
0: Ya.
1: Sudah.
0: Cari dulu.
1: Oh, yang mana nih? Yang terdahulu udah ya, udah diputar ya?
0: Oh, yang tadi udah.
1: Udah, nah, sekarang ya. Bill Collins.
3: Kita putarkan lagu Bill Collins. Ya.
1: Apa Bill Collins? Do you remember? Bill Collins pernah show di Ancol ya? Pernah di Ancol di apa namanya tempat jazz itu loh ya? Apa namanya tempatnya di dekat apa sirkuit itu? Tang tang tang tang tang tang tang. Aduh lagu. Hooknya saya kenal tapi lagunya namanya apa lupa.
4: Agak ngebeat ya. Oke, udah ya.
1: Bill Collins,
0: Oke, Bill Collins, do you remember?
1: Iya. Oke, kita nikmati.

0: Oke. Dua lagu enak tuh. Luar biasa. Jadi malam ini tembakannya kok kurang seru ya. Tembakan pertanyaan, ayo come on come on. Tembak kita ya Mia. Biar seru. Ya, biar kita semakin bersemangat siaran malam hari ini. Sebelum menanti Inggris lawan Argentina.
1: Oke, ada testimoni nih dari Ibu Wati.
0: Ibu Wati testimoni, oh, luar biasa.
1: Wah, terima kasih lagunya. Saya lupa nih, pernah gunakan sangat-sangat ultimate untuk totok wajah, termasuk diketuk lembut di sekitar tulang mata. Wah, betul-betul rileks rasanya.
0: Oh.
1: Sampai saya tersenyum-senyum sendiri.
0: Ya, jadi kalau mau bikin rileks wajah, bisa menggunakan minyak sangat-sangat ya kan, terutama di totoknya. Tapi kalau untuk apa perawatan, kita pakai minyak tanamilah tanammu ultimate. Yeah. Ada lagi?
1: Dari Pak Wayan. Baik, Pak. Nanti saya akan mampir ke Gianyar.
0: Oke, okay, ditunggu di pabriknya sangat-sangat.
2: Iya. Oke. Okay. Kita kosong, kita kosong. Apa namanya? Pertanyaannya sudah dibacakan semua ya. Kita tunggu pertanyaan lainnya. Bisa seputar apa aja, kalau tidak masalah produk atau khasiat juga bisa, masalah rumah tangga juga bisa kok. Kita bisa memberikan konsultasi gratis. Gitu.
0: Ya, rumah tangga sama tangganya rumah. Tapi tangganya rumah kita bukan tukang, susah untuk betulin.
2: Iya, jadi pertanyaannya juga bisa apa aja mau disampaikan. Tapi ini saya mau ingatkan bahwasannya nanti di bulan 12 kita akan melakukan undian reward sanga-sanga umrah atau uang tunai sebesar 35 juta rupiah. Syaratnya gampang banget. Cukup membeli 9 botol minyak balur sanga-sanga versi yang ultimate, klasik, terus minyak tanamilah tanami bisa dimix ya. Dikirim ke berbagai kota di Fox Radio dan kemudian bisa juga dikirim langsung ke pabrik. Mudah-mudahan salah satu pendengar Foxian malam ini mendapatkan keberuntungan nanti di bulan 12. Jangan lupa sertakan dengan doa. Ya, Pia?
0: Iya. Cuman 9 kotak ya.
1: Kalau misalkan pemenangnya tidak bisa umroh bagaimana itu?
0: Bukan? Bisa diambil duit.
2: Bisa
0: 35 juta.
2: Tunaikan 35 juta. Iya.
0: Jadi, bahkan kalau Bu Rifa kasihan mungkin ditambahin 5 juta.
2: Iya,
1: mantap.
0: Mantap pokoknya.
2: Jadi kan gini Be ya, karena kita ini kan produk-produk herbal. Yeah. Herbal itu kan pasti identik dengan ketenangan, kenyamanan, aman gitu ya, Pia.
0: Iya, betul.
2: Menurut Papi di antara 20 produk kita ini, produk apa sih yang paling penting, yang utama, yang harus tetap tersedia di rumah?
0: Yang terpenting rumah kita, ya, adalah minyak sangat-sangat ultimate. Ya, itu karena bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya. Jadi cukup satu minyak sangat-sangat itu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di rumah. Misalnya ada pusing, pilek, apa batuk-batuk, sakit perut atau terkilir ya kan, atau terpotong pisau ya kan, kalau ibu sedang masak atau kena air panas atau cipratan goreng ikan gitu. Itu bisa diselesaikan dengan minyak sangat-sangat ultimate ya kan. Jadi itu harus ada di rumah. Di setiap keluarga harus ada minimum satu botol minyak sangat-sangat yang kondisinya full ya. Ada ada botolnya tapi udah habis dipakai.
2: Jadi rumah yang nyaman itu tidak berarti harus ada barang-barang mewah.
0: Betul.
2: Atau sesuatu yang mahal. Ya, rumah nyaman itu ketika ada produk
0: sangat-sangat
2: aja yang minyak balur itu udah bisa menyamankan sekeluarga.
0: Iya, ya, karena Sakit itu bisa menyerang kapan saja, ya kan? Apalagi di rumah nih banyak sekali, terutama ibu-ibu ya, motong sayur, goreng ikan, itu kalau kena percikan minyak panas, waduh, ya kan? Kalau nggak segera diberikan minyak sanga-sanga akan bermasalah.
2: Tapi ini kan minyak sanga-sanga ini kan cukup dibalur ya, Pia. Kalau ketelan itu bagaimana ya? Misalnya kan kalau sakit gigi ini masih banyak sih yang menanya sampai saat ini dari apa kita ambil dari komentar pertanyaan-pertanyaan di media sosial. Nah ini aman nggak ya ketelan? Gimana, Pia?
0: Sangat aman ya kan. Kalau ada kamera saya buktikan saya mau semprot mulut saya dengan sanga-sanga. Tapi kayaknya saya sudah berkali-kali membuktikan bahwa disemprot dengan sanga-sanga tidak bermasalah. Bahkan menjadi ngilu-ngilu gigi hilang, batuk-batuk hilang, tenggorokan terasa longgar. Kalau ada sakit perut juga reda seperti itu.
2: Jadi setiap sanga-sanga, satu botol sanga-sanga ada di rumah bukan hanya untuk menjaga satu keluarga, menjaga rasa nyaman, tapi itu buat juga apa ya, Pia, menambah
0: kemestri
2: hubungan suami istri,
0: oh ya, itu juga,
2: ibu dan anak, gitu.
0: Betul,
2: ya.
0: Jadi,
2: karena pada saat membalur tuh ada kegiatan untuk menyentuh tubuh, gitu, sehingga ada ikatan emosional itu
0: antara anak dengan orang tua, atau antara bapak dan ibu, bahkan dilanjutkan dengan sensor. Dengan sensor.
2: Ya, jadi selain misalnya minyak sanga-sanga ini, Pi, apa yang kira-kira yang di dalam rumah itu yang bisa membuat rumah itu menjadi nyaman untuk seluruh anggota keluarga?
0: Betul, menurut saya adalah sabun. Karena setiap orang mandi 2 kali sehari, ya, bapak, ibu, anak semua. Jadi kalau bisa dengan sabun kaliku-kaliku yang ultimate.
2: Kalau yang ultimate tuh yang udah high premium ya.
0: Ya, premium ya kan.
2: Bahannya itu dari minyak.
0: Dari minyak.
2: Minyak tanamilah tanamu.
0: Bukan minyak.
2: Oh, minyak sanga-sanga yang ultimate.
0: Iya, betul. Jadi
2: kalau yang itu versi klasik itu dari ekstrasi daripada minyak
0: sanga-sanga ekstrasinya, sedangkan kalau yang ultimate dengan minyaknya.
2: Jadi dan scrubnya juga lebih kasar ya.
0: Iya, lebih kasar.
2: Tapi itu bisa cocok banget buat laki-laki, Pi.
0: Iya, jadi minyak kaliku-kaliku klasik ini biasanya
2: sabun, Pi.
0: Sabun minyak sabun kaliku-kaliku klasik itu cocok sekali untuk olahragawan, untuk pria yang aktif ya kan.
2: Iya.
0: Atau mungkin ini tukang ukir yang kena debu ukiran itu ya, kalau mandinya mesti pakai minyak sabun kaliku-kaliku klasik ya. Jadi sabun kita itu luar biasa, bisa menghilangkan bau badan, juga menghilangkan semua kotoran dan terasa hangat setelah kita mandi dengan sabun kaliku-kaliku.
2: Jadi minyak sanga-sanga ini bisa menjaga keharmonisan suami istri ya, rumah tangga juga keluarga gitu.
0: Betul. Ya, jadi ada minyaknya, ada sabunnya ya. Itu kita anjurkan supaya komplit lah. Karena setiap orang enggak mungkin enggak mandi kan. Dan enggak mungkin mandi di kamar mandi tetangga kan, yang mandi pasti di rumah.
3: Sabunnya nih, Be. Nah, sabunnya ini kan biasanya kan orang ya, namanya sabun ya, kan ada terpisah tuh, ada sabun, ada sampo. Nah, sabunnya ini bisa buat keramas juga, Be?
0: Iya, kalau saya itu sabunnya juga sekaligus sebagai sampo saya.
3: Sampo juga ya?
0: Jadi saya nggak pernah pakai sampo sejak ada sabunnya. Sangat-sangat ya, saya nggak pernah pakai sampo sampai hari ini.
3: Jadi ya bisa langsung disampo ya, kalau ada penyakit kulit di pala.
0: Yang jelas rambutnya juga saya tidak cepat memutih ya, dan selalu dalam posisi enak, nggak pernah gatel gitu. Jadi sabun itu dan minyak itu harus ada di setiap keluarga, karena kita nggak mungkin nggak mandi ya. Pasti mandi, dan mandi sehari kalau di tropis itu bisa 2 kali. Jadi kalau kita pakai sabun biasa, tubuh kita tidak mendapat asupan yang bagus dan kebersihan kita kurang terjaga. Jadi bisa dicoba nanti kalau pakai sabunnya sanga-sanga, kaliku-kaliku atau tanamilah tanamu, kulit Anda akan kesep gitu. Minyaknya tuh langsung ambrol gitu.
2: Iya. Jadi, terus ada juga nih Pi yang selalu nanya ya. Misalnya dia tanya kalau misalnya ini kan biasa kalau produk-produk ada kadaluarsa ya atau expirednya 3-5 tahun. Nah, kalau misalnya sudah expired itu masih bisa enggak digunakan? Itu banyak banget pertanyaan.
0: Betul. Jadi expired itu sebetulnya berlaku untuk produk-produk non sangasanga. Kalau produk sangasanga, sepengetahuan saya, semakin lama justru semakin bagus. Bahkan sabunnya semakin lama tuh semakin keras. Jadi saya masih pakai sabun yang saya buat awal pertama kali bikin sabun, kalau nggak salah 2014. Itu masih bagus ya kan, dan juga semakin keras, jadi semakin awet lah gitu.
2: Iya. Terus gini Pi, kenapa ya ini kan Mami waktu di rumah Dharmagiri itu kan banyak koleksi-koleksi minyak papi yang belum lama ada packagingnya. Iya. Terus waktu itu pas dipakai, kenapa itu nggak bau tengi? Padahal kan yang namanya minyak sudah
0: lama,
2: 8 tahunan, 9 tahunan itu harusnya kan tengi ya.
0: Betul.
2: Ini kenapa nggak bau tengi itu ya. Diapain itu?
0: Karena kita kan bukan hanya minyak kelapa, kita juga mencampur dengan minyak-minyak esensial termasuk minyak olive oil extra virgin.
2: Gak apa-apa nih dibocorin di sini nih.
0: Ya,
2: karena ada yang buat minyak sendiri. Ya, jadinya nggak beli sangat-sangat.
0: Ya, apa ya Pi? Dia pasti nyesel kalau bikin sendiri. Ternyata kualitasnya tidak seperti yang kita buat. Jadi minyaknya itu dan dipanaskan hampir 5 jam. Tentu yang bikin tengi itu sebetulnya kandungan air. Jadi yang membuat tengi minyak itu kandungan air.
2: Sementara
0: karena
2: kita nggak ada kandungan air ya.
0: Ya karena di masa 5 jam kandungan airnya sudah menguap
2: ya.
0: Dan kita tambahkan kita tambahkan minyak esensial yang tadi banyak tadi. Itu jadi 100% justru itu jadi semacam ramuan yang bisa berumur. Sementara ini yang papi koleksi kan dari 2011 ya. Ada 2011, 2012 dan 2013. Masih bagus. Dan di 2014 saya koleksi sabun yang pertama, masih bagus.
2: Iya.
0: Jadi ini kan tidak berjamur dan semakin lama, asal di tempat yang kering ya.
2: Iya, benar.
0: Kalau di tempat yang kering lembab biasanya berjamur. Kalau di tempat yang kering.
2: Tapi itu pun berjamurnya itu hanya penguapan pada plastiknya.
0: Iya, tidak.
2: Bukan produknya.
0: Pada sabunnya. Jadi itu tinggal dibuka plastiknya sudah jamurnya hilang.
2: Iya.
0: Atau kita taruh di matahari itu dia juga jamurnya hilang dengan sendiri ya. Iya. Jadi produk kita itu saya enggak tahu expirednya kapan. Mungkin 100 tahun gitu baru expirednya. Atau enggak pernah expired.
1: Iya. Iya, ini ada pertanyaan dari Kak Dewi dari Mobile Apps. Saya Dewi di Makassar. Saya ibu rumah tangga. Apakah produk sangat-sangat aman untuk balita? Apakah bisa menggantikan minyak telon? Terima kasih. Makassar itu ya. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Jadi Anda tadi menyebutkan dibandingkan dengan minyak telonnya. Jadi kalau minyak telon itu hanya terdiri dari 3 unsur minyak ya kan. Sedangkan kita itu satu minyak misalnya Ultimate itu terdiri 140 dan lebih dari 20 minyak esensial. Jadi pasti jauh lebih baik dan pengalaman kita minyak sangat-sangat klasik maupun Ultimate bisa dipakai dari balita yang baru lahir sampai ke kakek nenek ya. Gitu, dan sekali balita itu dibalur dengan minyak sangat-sangat, jangan kaget kalau minta terus. Karena penggemar kita nih banyaknya anak-anak.
3: Jadi anteng be ya.
0: Anteng, bukan anteng aja dan lebih sehat gitu loh.
4: Kita enggak ada pun.
1: Yuk. Oh, ada lagi nih. Sebentar. Halo Babe, saya dari Ayu. Saya Ayu dari Solo.
0: Solo.
1: Saya sering lihat konten-konten Babe di TikTok dan konten Konten Babe ketika bertemu dengan Pak Jokowi.
0: Oke.
1: Okay. Wah, ini penggemar TikTok nih, Mbak Ayu nih ya. Pertanyaan saya, menurut Babe, mengapa semakin banyak orang kembali memilih ke pengobatan alami atau herbal?
0: Oke. Okay. Jadi ini sudah kecenderungan internasional ya, kembali ke alam, karena ternyata alam memberikan kita kalau istilah saya apotek hidup ya. Jadi macam-macam bahan alam ini, dan bahan alam, terima kasih, tidak punya efek samping.

0: dipakai bukan hanya sedang sakit, tapi sebelum sakit untuk pencegahan juga bisa
1: perawatan juga
0: kita
1: bisa
0: pakai. Beda dengan obat medis yang kalau sakit baru kita konsumsi. Jadi kenapa orang-orang sekarang cenderung memilih herbal untuk sebagai
1: perawatan
0: atau preventive healthcare ya nama bahasa ininya.
1: Bahasa kerennya.
0: Dan sangat-sangat ini sudah termasuk golongan herbal yang modern. Ya, kalau dipakai juga nyaman, enggak terkesannya tua gitu. Dan kesannya memang modern walaupun dari alami, walaupun dari jejamuan.
1: Iya, betul. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali ke alam itu bukan hanya untuk sakit, tapi juga untuk preventif tubuh kita supaya tubuh kita tetap prima.
0: Dan juga sehat. Bisa dikolaborasi, dikombinasi dengan pemakainya dengan obat medis. Jadi itu tidak bertentangan.
1: Okay.
0: Apalagi sangat-sangat itu dipakainya hanya dibalur kan begitu ya, Pia?
1: Tidak diminum. Tapi bukan berarti tidak boleh diminum.
0: Iya.
1: Jadi bisa juga diminum.
0: Seperti itu, Mbak.
2: Iya, demikian Mbak Ayu di Solo. Jadi kalau Mbak Ayu ingin membelinya ada di area Solo itu di sekitaran Banjarsari itu ada tuh reseller kami di sana. Kalau bingung tinggal di googling aja.
1: Di googling,
2: langsung ketemu.
1: Ketemu ya kan. Dan kalau bingung Anda bisa datang ke Kimia Farma dan K24 ya.
0: Iya.
1: Untuk produk sangat-sangat.
0: Jadi sangat-sangat ini sudah begitu komplitnya produknya, dari mulai permasalahan kesehatan dan permasalahan kulit, dari mulai untuk kesehatan maupun untuk perawatan juga permasalahan kulit, perawatan kulit juga masalah kesehatan, semuanya ada di sangat-sangat, sampai di aromaterapinya juga ada di sangat-sangat. Jadi kamu nggak perlu cari susah-susah kemana-mana lagi, mau perawatan wajah, badan, atau kesehatan, dan ada permasalahan kulit yang parah atau penyakit yang kronis, kamu bisa pakai brand sangat-sangat. Yeah. Semua produknya lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Yes. Jadi kita ini memang betul-betul head care ya, 100% head care, terutama untuk keluarga.
0: Iya. Yeah. Apalagi mau kita bahas malam ini, Pi?
2: Oh, ini pertanyaan lagi tadi dari Kak Dewi di Makassar. Apakah produk ini bisa didapatkan di kota Makassar? Terima kasih.
1: Oh ya, banyak di Makassar reseller kita atau depo kita. Anda tinggal googling dengan cara tulis minyak sangat-sangat di googling, otomatis reseller terdekat dari diri Anda akan muncul di Google Map ya. Atau ya kalau mau ya lebih yakin lagi, pergilah ke Kimia Farma dan K24 ya.
0: Ya bisa juga cari di websitenya kita, sangat-sangat official.co.id. Nanti di situ ada nama reseller kita, nomor telepon, sesuaikan dengan domisili tempat tinggalnya Mbak. Jadi supaya nggak lama pengiriman, tinggal pilih nanti dekat mana yang terdekat dari tempat tinggal.
2: Oh, ada kabar gembira nih.
1: Apa?
2: Selamat malam Babe, Bunda Rifa.
0: Iya, selamat malam.
2: Saya dengan Katarina di Jogja.
1: Oke, Mbak Katarina, halo.
2: Waktu tanggal 3 Juli.
1: Iya.
2: Hari Jumat saya dapat giveaway dari Babe. Sudah dikirim apa belum? Wow.
1: Ya, pastinya sudah ya.
2: Mungkin masih dalam perjalanan.
1: Iya, jadi karena itu waktu tanggal 3 Juli kayaknya dikirim dari Jakarta tuh ya, Mia.
0: Iya, sebagian ada yang sudah sampai itu giveaway-nya. Kan kemarin ada juga yang
1: kita sudah
0: tapi
1: sampai.
0: Tapi tolong dicek juga ya, dicek Mas Joshua ya. Sudah dikirim atau belum.
2: Ada lagi nih. Nama saya Liz Susanto. Usia 83 tahun. Berdomisili di Washington.
1: Waduh. Wow.
0: Halo Mas, apa kabar?
1: 83 loh.
2: Ini kayaknya Oma nih. Oh kakak aja kita panggil ya. Saya sedang dalam perjalanan pulang kampung dan singgah dulu ke Eropa sebelum lanjut. Tiba di Amsterdam pagi hari setelah terbang selama 7 jam.
1: Iya.
2: di

0: Malam hari kaki saya bengkak dan urat-urat merah biru di kaki tampak jelas. Konteksnya saya menderita ini sudah puluhan tahun.
1: Betul.
0: Saya dipinjami minyak balur sangat-sangat ultimate untuk saya balurkan ke seluruh kaki dari lutut hingga telapak kaki.
1: Yeah.
0: Pagi harinya begitu bangun saya sangat terkejut melihat bengkak susut dan urat-urat yang membiru itu sudah menghilang.
1: Woi, luar biasa. Ya. Ini orang dari Washington ya, pergi ke Belanda itu lama loh ya. Itu biasa kalau duduk lama orang tua nih bengkak ya kakinya dan sampai di Belanda dibalur ternyata kembali normal. Luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Lis Susanto.
2: Iya, Mami juga pernah punya pengalaman. Ya gimana Mas?
0: Ada tambahan lagi.
2: Iya.
0: Mohon penjelasan bila cara membalurnya sudah betul atau belum. Terima kasih. Ini dengan seperti ini. Oh ini Ibu.
1: Oh Ibu.
0: Ibu Lis Susanto.
1: Oke. Jadi sebetulnya di samping di tempat yang sakit, Ibu bisa membalur di tulang punggung dan telapak kaki. Tulang punggung itu penting juga, nanti Ibu akan relax, semua pegel-pegel hilang, kita tidur dengan nyaman ya kan, dan bengkak-bengkak pasti dia akan kempes ya, kembali ke semula ya kan.
2: Jadi ada pengalaman Papi, ingat enggak waktu tahun 2024 kita launching produknya sangat-sangat. Waktu itu kan biasa kalau ada eventnya kayak gitu pasti kan Mami yang paling sibuk
1: betul.
2: Acara dan segala macam. Terkadang saking pengen acara itu sukses perfect gitu ya. Jadi kayak khawatiran itu
1: tinggi,
2: lebih tinggi. Nah akhirnya saking mungkin khawatir dan kurang istirahat, kurang tidur. Jadi kalau kita itu kepikiran kan pasti kurang tidur ya. Nah itu kalau gak salah ada 3 hari itu acaranya. Nah puncak acaranya itu Mami malah lebih kayak tegang gitu ya. Terus malamnya pas mau tidur, tapi ingat gak yang Mami bilang di keningnya ini ada urat besar.
1: Betul, keluar urat-uratnya.
2: Keluar urat besar. Nah itu udah bingung terus takut karena apa, kalau di wajah ini kan kelihatan itu
1: ada
2: sedikit aja, apalagi urat gede yang besar ini mau gimana, mau besok pasti udah mau ke klinik mau periksa ke dokter nih kena apa. Cuma kalau ke klinik kan besok acara nggak mungkin juga, paling 2-3 hari, tapi takutnya ini makin besar. Nah jadi tuh Mami bereksperimen waktu tuh udah deh pakai minyak sangat-sangat aja. Begitu Mami balurin, belum sampai besok pagi itu kan Mami gak bisa tidur juga masih mikirin acara. Bolak-balik lihat kaca, bolak-balik lihat kaca. Akhirnya urat yang gitu gede dalam waktu 10-15 menit itu kempes,
1: hilang. Luar biasa.
2: Kalau ke dokter kecantikan itu udah habis berapa juta.
1: Betul,
2: gitu. Terus kita pun gak tahu penanganannya bagaimana.
1: Itu bisa balik apa enggak, itu juga
2: karena
1: gak tahu.
2: Urannya udah keluar nih, jadi urannya biru lagi. Wah itu luar biasa. Jadi kalau kita stres, capek, kurang istirahat, itu pasti urat-urat, bukan urat halus lagi di kening kita ini, apa namanya, dahi yang di dahi kita ini, itu uratnya gede warna hijau gitu. Nah ternyata dengan sangat-sangat dioleskan aja 10-15 menit uratnya kempes dan birunya juga memudar lah. Sampai sekarang gak pernah lagi nih Pi keluar urat-uratnya.
1: Habis gak stres sekarang?
2: Bukan gak stres, karena tetap ada ini,
1: minyak.
2: Pembaluran dengan minyak.
1: Oke. Ya jadi itu klaim itu betul gitu.
2: Ya bukan gak stres ya.
1: Tapi untuk Ibu Lis Susanto harus kayaknya harus sering balur ya.
2: Benar.
1: Supaya semakin sehat karena usia juga sudah cukup tua, cukup dewasa. Biasanya orang gak mau dibilang tua ya gitu. Nah itu harus dibalur sebelum tidur, tulang punggung dan telapak kaki dan di mana ada rasa sakit.
2: Jadi untuk yang teman-teman ataupun sangasian yang mengalami masalah kaki seperti varises gitu ya, kan ibu-ibu hamil kan terkadang suka varises keluar itu dibalur aja pakai sangat-sangat. Mudah-mudahan itu kempes dan
1: tidak mudah dan pasti
2: pasti ya. Karena mami juga udah membuktikan ini ya. Uratnya itu di dahi lagi, bukan di kaki. Seperti itu.
0: Terima kasih. Wah. Pertanyaan lagi dari Ibu Liz. Ada yang tidak terbaca. Jadi sayangnya setelah saya bangun, kaki saya bengkak lagi. Meski tidak sebesar yang kemarin. Dan urat kembali terlihat. Mohon penjelasan bila membalur yang sebenarnya.
2: Rutin, ya, harus
1: jadi,
2: rutin.
1: Jadi tentu membalur tidak sekali ya. Jadi perlu dibalur lagi ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau kita memang sedang sakit, saya sendiri kalau sedang sakit, satu hari itu bisa 3-4 kali saya balur, ya kan. Memang kalau secara herbal itu gak bisa langsung betul-betul sembuh.
2: Benar.
1: Tapi percaya saja kalau kita rutin membalur itu akan semakin hari semakin recovery. Ya Bu ya, seperti itulah kurang lebih.
0: Ya, demikian Ibu Susanto. Nah, ini dari Feby, Feby di Bali. Ada pertanyaan, pertanyaan untuk Ibu. Bagaimana Ibu menghadapi perubahan pasar agar perusahaan tetap bertahan dan terus berkembang? Seperti
2: iya. Oke, itu pertanyaannya dalam banget ya. Itu kalau di buat buku tuh setebal 100 halaman mungkin. Benar sekali Mbak Feby, proses transformasi ini tidak mudah, apalagi brand sebelumnya itu sudah sangat,
1: sangat
2: kuat
1: terkenal.
2: Dan terkenal di masyarakat. Bayangkan ya, 10 tahun kita membangun brand Kutus-Kutus dengan image yang sangat bagus. Pertama dari sisi kualitas, dan sudah menjadi top of mind minyak balur Indonesia, yaitu Kutus-Kutus. Nah sekarang secara gak langsung kami itu mempunyai tantangan dengan brand kami sebelumnya. Nah ini sangat unik nih ya. Mungkin
1: berantem sama iya, brand sebelumnya.
2: Harus berantem nih di pasar sama brand sebelumnya. Padahal kita juga berdarah-darah membangun brand sebelumnya. Nah tapi bagaimana kita bisa meyakinkan sangat-sangat ini lebih baik daripada brand sebelumnya. Itu bukan hanya omon-omon, tapi kami buktikan yang pertama dengan upgrade kualitas.
1: Iya, betul.
2: Upgrade kualitas itu terdiri dari yang tadinya kalau Kutus-Kutus brand sebelumnya 69, sekarang menjadi 77. Bahkan yang sudah ultimate, kita upgrade lagi menjadi 140. Itu yang versi ultimate. Lalu yang kedua, kita melakukan diversifikasi produk. Bukan hanya kalau dulu 4 produk saja, tapi dengan proses transformasi ini kami berhasil mentransformasikan ataupun mendiversifikasi produk sebanyak 23 produk ya, termasuk aromaterapi.
1: Jadi begitu.
2: Lalu ada lagi nih Pi.
1: Apa?
2: Lalu ada lagi sistem bisnis ya. Kalau tadi kita secara konvensional, secara tradisional, dari mouth to mouth, dari reseller ke reseller, tapi kita sekarang sudah bergerak di pasar modern trade, modern market. Kemudian kita ada di beberapa apotik nasional, terus toko oleh-oleh, dan kita sudah juga bergerak di apa namanya pemasaran digital yang sangat masif. Bahkan Babe dan saya itu sering live ya, sering muncul
1: Di
2: TikTok. TikTok untuk memperkenalkan bahwasannya Sanga-Sanga ini adalah brand kami yang bukan brand baru sih sebenarnya ya Pia. Ini adalah
1: transformasi. Dan perlu diketahui di dalam 100% minyak Sanga-Sanga itu 60%
2: adalah minyak
1: Kutus-Kutus
2: ya. Gitu. Jadi tentunya juga kami melakukan edukasi secara masif, baik secara offline maupun secara online. Nah, dalam waktu 2 tahun ini juga Sanga-Sanga itu sangat banyak prestasinya. Yang pertama, kita sudah mendapatkan predikat Super Brand 2026 ya. Lalu kita juga tahun 2025 kita sebagai delegasi perwakilan dari Indonesia membawa nama obat herbal ya Sanga-Sanga untuk acara sidang WIPO. Apa tuh ya, World International
1: Patent
2: Property ya?
1: Patent.
2: Iya, properti internasional, kekayaan intelektual, tapi yang dunia. Yang dihadiri 193 negara. Ya. Bayangkan, kita juga speechless waktu itu. Ini Sanga-Sanga baru 2 tahun sudah dapat undangan resmi untuk mewakili produk herbal dari Indonesia. Nah, ini luar biasa pencapaiannya. Lalu ada beberapa lagi, masih banyak lagi prestasi kita, termasuk yang secara nyata kalau Mbak lihat di e-commerce-nya sangat-sangat, rating reviewnya itu 99% bintang 5. Artinya apa? Kepuasan pelanggan, kepuasan customer itu sudah tidak terbantahkan lagi dengan kualitas produk sangat-sangat yang begitu mempesona ya. Jadi banyak Mbak, itulah salah satu usaha saya ya dalam memimpin transformasi brand ini dari Kutus-Kutus menjadi sangat-sangat. Bukan kami hanya ganti baju, ganti brand, tapi kami mengupgrade segalanya ya, dari ganti sisi sistem, dari sisi kualitas dan sebagainya. Seperti itu Mbak ku sayang.
0: Nah, seperti itu Mbak Feby di Bali. Sepertinya kita akan menghadirkan lagu buat ibu, ibu siapa tadi yang dari Washington, Ibu Lilis.
2: Ibu Lilis Susanto.
0: Ya, Ibu Lilis Susanto.
2: Tapi nggak ada handayannya.
0: Ya, mirip. Ini lagu spesial buat ibu. Oh, nama panjangnya Ibu Harti Susanto. Oke, lagu untuk Ibu Harti dari Carpenters, Yesterday Once More.
2: Yesterday.

Thank you. Thank you.

0: Ya, tadi lagu dari The Bee Gees,
1: I Started a Joke.
0: Ya, terima kasih kata Ibu Harti tadi.
1: Oke, mudah-mudahan menghibur ya. Kita kembali ke masa-masa lalu. Oke, ada pertanyaan lagi Mas?
0: Ya, ini dengan Ibu Airin di Jogja.
1: Jogja, Ibu Airin.
0: Apakah Sanga-Sanga juga membuat produk skincare? Apa saja kira-kira untuk umur saya yang sekarang 35 tahun?
1: Iya. Ini Bu Riva ahlinya skincare, ya.
2: Iya. Itu. Ya, Sanga-Sanga sejak Mei 2024 sudah meluncurkan Sanga-Sanga skincare dan body care. Ya Mbak ya, jadi bukan hanya skincare tapi body care juga kita luncurkan. Kalau untuk perawatan skincare itu ada 3 produknya, yaitu pertama natural cream, lalu ada facial wash dan ada face mask. Ini semuanya berbahan herbal. Natural cream ini yang paling unik dan ini paling best seller karena ini sebagai moisturizer dan ada zat aktifnya sebagai krem yang bisa mengencangkan, memudarkan flek, lalu anti keriput, lalu banyak banget lah semua permasalahan yang ada pada kulit itu bisa diselesaikan dengan natural cream. Bisa dipakai untuk pria dan wanita. Kalau siang harus ditambah dengan sunscreen. Ya. Terus ada face masknya. Ini berbentuk clay, aromanya matcha. Juga bisa membersihkan kulit wajah. Juga ini bisa mengangkat sel kulit mati dan kotoran di wajah sehingga wajah sehat, lembab, bersih, glowing. Dan nyaman, wajah juga enggak kering. Biasanya kan kalau pakai masker yang bentuk clay itu identik wajah kita itu bisa kering. Tapi kalau untuk face masknya Sanga-Sanga, walaupun berbentuk clay, wajah tetap terhidrasi. Lalu ada facial wash, ini berbentuk foam ya, aromanya aroma jasmine. Ini bisa membersihkan kulit wajah akibat make up yang berlebihan atau sisa-sisa make up kita sehari-hari, terus bisa menghilangkan kotoran, bakteri, ya, terus juga ini menjaga kulit kita agar sehat selalu. Jadi bukan hanya skincare yang mempercantik, tapi malah jangka panjangnya itu merusak wajah ya, ada zat-zat yang memaksa seperti hidroquinon atau zat yang lainnya. Kalau di Sanga-Sanga ini semakin sering kita pakai semakin sehat kulit kita, walaupun misalnya kita pakai dalam jangka waktu panjang ini tidak berbahaya, bahkan semakin lama kita pakai karena ini herbal, kulit kita semakin sehat dan semakin glowing. Nah, untuk kalau body lotion, untuk body care-nya itu ada body lotion, ada body soap, ada body balm ya. Kalau untuk body lotion itu ada 2 aroma, aroma lavender dan lemongrass. Ini tadi juga si ibu yang dari BRI itu Pi, dia terkesima dan terkesan dan terkagum-kagum melihat memakai body lotion. Mbak, ini enak banget, nyaman banget, okay. Gak lengket di kulit.
1: Yes.
2: Terus rempah-rempahnya itu dapat banget itu.
1: Oh, terasa.
2: Terasa gitu. Jadi kayak seger terus itu ini kita.
1: Badan.
2: Apa namanya? Badan kita.
1: Iya.
2: Nah, body soap-nya juga gitu. Aromanya aroma melati keraton sehingga kalau kita pakai itu serasanya kita di spa-spa yang ada di Bali. Jadi enggak perlu beli tiket lagi untuk ke Bali. Bali cukup pakai body soap-nya dari Sanga-Sanga.
1: Nonton video Bali ya.
2: Dan bukan aromanya aja yang enak banget ya, aroma jasmine, tapi ini khasiatnya luar biasa.
1: Oke.
2: Ya karena vitamin E-nya itu sangat banyak kandungannya ya sehingga kulit-kulit yang kering, yang keriput itu bisa dilembabkan dan kencang seperti itu ya. Dan yang
1: apalagi
2: paling,
1: umur 35 itu kan juga
2: itu sudah harus mulai merawat diri
1: dengan intensif ya.
2: Nah, ini yang paling jago untuk kulit yang bermasalah, yang kering, udah pecah-pecah gitu ya. Selain tadi yang tanamilah tanamu, bisa juga pakai yang body balm.
1: Body balm.
2: Nah, body balm ini bisa multifungsi. Jadi selain di tumit, kaki, tangan, area gelap yang kering, ini juga bisa dibuat untuk melembabkan bibir, leher. Kemudian jadi, seperti hands ma apa apa namanya itu bahasa kerennya hand cream ya, hand cream.
1: Ya jadi bibirnya meletup-letup lagi.
2: Jadi jangan takut ini bibir yang rusak atau bibir yang pecah-pecah atau kering itu bisa teratasi kalau pakai body balm. Jadi kalau di lipstick itu pi, itu kan banyak zat kimianya. Betul, ya.
1: Itu bahaya tuh.
2: Iya, ya, terkadang itu memang membuat kulit
1: jadi kering.
2: Bibir bukan kering saja tapi pecah. Rusak malah.
1: Iya, pecah-pecah.
2: Terkelupas.
1: Oke, jadi perlu diketahui kita punya sederetan skincare.
2: Iya.
1: Dan itu di Jogja gampang membelinya ya. Iya. Kita punya reseller banyak di sana dan di sana ada Fox Radio Jogja ya. Kalau ingin mendapatkan produk kita atau ke Kimia Farma terdekat K24. Ataupun K24 juga.
2: Atau di reseller kita juga
1: ya,
2: ada.
1: Ya, di reseller kita di juga banyak.
2: Stasiun radio kita di Fox Radio Jogja tadi ada ya. Dan di guest house-nya kita Pak.
1: Oh iya, di guest house kita juga ada di Jalan Suroto 14,
2: Klemiwis
1: atau di Siliran ya, kita ada guest house di sana. Juga tersedia produk-produk kita.
2: Dan 100% berbahan herbal. Jadi kan kita sempat ini ya, sempat marah lah dibilang tersinggung iya pada saat ada yang
1: komen,
2: memposting
1: ya,
2: bahkan memposting di akun publiknya dengan pengikut itu lumayan banyak ya, bahwasannya katanya sangat-sangat banyak chemicalnya. Padahal ini kita lihat ya, dari saya sampai ini loh Babe melihat administrasi dokumen lagi nih, bener nggak nih yang diomongin, siapa tahu saya sempat salah silaf gitu. Saya lihat semua, bukan hanya minyaknya tapi skincare juga saya cek kembali, ya memang di sana hasilnya tidak terdeteksi zat kimia. Terus mau gimana?
1: Jadi alatnya sudah tidak bisa mendeteksi zat kimia yang
2: jadi ada beberapa persyaratan BPOM yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menguji ya. Jadi zat-zat yang akan diuji itu juga dari BPOM, bukan dari kita si pelaku bisnisnya. Jadi tetap dari BPOM. Nah, kita melakukan uji lab dan itu hasilnya tidak terdetek zat kimia. Bahkan di Eropa saja.
1: Iya.
2: Di Eropa saja kita juga hasilnya itu memang tidak ada zat kimianya gitu. Yeah. Padahal di Eropa itu kan sangat sulit ya.
1: Iya. Yeah. Teliti sekali mereka meneliti.
2: Kalau produk-produk di luar daripada Belanda atau di luar daripada negara tersebut untuk mengecek produk atau mengeluarkan izin edarnya itu sangat sulit, harus memerlukan verifikasi dan birokrasi yang cukup banyak dan panjang dan lama gitu. Betul, ya, bertahun-tahun. Betul. Jadi kami tidak hanya omon-omon ya.
1: Omon-omon sama omong-omong beda ya.
2: Beda-beda tipis. Ya. Kita enggak, bukan omon-omon, tapi ini penilaiannya bukan berdasarkan asumsi juga
1: dari
2: ya.
1: Dari lembaga-lembaga yang kredibel ya.
2: Iya, dari lembaga-lembaga yang kredibel. Ya, dinilai dari spesifikasi kimia. Terus ada profil toksikologi sampai keamanan produknya. Betul. Jadi
1: kita lulus uji.
2: Iya, kita lulus uji. Kami bukan omon-omon, bukan overclaim, tapi ini adalah fakta. Sampai produk sangat-sangat juga sudah teruji penilaian keamanannya sesuai regulasi Uni Eropa.
1: Okay.
2: Jadi nggak perlu ragu lagi guys, ya nggak perlu khawatir lagi dan jangan percaya fitnah atau hoax dari ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Seperti itu.
0: Ya. Demikian Mbak Airin. Semoga membantu. Silakan dipilih untuk perawatan kulit atau perawatan untuk perawatan tubuhnya body.
2: Ya, ada pertanyaan lagi atau ada request lagu? Masih belum. Oke, yang di aplikasi Fox streamingnya Mas coba dicek. Ya, jadi selain kita sudah menjelaskan secara tegas tadi ya Pi ya, tentang keamanan produk kita, tapi harus dibuktikan.
1: Oh iya.
2: Harus beli.
1: Beli dulu dong, baru tahu.
2: Supaya bisa buktikan bahwasannya yang diomongin Bunda sama Babe ternyata benar.
1: Betul. Jadi begini, untuk produk sanga-sanga, kalau pengen tahu khasiatnya dan manfaatnya, beli dan coba.
2: Ya, ya. Kan?
1: Dan kita jamin Anda akan ketagihan.
2: Iya. Iya. Jadi biarkan masyarakat menilai dengan testimoni-testimoni, kemudian dengan review-review. Itu review yang dari e-commerce kan nggak bisa dibuat-buat ya?
1: Iya.
2: Bisa nggak nitip-nitip itu berapa akun ya, Pia, kalau kita
1: ribuan.
2: Nitip-nitip?
1: Ribuan.
2: Mungkin sekarang
1: dan,
2: udah puluhan ribu.
1: Oh iya, dan 99,99% bintang 5.
2: Alhamdulillah, kita diberikan berkah luar biasa melalui Babe ya. Untuk membuat produk yang luar biasa juga.
1: Iya, betul.
0: Iya. Babe, Ibu ini ada pertanyaan dari aplikasi Fox dengan Siti
1: Mbak
0: di Banjarmasin.
1: Siti. Banjarmasin.
0: Wah,
1: so far away.
0: Jauh juga ya.
2: Jauh juga Banjarmasin.
0: Babe, apa sih perbedaan untuk membedakan yang palsu dan yang asli?
1: Ya,
0: dari jadi, packagingnya atau dari apanya?
1: Ya, jadi kita dengan sangat-sangat telah melengkapi banyak tanda-tanda asli ya. Satu adalah ada foto saya. Terus lambangnya adalah lambang sangat-sangat, ya kan? Terus berikutnya di belakangnya ada barcode ya. Barcode itu bisa dicek. Dan barcode-nya itu kalau memang nggak asli, nggak bisa dibaca, tapi kalau yang asli mudah dibaca ya. Jadi kita lengkap, website kita juga ada, kita selalu jelas, sangat jelas siapa kita ya kan. Terus kode BPOM-nya juga ada, semua dilihat, dan kotak kita tuh bagus ya. Nah biasa yang pemalsu-pemalsu tuh kotaknya tuh tidak dengan kertas yang bagus, jadi
2: lebih
1: lembek,
2: tipis ya.
1: Ini kita kotaknya bagus, Mbak. Nah, kalau dilihat fisik ini sudah oke, lalu di barcode kita cek, biasanya itu yang asli. Tapi sementara ini memang untuk sanga-sanga jarang ada yang palsu. Sementara ini ya, saya belum dapat ketemu. Dan perlu diingat, kami sudah bertransformasi ya. Kami bukan kutus-kutus, tapi kami adalah sanga-sanga. Jadi kutus-kutus sudah tidak saya produksi sejak tahun 2023. Kalau ada kutus-kutus yang beredar sekarang atau baru, itu bukan produk kami dan kami tidak bertanggung jawab, ya kan?
2: Iya.
1: Itu yang penting ya kan. Iya. Jadi ya barcode ini paling gampang ngeceknya ya.
2: Dan ada harga ecernya kita label.
1: Nah, di atas ini ada harga ecer, harga retail terendah 170.000. Di bawah itu palsu gitu.
2: Iya. Satu lagi dari sisi aroma, kalau kita kan
1: kalau sudah dibuka
2: ya,
1: nah
2: kalau
1: baru
2: misalnya,
1: terasa.
2: Ya ya, siapa tahu kan belinya yang jual produk kita ini kan banyak ya Pia, yang tidak terdaftar ke sistem juga sangat banyak. Nah, ketika sudah dibeli produknya, dari sisi aroma pastikan nih aroma kita enggak menyengat. Itu satu. Teksturnya juga enggak lengket. Diaplikasikan sangat lembut dan langsung meresap ke kulit.
1: Betul.
2: Satu lagi yang khasiatnya enggak ada lawan gitu ya Pi.
1: Ya, seng ada lawan. Jadi
2: khasiatnya.
1: Ya, jadi minyak kita tuh kalau disentuh di kulit tuh Anda akan merasakan sensasi luar biasa.
2: Iya.
1: Itu adalah khas dari minyak sangat-sangat. Jadi
2: karena kita sendiri pun dulu yang waktu brand sebelumnya tuh banyak banget menemukan barang palsu.
1: Oh, sangat banyak.
2: Terutama
1: waktu
2: di e-commerce ya.
1: Iya,
2: e-commerce yang jual murah itu.
1: Iya, betul.
2: Di bawah harga ecer dan murah sekali. Nah, kita salah satunya juga itu sempat membuat tim divisi takedown, tim harga murah.
1: Sampai capek.
2: Tapi namanya e-commerce kan gampang banget ya.
1: Betul.
2: Kita buat akun di sana.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kita berhasil men-take down satu hari 10, besoknya tumbuhnya 100 akun.
1: Yeah, betul. Dan apalagi yang di Medan, ingat enggak? yang ada orang ngasih kita minyak sanga-sanga air sabun
2: isinya. Airnya isinya sabun,
1: air sabun.
2: Berbusa.
1: Berbusa.
2: Jadi memang ada kejadian begini. Waktu kita mau cari packaging skincare, kita kan ada datang ke suatu supplier ya, supplier packaging. Nah, di situ terlihat ada botol kutus-kutus yang lama tuh,
1: betul.
2: Yang warna hijau. Tapi memang bentuknya itu lebih pendek. Jadi kalau memang customer ataupun masyarakat yang sudah pakai produk kita yang lama, pasti itu udah gampang, udah tahu banget membedakannya dari sisi packaging aja.
1: Udah kelihatan.
2: Serupa tapi tak sama.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi memang ada pembuat botol ya. Bahkan akhirnya kita enggak mau yang suppliernya dia. Tapi karena kita enggak pakai brand itu lagi ya sudahlah. Dan kita tahu di display-nya itu ada. Padahal kita tahu supplier kita pabriknya bukan pabrik yang kita datangin ini. Nah, sampai seperti itunya. Pemasok ataupun
1: pemalsu botol
2: bahkan ada pengepul lagi, Pi.
1: Botol bekas.
2: Jadi
1: diisi
2: botol
1: lagi.
2: Iya, botol yang lama itu ada pengepulnya, lalu diisilah dengan minyak-minyak apa enggak tahu. Nah, begitu dijual, kalau kotak kan murah ya. Nah, kalau hanya kotak aja, botol ini yang mahal karena kan botol ini kita custom. Jadi enggak sembarangan, tapi itu ada aja cara orang-orang yang ingin menjatuhkan reputasinya brand kita yang dulu. Ya, mudah-mudahan nanti di sanga-sanga ini enggak terjadi,
1: terjadi
2: ya,
1: karena
2: ada foto.
1: Iya, ada foto babenya. Saya dan semua kita lindungin ya. Dengan segala macam, misalnya expired date, nomor BPOM dan sebagainya.
2: Iya, seperti itu ya, Mbak. Penjelasannya.
0: Ya, semoga bisa membantu. Ini ada lagi nih dari Romila di Jakarta Timur. Terima kasih atas penjelasan untuk yang tadi mengenai penyakit mata di glukoma.
1: Iya, oke. Terima kasih, semoga segera membeli dan mencobanya. Dan kita pengen dengar kalau sudah sembuh, tolong kita juga diberitahu, ya kan?
0: Terima kasih. Kata Ibu Romila, ini Ibu Romila atau Bapak Romila nih, Jakarta Timur.
2: Bapak atau Ibu, kalau salah mohon maaf penyebutannya ya Pak. Ya, lanjut Mas, apalagi ada pertanyaan? Kita putarkan lagu.
0: Mungkin kita putarkan lagu ya.
1: Iya.
2: Apa kita closing ya Pi ya, langsung ya?
1: Oh ya, ini tinggal 10 menit. Kayaknya memang sudah waktunya ya. Tapi ada pertanyaan, jawab aja dulu kalau ada pertanyaan. Gak ada, oke, jadi belum. Saya ucapkan terima kasih untuk semua pendengar. Mari Bung rebut kembali, mulai dari Amsterdam, Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya, dan di Denpasar. Ya, jadi ini waktunya kita undur diri. Kita sampai ketemu besok. Ya kan.
2: Di jam 8.
1: Jam 8 sampai jam 11.
2: Di seluruh Fox Radio Network yang ada di kota
0: Bandung, Jakarta.
2: Bandung, Jakarta, Surabaya, Bali, Banda Aceh, Amsterdam.
1: Jadi kita sampai besok ya. Kita ketemu lagi dan persiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti kita ada kuis apa gimana ya?
2: Ya, besok mungkin Babe bersama penyiar ya mungkin ya, kalau
1: alhamdulillah kalau bersama penyiar.
2: Besok Babe bersama penyiar. Sayanya mau istirahat dulu.
1: Oh gitu. Pinter.
2: Bisa besok ada kuis-kuis kalau mau tanya silakan. Kita besok kasih hadiah. Ya Pia, sangat-sangat ultimate untuk 10 pertanyaan.
1: Oke. 10 pertanyaan pertama kita akan berikan hadiah sangat-sangat ultimate.
2: Tapi pertanyaannya enggak boleh itu aja, harus
1: lebih. Dan orang beda loh ya.
2: Orangnya beda ya.
1: Kalau orangnya sama kita enggak kasih. Jadi sekali satu orang ya cuman satu hadiah gitu.
2: Oke, terima kasih Foxian dan Sangasian. Semoga obrolan malam ini bisa bermanfaat bagi para pendengar. Salam sehat dari Sanga-Sanga. Jangan lupa sebelum tidur dan sebelum beraktivitas tetap balurkan minyak balur Sanga-Sanga
1: dan selalu mandi dengan sabun Sanga-Sanga juga.
2: Oke, terima kasih.
1: Bye-bye.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis,

Dari Abu Syurai, ia berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Beliau bersabda, "Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik." Hadis riwayat At-Tabrani. Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: Dari Abu Qatadah, ia berkata, "Ketika kami sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kami mendengar suara gaduh. Setelah salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Ada apa dengan kalian?' Sebagian mereka mengatakan, 'Kami terburu-buru mendatangi sholat.' Beliau pun bersabda, 'Jangan kalian lakukan. Jika kalian datang untuk sholat, maka datanglah dengan tenang. Bagaimanapun keadaan imam yang kalian temukan, maka sholat mengikutinya. Dan bagian dari sholat yang kurang, maka sempurnakanlah.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Gundah ini kemana harus ku buang?

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat, itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi, tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, nggak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: masih ngantuk? Gak masalah, Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Wah, Bapak Awam kapan datangnya? Kok tiba-tiba muncul?
1: Mohon maaf,
0: saya dari tadi loh.
1: Ini opening, makan dengerin ini. Katanya dapat rezeki ya. Katanya opening nih, opening terus bisa ada opening tumben, makanya aku minta izin maju, aku telat dikit, aku bilang.
0: Aduh, tumben banget nih tadi ya.
1: Terima kasih
0: saya yang opening ya.
1: Iya, makanya senang banget.
0: Senang
1: banget, senang banget. Jadi Om Henry juga bilang, Disa yang opening, kok Om kemana? Nanya gitu, mana di Japri. Aduh Om, aku telat dikit, aku bilang. Di, apa namanya, di tolnya, tolnya macet, macet, tolnya macet. Gara-gara ada si Komo lewat. Tapi gitu loh, Dis, maksudnya apa, dengan kondisi yang tadi kita cerita. Silaturahmi tetap harus kita jaga sama siapapun.
0: Oh, harus dong.
1: Sama orang-orang lama pun yang punya, kita udah kesal sama orang. Tapi ya udahlah, ngapain jadi pendendam gitu. Udah jadi pemaaf aja yang paling enak. Ya tidurnya bisa nyaman.
0: Iya, betul.
1: Terus hidup juga akan lebih bahagia.
0: Betul.
1: Mungkin yang bahagia. Ya gitu ya.
0: Gitu sih. Intinya mah gini lah, geus kolot naon sih mesti drama-drama, mesti kayak apa enggak mau kenal ini. Udahlah.
1: Emang aneh gitu ya?
0: Ada lah, Om. Bawa aja tuh drama mulu, cari ribut mulu.
1: Iya, kenapa sih memang
0: itu kenapa sih enggak mau damai aja gitu?
1: Cari ributnya maksudnya? Dalam artian kata bisa berbagai macam alasan ya, karena mungkin dia pernah disakitin, yang nyakitin banget, maksudnya yang tidak masuk realita dalam kehidupan dia, yang ekspektasinya mana teh bager, tapi kunon ke orang teh begitu bekil gitu.
0: Enggak sebenci-bencinya aku sama orang gitu ya, nggak pernah aku yang kayak cut off orang gitu, maksudnya cut off tuh udah arti kayak udah gue nggak mau kenal lagi sama dia, bodo amat nih, enggak, ya udah aja, tetap aja jalan, tetap aja temenan, tetap aja.
1: Tapi enggak
0: gitu.
1: kalau aku tuh orangnya prinsipnya gini, Dis, kalau kita nggak pernah ngusik orang, tapi orang udah ngusik kita dalam artian kata tidak pernah menginjak-injak harga diri kita sebagai laki-laki. Saya mah akan berusaha untuk ya udahlah benci dalam hati teh gini. Yang geus.
0: Iya.
1: Tapi kalau ketemu mah ya
0: biasa
1: santai
0: aja.
1: Gitu. Tapi di belakang ngomongin gitu.
0: Eta, belakang mah tetap ngomongin.
1: Aw Irfan mah julid banget orangnya teh.
0: Gitu. Tapi bukan berarti jadi gini loh. Jadi aya si ieu ambung orang bungkad itu daya si ieu. Enggak, aku mah udah datang aja misalnya ada si A.
1: Tapi pernah ngerasain enggak sih bakal ada kemungkinan kalau orang yang selama ini kita benci itu adalah orang yang akan membuka jalan untuk bisnis kita.
0: Betul.
1: Bisa loh itu.
0: Bisa.
1: Dulu kan dia sebenci kan sama yang ngasih modal sekarang kan dulu.
0: Enggak benci tuh, teman saya yang benci.
1: Oh, maksudnya itu maksudnya.
0: Sampai cerai.
1: Iya betul. Tapi sekarang nyesel tuh. Tapi kalau enggak gitu enggak akan tapi kalau enggak gitu lakinya enggak akan kaya.
0: Betul.
1: Makanya mandi.
0: Mandi apa?
1: Ya mandi. Oh. Mandi. Ya, itu harus kita syukurin gitu relasi yang kita dapat sekecil apapun, sebesar apapun, sekecil apapun orang lain berpengaruh sama kehidupan kita, tetap kita hargain.
0: Betul. Gitu relasi aja. Sama ya pendengar kita.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Tiba-tiba ada ngasih mul katanya pengen kupat hari ini. Nah, mudah-mudahan ada relasi kita yang bisa dengerin.
0: Jadi dan mungkin, ngasih kupat.
1: Dan terakhir ada yang WhatsApp, "Kang, aku kirim kupat," katanya.
2: Oh ya?
0: Oh iya, kupat.
1: Kupat kepot.

0: Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Langsung bilang Elmi geuleuh. Ah geuleuh geuleuh. Eh jangan geuleuh. Orang geuleuh itu pasti akhirnya cinta.
0: Benar, benar-benar aku setuju.
1: Aku semangat.
0: Allah itu kan
1: ini membolak-balikkan
0: hati manusia.
1: Betul. Yes.
0: Ya ini kan, yang tadinya mungkin temenan bisa jadi musuh. Yang tadinya musuh malah ada yang taunya akrab banget.
1: Bener.
0: Iya enggak?
1: Nyantai aja hidup. Makanya, malah jangan terlalu suka benci.
0: Itu.
1: Jangan terlalu benci. Udah bilangin aja kalau memang tidak suka mah ya gimana tuh ya?
0: Iya, gimana.
1: Tapi logis. Teman-teman yang banyak kita hangout bareng, terus nyempetin waktu untuk bisa ketemuan, we time gitu ya. Itu seru loh, Dis.
0: Oh iya dong.
1: Karena makan, salah satunya kalau kita bareng-bareng sama teman terus makan bareng gitu ya. Itu bisa ciptain rasa kebersamaan dan koneksi luar biasa. Jadi pas kita makan sama orang lain, tubuh kita tuh ngeluarin hormon kebahagiaan seperti dopamin dan oksitosin. Jadi hormon ini bisa bikin kita jadi merasa nyaman, relax, dan otomatis lebih nikmatin rasa makanan gitu.
0: Wah. Nah, betul, meskipun makanannya sederhana, rasanya bisa jauh lebih enak kalau dimakan barengan sama orang terdekat. Dan secara gak sadar, makan bareng-bareng juga bisa bikin kita makan lebih banyak dan juga lahap loh. Lebih nikmat aja gitu kalau bawaannya sama teman.
1: Seru gitu, karena sama teman tuh gak ada beban.
0: Betul.
1: Jadi mau ngomong apa pun ya, lu mau celetak-celetuk gak akan nyakitin perasaannya kali ya. Santai aja. Coba kalau misalnya bareng sama pasangan, pasti akan selalu dijaga tuh omongannya.
0: Betul. Jaga hati-hati.
1: Jaga
0: banget.
1: Hati-hati. Mau ngomong ini gak enak, mau ngomong ih gendut deh, kan gak enak ya. Kalau temen mah is okay gitu.
0: Apalagi kalau misalnya makan sama temen nih, langsung dia ngomong sudahlah ti orang heula. Itu lebih enak malin. Gampang sih gak kesawae itu lebih nikmat bukan?
1: Iya sih lebih nikmat. Ada gak yang gitu ya?
0: Gak ada.
1: Ada kak, aku mah sering banyak deh yang ngopi wong dari siaran yuk
0: gitu. Ah kesawae sudah ngomong sombong.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Radio One TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
6: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
5: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
7: Fox Radio.
8: Yeah.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Irwan! Aduh, Irwan tidur lagi. Wan bangun dong.
2: Ini gak tidur lagi. Ini bagaimana caranya bernafas yang baik dan benar. Soalnya lubang hidungnya kecil. Pongpet. Lubang hidungnya pongpet. Kayak gak pernah dimasukin apa gitu pongpet.
1: Sama kayak yang Yanti atuh.
2: Yanti kamu pongpet. Kenapa Irwan Arnir.
1: Yanti mah ya lagi mikir.
2: Kenapa?
1: Yanti mah jadi orang gak ribet. Yanti mah gak akan pernah menolak kalau laki-laki itu poligami.
2: What? What to say? Apa?
1: Guys.
2: Berarti kamu tuh hebat, Yan.
1: Iya, tuh.
2: Hebat, kamu adalah perempuan-perempuan hebat yang bisa menerima keadaan.
1: Nah, terus Yanti juga gak akan pernah larang kalau nanti laki-laki itu nikah lagi.
2: What?
1: Iya.
2: What to say? Hebat tuh, saya menemukan perempuan seperti Yanti tuh luar biasa, jarang banget dimanapun. Dimana-mana wanita itu tidak pernah pengen dipoligami.
1: Bijaksana kan Yanti, mah?
2: Sekalski. Tapi benar-benar bijaksana sekali ya.
1: Apa?
2: Ini mah, calon istri idaman banget kamu tuh Yanti.
1: Aduh.
2: Yang penting mah, harus adil, benar gak Yan?
1: Bukan atuh ih. Hah? Yang penting mah, bukan suami Yanti.
2: Jauh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Perhatian-perhatian, pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung.